0: Dari Medan-Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik, dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin meningkat.
3: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
4: Kalau lamanya berapa lama?
3: Sekitar 4-5 jaman.
4: Mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau kopi yang sendiri?
3: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
5: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan, harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menke Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
7: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin. Nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian nggak ada, kita Mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
6: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
8: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
6: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
3: Eh, baik pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung. Dan baik pendengar, selanjutnya Anda dapat ikuti siaran tunda podcast LKBN Antara dengan tema kesempatan kedua dari dalam lapas, bersama dengan Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung, Ibu Gayatri Rahmi Rilawati. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
4: Kesehatan, yep. Bukan lagi penjara ya Bu.
3: Betul-betul.
4: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
5: Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
6: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex warga binaan Ibu Nia ya Bu ya. Sehat Ibu-ibu?
4: Alhamdulillah sehat.
6: Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu. Saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah penjara yang menyeramkan ya Bu ya, yang hanya mungkin untuk menghukum para narapidana gitu kan Bu ya. Tapi setelah saya berkeliling sejenak di sini, saya melihat sangat produktif. Bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan begitu ya Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
5: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya, bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan, bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
4: Betul.
5: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
4: Yep.
5: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Asta Cita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
6: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
5: Ya, mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian. Kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi ketahanan di dalam pangan. Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
6: Sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya, tadi saya menarik pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
5: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya, kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman, aneka sayuran lah, dan juga ada ikan,
6: budidaya ikan,
5: ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas di depan layanan terpadu satu pintu itu, di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
6: Nah, sebelum kita berlanjut kembali Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih Bu, sebagai ex warga binaan mungkin saya boleh tahu juga Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini Bu?
4: Saya berada di lapas ini selama 8 tahun dan saya baru pulang tahun lalu.
6: Tahun lalu Ibu baru pulang?
4: Iya, baru pulang tahun lalu. Dan kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan. kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu.
0: Betul. Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu,
4: betul.
0: Ya?
5: Ya, sebagai bagian dari pembinaan kepribadian.
4: Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin yang muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah, setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami, itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
0: Iya, gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi,
4: betul,
0: ya Bu ya.
4: Ketika, apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar. Oh. Nah, itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita,
0: ya.
4: Jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar, punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya.
0: Okay.
4: Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga.
0: Ya, betul sih. Terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya Bu ya.
4: Betul.
0: Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya Bu ya. Dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita, dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakkan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya Bu ya. Nah, ada kegiatan lain gak sih Bu yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari Lapas Bengkulu ya Bu ya,
4: ya
0: di tahun 2025. Oke, nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya?
5: Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini.
0: Iya.
5: Itu kegiatan membatik itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian. Karena tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis. Kemudian ada juga ekoprint, dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ekoprint batik.
0: Ekoprint batik. Apa jangan-jangan yang ini kali Bu salah satu contohnya?
5: Nah, kalau itu kebetulan kalau yang ini namanya ekoprint saja, tidak ada batiknya.
0: Oke.
5: Ya, jadi ini masih
0: dari daun ya Bu.
5: Dari daun. Jadi semuanya memakai warna alam. Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang
0: ada,
5: seperti
0: ada
5: ini
0: warna
5: kita memakai
0: yang
5: tertinggal.
0: Betul.
5: Daun jati. Dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam.
0: Okay.
5: Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
0: berwarna begitu ya Bu.
5: Berwarna. Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna berbeda.
0: Okay. Ini berarti dipasarin juga dong, dipasarkan juga keluar untuk
5: Untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace. Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran. Yang di situ juga tentu saja
0: berarti
5: tujuannya
0: hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu.
5: Diikutkan ke pameran. Wow. Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah. Untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, dianggap sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran.
0: Selain mungkin membuat kain batik begitu Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya, seperti ini misalnya dompet atau yang lain?
5: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya Mbak, ini kan
0: ini dompet ya, Bu, ya?
5: Dompet. Jadi sebenarnya buat dompet koin ya. Yang sebenarnya ini adalah sisa.
0: Sisa
5: dari batik. Gitu, ya. Atau misalnya reject nih. Kan sayang nih, masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk lain. Tidak hanya membuat dompet sih, sebenarnya bisa untuk membuat pouch. Kemudian untuk perca itu bisa disambung-sambung. Nanti kita bisa buat menjadi vest, misalnya outer itu masih bisa. Intinya tidak ada yang terbuang. Semua juga bisa mempunyai nilai nilai produktif lah ya, artinya mempunyai nilai komersil.
0: Betul, gitu. Betul, bernilai jual ya Bu ya. Saya mau ke Bu Nia lagi nih Bu. Ibu selama di sini 8 tahun, kegiatan yang Ibu lakukan, tadi kan Ibu sudah bicara bahwa saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya Bu ya, pembinaan dari sisi kepribadian. Untuk pembinaan dari sisi skillnya sendiri nih Bu, kalau Ibu Nia selama di sini kegiatan yang ngapain?
4: Saya itu memang lebih banyak di kegiatan kepribadian, tapi di sini tuh wajib seperti tadi Ibu ya, jadi
0: harus ikut.
4: Semua orang harus punya skill.
0: Oke.
4: Saya di sini saya bisa merajut dan saya ikut bakery. Jadi saya juga bisa
0: bakery bikin juga ada.
4: Iya, waktu itu saya jadi pernah ikutan bakery, kemudian merajut juga. Ada beberapa produk saya juga bikin sepatu
0: dari rajutan tas, itu. Ya. Apa jangan-jangan ketika Bu Nia keluar, sekarang sudah punya usaha bakery lagi?
4: Oh, enggak. Saya masih
0: tapi
4: melanjutkan
0: apa
4: usaha
0: yang Bu Nia fokuskan setelah keluar dari sini dan Ibu Nia punya bekal skill yang banyak tadi. Merajut, bakery itu skill yang menurut aku hebat dan bernilai jual juga loh ketika kita berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat.
4: Saat ini masih jadi hobi aja. Jadi kalau misalnya anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, gak usah beli. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya ambil dari sini adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan yang diberikan. Kita di sini sering diminta untuk misalnya kita ingin menghibur diri kita nih, kita bikin event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage. Gitu. Jadi
0: Hitung-hitung latihan membuat event organizer gitu ya.
4: Betul. Terus kita juga kan ada kelas menulis nih. Jadi itu juga suatu penghargaan buat kami waktu itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra UI waktu mereka mengadakan orkestra akhir tahun. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas menulis di sini. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar, itu kan kebutuhan kami ya Bu.
0: Betul.
4: Pengen di ada orang yang mendengar, ada orang yang
0: menerima kita,
4: menerima. Nah, itu yang kami rasakan akhirnya. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement namanya Unbound, itu untuk saling membantu teman-teman
0: ex-warga binaan
4: di dalam sehingga kami kemarin ini diundang ke World Congress World Congress untuk probation and parole di Bali dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga sesuai dengan perubahan sekarang bahwa pemasyarakatan bukan lagi penjara ya Bu.
0: Betul-betul.
4: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
0: Bahkan Bu Nia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
4: alhamdulillah
0: juga,
4: Alhamdulillah Ibu sangat welcome juga gitu kan, memberi kesempatan dan saya juga berniat untuk terus menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap bisa cepat pulih.
0: Betul. Tapi Bu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
4: Kita biasa bikin kegiatan selama ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling menyemangati.
0: Karena
4: kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Mm-hmm. Nah, kami enggak mau terputus. Kami ingin
0: jangan sampai
4: teman-teman kami juga merasakan apa yang pernah kami rasakan dulu gitu.
0: Iya. Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul
4: menghakimi, yang enggak nanya-nanya masalah kasusnya apa terus segala macam. Ayo diberi kesempatan untuk
0: biarlah kita lupakan kasus-kasus mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu ya, tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru, dan pastinya memberikan dampak positif ya Bu ya buat masyarakat.
4: Betul.
0: Nah, kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di Lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih Bu?
5: Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah.
0: Betul.
5: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya, untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
0: Iya, abstrak itu ya Bu ya.
5: Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas, menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something. Bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
0: Wow.
5: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan istilahnya.
0: Betul.
5: Memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas. Ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan yang mungkin pada akhirnya mungkin pada awalnya dipaksa, karena disiplin itu kan memang harus dipaksa.
0: Betul.
5: Nah, dengan dipaksa lambat laun karena pendekatan kita yang lebih baik dengan yang humanis tadi, akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
0: Betul.
5: Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang
0: tidak punya kesalahan,
5: tapi yang bersalah kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi, karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.
0: Betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini kan lapas, kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu. Efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
5: Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap wah enak banget di dalam dikasih makan gratis. Tapi sebenarnya siapapun orangnya tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun kayak namanya di dalam, gak usah lah jauh-jauh lah. Kita di rumah nih punya gerbang kan, gak usah keluar gerbang lah, sehari aja betah.
0: Enggak.
5: Sebenarnya itu kan sudah merupakan secara tidak langsung efek jera. Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Nggak mungkin kita, ini harus biar kapok, bagaimana kan tidak. Seperti itu.
0: Betul-betul. Dan tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol Bu waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya nih, kegiatannya ngapain aja? Kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini? Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan, kegiatannya wah rame Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita lihat handphone kita pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya Bu, di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif, karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan, betul, ya. Kemudian bahkan ada les bahasa Inggris, saya juga baru tahu. Tidak ada les bahasa Jerman, juga. Itu boleh Ibu cerita dong seperti apa sih Bu?
5: Iya, benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Tehnia menyampaikan ada kelas menulis, betul. Kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga ikut membantu kami di dalam memberikan berbagi pengetahuan kepada teman-teman.
0: Kalau Tehnia sendiri nih, Tehnia kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini? Kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
4: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan,
0: nggak pernah ngerasa bosan ya.
4: Karena kebetulan yang tadi kegiatan yang tadi disebutkan itu saya adalah pembuka intelektual waktu itu, jadi itu tuh Bu yang kelas-kelas itu ya Bu, jadi. Lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang
0: untuk lanjut lagi.
4: Betul. Jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
0: Wah, wow, luar biasa loh Bu.
4: Ya,
0: itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. Dan betul, sangat beruntung.
4: Dan maksudnya, itu salah satu apa ya? Salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu. Ini ada kesempatan, ayo gunakan. Jangan sia-siakan waktu. Kehilangan, tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak, sama sekali enggak enak Mbak, walaupun gimana. Betul.
0: Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu
4: itu
0: hukuman
4: sudah jadi
0: juga
4: hukuman,
0: sebenarnya.
4: Hukuman sosial, sanksi sosial, kemudian kita enggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut namanya umur enggak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga.
0: Betul,
4: nah beruntungnya di sini itu suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru.
0: Oh gitu.
4: Ini saya nggak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak tapi nginep ya Bu.
0: Iya Bu. Wah. Jadi anak-anak dibawa ke sini.
5: Boleh.
0: Iya, tapi ada kekhawatiran tertentu nggak sih, kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif Ibu ya?
5: Jadi begini Mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta, kita bikin ini, tidak. Tapi tentu saja melalui kajian lah ya.
0: Iya, pasti dan sudah kita, dipertimbangkan
5: ya,
0: begitu
5: kajian
0: ya,
5: dari sisi keamanan, sisi pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini, kebetulan kami memberi nama Barudak. Barudak itu
0: Barudak,
5: obat rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda.
0: Barudak.
5: Artinya itu obat rindu ibu dan anak. Tentu saja anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih tahapannya, antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan karena ada absensinya.
0: Ada absensinya.
5: Absensinya kan kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
0: Oh gitu.
5: Sistem absensi kegiatan warga binaan.
0: Oh, oke. Okay.
5: Itu akan direkam siapa yang tergantung nih misalnya kuotanya.
0: Secara 10, digital begitu Bu apa sekadar absensinya?
5: Iya. Itu digital kan artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, iya, buat scan iya, karena iya, kan warga binaan tidak pegang
0: iya,
5: HP.
0: Betul.
5: Ya oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi.
0: Okay.
5: Sampai dengan
4: jadi termotivasi ya Bu.
5: Ya, iya, jadi iya, mereka wah ayo berlomba.
0: Iya, iya,
5: ya, bisa
0: iya,
5: nginap.
0: Berlomba melakukan kebaikan.
5: Iya, diberikan kesempatan bermalam satu malam sih
0: satu
5: dan
0: malam
5: melakukan
0: ya,
5: kegiatan bersama orang tuanya.
0: Oke, okay, itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
5: di tenda.
0: Di tenda.
5: Di dalam tenda.
0: Oh, ini camping.
5: Jadi dibuat
0: seolah-olah camping.
5: Ya, kayak camping ya. Tapi di dalam aula.
0: Oh,
5: cuma dibuat tenda
0: okay,
5: supaya okay, ya privacy lah sebenarnya biar bisa ya namanya ketemu sama anak yang bisa peluk anaknya.
0: Iya, betul. Ya. Mau ngobrol apa, mau ya, nangis-nangis
5: apa. Biasanya dibuat
0: apa,
5: game, kemudian okay, outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi lahan pertanian tadi.
0: Oh iya, iya, iya, iya.
5: Yang tapi penting ada pengawalan petugas.
0: Oke, okay, ya ya. Ya penting itu ya Bu, ya pengawalan
5: iya,
0: petugas
5: iya,
0: itu.
5: Keamanan tetap.
0: Betul.
5: Kita tidak boleh mengabaikan.
0: Karena bagaimanapun meski misalnya kita lapas ini oke, okay, kita menggunakan pendekatan humanis,
5: iya,
0: tapi tetap memang harus bisa apa ya, menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan
5: betul,
0: tegas begitu
5: betul,
0: ya Bu.
5: Betul.
0: Ya. Oke. Okay. Kalau Bu Nia nih, Bu Nia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bu Nia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan nggak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan?
4: Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya
0: iya,
4: gitu
0: iya,
4: menganggapnya begitu ya. Tapi ternyata enggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol.
0: Yep, bertransformasi.
4: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang kita terima, itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, kita ingin memperbaiki diri, kembali bukan pulih bukan kembali ke diri kita yang dulu, tapi yang lebih baik lagi.
0: Betul, betul.
4: Inilah kesempatannya. Allah kasih jalan.
0: Iya, iya, iya. Dan ibunya juga turut menyemangati teman-teman ya.
4: Betul,
0: kalau begitu ya.
4: Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu perlu diri kuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
0: Oke, okay, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya lapas ini adalah sekarang sudah berbeda paradigmanya. Kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan humanis meski tetap dengan secara tegas, secara ketat memproses hukum tersebut ya Bu ya. Seperti apa Bu?
5: Kalau harapan untuk warga binaan tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Teh Nia, bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian dengan cara yang berbeda. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan ada di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas. Dijalani dengan ikhlas, kemudian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas itu membuat mereka tidak jera. Sama sekali bukan seperti itu. Karena sudah terjadi perubahan paradigma, kita bukan lagi memberikan sekedar penjeraan kepada warga binaan yang menjalani masa pidana, tetapi lebih ke perubahan perilaku, perubahan sikap agar mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna, tidak dianggap sebagai sampah. Dan kami juga berharap masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada kami karena mustahil tujuan yang kami harapkan dapat tercapai kalau kami bekerja sendiri, karena itu akan membutuhkan dukungan selain dari warga binaan sendiri, dari petugas, yang pastinya juga dukungan dari masyarakat.
0: Dukungan dari masyarakat, ya, bahwa jangan sampai menjudge begitu ya Bu.
5: Betul.
0: Ya, tentang lapas ini bahwa sesuatu yang menyeramkan, tidak ada masa depannya, dan bahkan sampai mengucilkan mungkin nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya Bu ya.
5: Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa.
0: Betul.
5: Malah berpotensi untuk kembali lagi.
0: Betul. Iya.
4: Itu yang ingin kami rangkul.
0: Iya. Saya juga pasti harapannya demikian, karena saya juga benar jujur seneng banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh. Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia, dan terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Masal 1, ada bahagia selalu untuk Anda dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya, segala apa yang sudah direncanakan di hari ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang Pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda semua di Halo RRI ya. Anda juga dapat menyampaikan berbagai keluhannya di jalur telepon 0811-495-9490 hingga kebersamaan kita pada pukul 12 siang. Semoga kehadiran kami di siang ini dapat memberikan semangat ya untuk Anda yang masih melaksanakan aktivitasnya. Untuk ibu rumah tangga dan remaja putri yang sepertinya mulai sibuk ya di dapur untuk mempersiapkan hidangan siang untuk keluarga ya, apapun yang akan disajikan nanti tentunya dapat memberikan semangat dan kebahagiaan tersendiri. Dari seputaran Jalan Kapten Patendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah risiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumpung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat untuk Anda di suasana siang hari ini ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Menemani suasana di siang ini, saya hadirkan informasi untuk Anda yang pada Otoritas Jasa Keuangan OJK mulai menyiapkan pengaturan dan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS. Langkah tersebut diawali dengan pembentukan Satuan Tugas Persiapan Pengaturan dan Pengawasan atau Satgas BMKS. Ketua Dewan Komisioner OJK Frederika Widyasari Dewi mengatakan Satgas dibentuk sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang P2SK. Menurutnya pembentukan Satgas menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan kewenangan baru OJK. Ia menambahkan regulasi tersebut juga mengatur pembentukan anggota Dewan Komisioner ADK khusus. ADK tersebut akan membidangi pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Frederika menjelaskan Satgas akan menyampaikan berbagai kebutuhan sebelum pengawasan BMKS dijalankan. Persiapan tersebut meliputi regulasi, mekanisme pengawasan, dan infrastruktur pendukung. OJK menilai pengawasan terintegrasi diperlukan untuk memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis. Langkah itu juga diharapkan ya, meningkatkan transparansi dan pengelolaan resiko di sektor tersebut. Selain membantu Satgas, OJK memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait, salah satunya melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Kerjasama tersebut mencakup harmonisasi kebijakan dan pertukaran informasi. Kolaborasi juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kedua lembaga. OJK menilai sinergi antar otoritas semakin penting seiring berkembangnya aktivitas perdagangan komoditas strategis. Koordinasi tersebut diharapkan ya mendukung pengawasan yang lebih efektif dan terintegrasi. Oke, deh, satu informasi untuk Anda kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: bukan sekedar kumpulan kata di atas lembaran kertas. Ia adalah jendela dunia, membuka cakrawala, memperluas wawasan, dan membawa kita menjelajahi berbagai pengetahuan serta pengalaman tanpa harus meninggalkan tempat duduk. Melalui buku, kita bisa menjelajahi masa lalu, memahami masa kini, dan membayangkan masa depan. Ada beragam jenis buku yang bisa kita nikmati, mulai dari fiksi yang mengajak kita berimajinasi, sejarah yang menyimpan jejak peradaban, sastra yang menyentuh hati, hingga buku sains dan pelajaran yang memperkaya pengetahuan. Setiap buku punya peran, dan setiap halaman punya cerita. Dan faktanya, hingga saat ini lebih dari 130 juta judul buku telah diterbitkan di seluruh dunia. Dari sekian banyak buku yang pernah diterbitkan, ada satu yang mencatatkan rekor luar biasa sebagai buku terpanjang di dunia, menurut Guinness World Records. Buku tersebut berjudul Remembrance of Things Past, karya penulis asal Perancis Marcel Proust. Ditulis pada tahun 1912, buku ini memiliki panjang yang tak biasa, yakni 9.609.000 karakter, termasuk spasi.
1: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak. Diam.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson. Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah. Ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski adalah gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, kita mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Apapun masalahnya, konsepnya sama. Selesaikan masalah, lalu berbahagialah. Sayangnya, bagi banyak orang, rasanya hidup tidak sesederhana itu. Demikian esensi buku berjudul Sebuah Karya Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Baik, pendengar, satu persembahan dari Indah Dewi Pertiwi dengan kisah yang salah sudah temani suasana Anda di siang hari ini, tentunya dengan berbagai aktivitas yang tengah dilaksanakan. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya, seperti yang diharapkan. Kembali saya temani Anda dengan informasi yang kami ambil dari rri.co.id, yang mana Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni menghimbau masyarakat tidak terprovokasi berbagai narasi yang beredar di media sosial, terlebih terkait isu keamanan menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026. Menurut Sahroni, berbagai informasi yang mulai terverifikasi berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, seperti isu aksi demonstrasi besar-besaran maupun kabar pemasangan pagar di sejumlah pusat perbelanjaan. Ia meminta semua pihak lebih mengedepankan penyebaran informasi yang akurat dan tidak memperkeruh situasi. Menurutnya, masyarakat membutuhkan rasa aman menjelang peringatan hari kemerdekaan. Sahroni juga mengingatkan bahwa apabila terjadi gangguan keamanan dalam skala besar, dampaknya akan dirasakan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, ia mengajak semua pihak menjaga kondusivitas demi kepentingan bersama. Sementara Wakil Ketua Komisi 1 DPR Davi Laksono memastikan saat ini tidak ada peningkatan ancaman terhadap keamanan menjelang HUT ke-81 RI. Masyarakat diharapkan menunggu informasi resmi dari pemerintah dan aparat berwenang, serta tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak benar. Informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
2: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Jajanan dalam kemasan yang terkontaminasi kotoran atau bakteri dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Untuk memastikan makanan atau minuman dalam kemasan aman dikonsumsi, selalu cek label dan kemasannya ya. Makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti keracunan makanan, infeksi pencernaan, mual, muntah, dan diare serta sembelit. Ciri makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi diantaranya kondisi kemasan rusak, menggelembung atau berkarat, berubah warna, aroma makanan atau minuman tidak sedap. Berikut tips memilih jajanan kemasan. Selalu membaca informasi produk yang tertera pada label. Pastikan kemasan tidak rusak, mengelupas atau tulisannya luntur. Pastikan makanan atau minuman belum melewati tanggal kedaluwarsa. Pastikan produk makanan atau minuman memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur saya temani Anda semuanya di Halo RRI ya. Anda juga dapat menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya di jalur telepon 0811-495-9490, yang mana Halo RRI saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 12 siang. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya, sukses dengan berbagai aktivitasnya di hari ini.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: aku bersihin mas tadi. Ini mungkin masih kotor. Kamu lihat nih. Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini.
4: Kenapa tante?
2: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
2: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah kan tante tadi tanya, ya saya jawab toh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Cek Fak Cek Fakta Pro 1 RRI Fak Fak.
1: Selamat siang pendengar. Mendengar kami sampaikan Cek Fakta, yang mana beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Ajinomoto tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trumbekhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melalui akun Instagram resmi @ajinomoto.indonesia, perusahaan telah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui kanal resmi. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Halo RRI. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai keluhannya, silakan ya di jalur telepon 0811-495-9490. Untuk yang mau menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya, silakan ya saya temani di jalur telepon, yang mana saya temani Anda di Halo RRI ya, hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan tentunya masih saya temani Anda di Halo RRI ya. Untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai keluhannya, silakan langsung saja di 0811-495-9490. Nanti keluhan Anda kami akan sampaikan ke instansi terkait, dan Anda juga akan mendengarkan nih seperti apa penjelasan terkait dengan keluhan yang Anda sampaikan, yang mana kami akan siarkan setiap acara Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya, pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Atau Anda juga bisa kirimkan melalui voice note-nya disertai dengan nama dan alamatnya dan keluhan yang ingin Anda sampaikan. Atau mungkin juga untuk Anda yang kehilangan barang ya, atau mungkin menemukan sesuatu yang sangat penting, bisa langsung sampaikan juga di Halo RRI di 0811-495-9490.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
0: Baik, pendengar masih saya temani Anda ya di Halo RRI. Silakan ingin menyampaikan keluhannya langsung saja di 0811-495-9490. Dan kali ini sudah ada yang mengirimkan keluhannya melalui voice note di 0811-495-9490. Ada Ibu Ani di Wagom.
3: Selamat siang, Halo RRI. Ini dengan Ibu Ani di Wagom. Begini, saya ingin menanyakan, ada itu obat batuk atau obat yang biasa dibeli bebas oleh anak-anak dan disalahgunakan obat itu. Bagaimana pengawasan dilakukan oleh pihak terkait, terutama BPOM, supaya peredaran obat itu tidak disalahgunakan oleh masyarakat atau anak-anak? Terima kasih.
0: Iya, demikian voice note yang dikirimkan oleh Ibu Ani di Wagom ya, terkait dengan peredaran obat batuk yang dibeli bebas oleh anak-anak dan disalahgunakan. Baik, untuk Anda yang ingin menyampaikan juga keluhan-keluhannya, silakan di jalur telepon 0811-495-9490.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Masih dengarkan Halo RRI.
5: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Halo RRI. Buat yang ingin menyampaikan keluhan ya seperti Ibu Ani di Wagom tadi, boleh silakan langsung saja di 0811-495-9490 ya. Anda bisa menyampaikan berbagai keluhannya. Dan baik, ini sudah ada lagi yang bergabung melalui jalur WA. Ada Ibu, dengan Mama Ratna di seberang, oke. Dengan keluhannya, yaitu sekarang ini kosmetik atau produk kecantikan dijual dengan sangat mudah melalui marketplace dan media sosial. Katong sebagai masyarakat khawatir masih banyak produk yang belum memiliki izin edar BPOM atau mungkin mengandung bahan berbahaya. Nah, apalagi beberapa waktu lalu BPOM pusat ada merilis temuan kosmetik dan jamu ilegal. Bagaimana BPOM mengawasi peredaran produk seperti ini agar tidak sampai beredar di fak-fak? Baik, terima kasih untuk Ibu Mama Ratna di seputaran seberang ya. Dan buat yang ingin menyampaikan keluhannya lagi, silahkan di jalur telepon juga bisa, di melalui WA juga boleh. Silakan di 0811-495-9490.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan dipelajari di 56 negara, membuat bahasa Indonesia memiliki keunikan. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Hal unik dari bahasa Indonesia adalah penggunanya yang ternyata cukup banyak, yang tidak hanya digunakan di Indonesia, namun ada banyak orang asing yang mempelajarinya dan menjadi pengguna aktif. Bahasa Indonesia juga pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui sebuah rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Bahkan pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan bilateral serta ada banyak pemuda yang belajar di Indonesia.

0: Sudah pada fungsi pemeriksaan Balai POM di Manokwari ya, dan kita akan juga mendengarkan berbagai penjelasannya. Baik, kita sepertinya siang. Kita sudah terhubung ya dengan Ibu Nurul. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Apa suara saya jelas? Iya, halo.
1: Masya Allah, sinyalnya kurang.
0: Halo, selamat siang Ibu. Apakah
1: Ibu
0: suara...
1: saya izin? Selamat siang Ibu.
0: Iya, selamat siang iya. juga dengan Ibu Nurul. Bagaimana suara saya jelas Ibu?
1: Cukup jelas Bu. Mohon maaf kalau iya, jaringan kami mungkin agak kurang bagus.
0: Okay.
1: Jadi agak terputus-putus.
0: Tidak apa-apa, baik. Ibu Nurul, kita di acara Halo iya. RRI siang hari ini Bu, sudah ada beberapa masyarakat Fakfak ya. Yang menyampaikan berbagai keluhannya. Ini ada dari Ibu Ani di Wadong. Ia menanyakan terkait dengan obat batuk yang biasa dibeli bebas, tapi ada juga anak-anak yang membelinya dan salah menggunakan obat tersebut. Nah, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait, khususnya dari BPOM sendiri, supaya peredaran obat itu tidak disalahgunakan? Silakan Ibu.
1: Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Terkait penjualan obat batuk yang dirasa tadi ya dibeli bebas gitu ya. Mungkin memang kalau untuk anak-anak perlu pengawasan dari orang tua, karena begini Bu. Untuk obat batuk sendiri itu kan dia mengandung mengandung prekursor gitu ya. Dan memang obat tersebut walaupun bebas tapi untuk pengobatan secara medis memang harus sesuai dengan dosis ataupun indikasinya gitu ya. Jadi memang untuk pengawasan dari BPOM sendiri, kami menyarankan memang untuk pembelian ataupun peredaran obat batuk ini gitu ya, bisa membeli langsung ke sarana-sarana yang resmi gitu. Seperti apa? Seperti apotik gitu. Karena di apotik-apotik tersebut ada penanggung jawab atau apoteker yang akan memberikan edukasi terkait bagaimana cara.
0: Iya. Baik.
1: Halo, mohon maaf sinyal sepertinya.
0: Iya.
1: Iya. Betul, mungkin kalau ke sarana resmi seperti apotek itu di sana ada apoteker yang memang akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Jadi memang untuk pembelian sendiri harus ke sarana resmi gitu ya.
0: Oke, ada resep dokter begitu ya?
1: Ibu? Seperti itu. Harus iya, untuk beberapa ada yang menggunakan resep dokter, tapi juga ada obat batuk yang tidak memerlukan resep dokter, itu ada obat bebas terbatas gitu, tapi memang untuk harus diperhatikan gitu seperti.
0: Oke, baik. Iya, itu tadi terkait dengan obat batuk ya. Tapi biasa nih Bu, anak namanya anak-anak ya suka iseng-iseng ya karena disuruh orang tua
1: betul.
0: Gitu. Nah, ini
1: betul.
0: Harus seperti apa mungkin? Ya. Oke.
1: Okay. Gak putus-putus ya, jadi tidak kurang terdengar.
0: Jadi ada pengawasan orang tua, tapi namanya anak-anak Bu ya, kadang-kadang ya iseng-iseng lah beli-beli gitu. Nah, ini bagaimana nih? Apakah harus didampingi orang tua untuk membeli atau bagaimana?
1: Betul, kalau untuk pembelian obat batuk sendiri ya memang harus didampingin orang tua kalau untuk anak-anak ya Bu ya.
0: Okay.
1: Iya, betul, karena memang ada efek samping kalau misalnya anak-anak menggunakan obat batuk tidak sesuai dengan indikasi memang untuk meringankan gejala batuk seperti itu.
0: Oke, baik. Ibu, ini juga ada yang sudah gabung, ada Mama Ratna di seberang ya. Ini menanyakan terkait dengan kosmetik atau produk kecantikan yang dijual dengan sangat mudah melalui media sosial. Nah, ini sebagai masyarakat juga jadi khawatir nih, masih banyak produk yang belum memiliki izin edar BPOM atau

0: mungkin mengandung bahan berbahaya. Apalagi beberapa waktu lalu BPOM pusat saat ada merilis temuan kosmetik atau jamu ilegal. Nah, ini bagaimana BPOM mengawasi peredaran produk seperti ini agar ya mungkin tidak beredar secara luas dan juga ditakutkan nih masuk di ataupun beredar di fak-fak nih. Silakan Ibu Nurul.
1: Betul, terkait kosmetik yang ditakutkan oleh masyarakat gitu ya Bu, jadi BPOM Manokwari itu melakukan pengawasan secara rutin gitu ya, melakukan pengawasan terkait produk-produk kosmetik seperti yang tadi disampaikan mungkin TIE dan segala macamnya, itu kami selalu mengawasi, tapi inilah pentingnya masyarakat juga ya, sebagai masyarakat juga harus cerdas gitu untuk bisa mengecek produk kosmetik yang akan digunakan. Kalau di kami ada namanya cek klik, itu yang paling mudah, cek kemasan, cek label, cek izin edar serta cek kadaluarsa, itu yang pertama. Kemudian bisa melihat apakah mau mengetahui ini apakah ini produk kosmetiknya sudah terdaftar atau belum gitu ya. Masyarakat bisa melihat di BPOM Mobile dengan memasukkan nama produk ataupun nomor registrasi yang biasa tertera di produk kalau misalnya ada gitu ya. Yang ditakutkan apakah ini kosmetik palsu, kalau TIE kan sudah jelas tidak, pasti tidak ada nomor izin edar gitu ya. Yang ditakutkan mungkin palsu atau seperti apa gitu. Itu bisa dicek di BPOM Mobile dengan memasukkan nama produk ataupun tadi nomor registrasi, itu juga bisa, itu langsung kelihatan apakah produk tersebut terdaftar atau tidak. Seperti itu.
0: Baik, ini tadi juga sempat disinggung tentang mengandung bahan berbahaya, bagaimana masyarakat bisa mengetahui kandungannya nih. Kadang-kadang kan menggunakan bahasa ilmiah yang tidak semua orang memahaminya. Nah, ini bagaimana nih untuk mengetahui bahan itu mengandung bahan berbahaya atau tidak nih? Mungkin ada tips atau triknya tersendiri.
1: Iya. Baik. Dan trik ya. Oke, mungkin yang pertama kalau secara gamblang tadi yang disampaikan oleh masyarakat sudah sangat cerdas sekali, selalu mengupdate informasi terkait kosmetik di media sosial BPOM RI gitu ya, untuk mengupdate info kosmetik gitu ya, kosmetik ataupun obat tradisional yang tanpa izin edar kemudian dicabut izinnya seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan tergiur dengan klaim cepat. Biasanya kan ada kosmetik cepat memutihkan. Ya, itu harus diwaspadai karena memang biasanya untuk produk-produk dengan klaim seperti itu biasanya mengandung bahan berbahaya. Itu yang paling mudah mungkin, Mbak.
0: Oke, baik. Mungkin ada himbauan untuk masyarakat? Silahkan Ibu Nurul.
1: Terkait untuk masyarakat.
0: Silakan.
1: Iya. Untuk masyarakat Papua Barat khususnya masyarakat fak-fak gitu ya. Menjadi masyarakat yang cerdas dengan mengecek checklist, kemudian mengupdate informasi melalui media sosial BPOM RI ataupun BPOM di Manokwari khususnya, untuk dapat mengupdate semua informasi terkait obat ataupun kosmetik, obat tradisional ataupun suplemen gitu ya. Kemudian untuk masyarakat kami himbau untuk mendapatkan obat-obat dapat langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mungkin paling murah ya, kalau yang kami tahu ya puskesmas, kemudian yang bisa diakses oleh semua ada apotik gitu ya, karena di tempat-tempat tersebut ada penanggung jawab apoteker yang dapat membantu masyarakat untuk menggunakan obat tersebut sesuai dengan indikasinya.
0: Baik.
1: Sesuai dengan dengan dosis obatnya juga, betul.
0: Oke, baik Ibu Nurul, terima kasih sudah menanggapi keluhan dari Ibu Ani di Wagom, juga ada Ibu Ratna di seberang, dan juga sudah memberikan informasi juga, betul, terkait betul, bagaimana menjadi bijak ya untuk menggunakan barang-barang betul kosmetik ya, apalagi semuanya pengen cantik
1: kosmetik
0: ya Bu ya,
1: kosmetik maupun obat, betul betul, semua kan mau cantik ya, hanya memang harus hati-hati untuk menggunakan kosmetik.
0: Oke, baik Ibu Nurul, sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas. Nanti kalau memang ada yang menyampaikan keluhan lagi, kami akan menghubungi Ibu Nurul.
1: Iya, selamat siang.
0: Terima kasih dan selamat siang.
2: Anda masih dengarkan Halo RRI.
0: Baik, pendengar, masih kami temani Anda di Halo RRI siang hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari Ibu Nurul Oktavia Ariani S. from APT PVM, ahli muda pada fungsi pemeriksaan Balai POM di Manokwari. Tentunya untuk Ibu Ani di Wagom dan juga Mama Ratna di seberang ya, seperti itu penjelasannya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan lagi keluhan-keluhannya, silakan di 0811495 9490. Dan baik, ini sepertinya sudah ada yang bergabung di jalur telepon ya. Halo, selamat siang. Halo RRI.
3: Halo RRI, selamat siang Mbak Pi.
0: Siang juga Bung Darwin, apa yang ingin disampaikan keluhannya, silakan.
3: Iya, ini keluhan ibu-ibu OAP, ibu-ibu pasar OAP ini. Ini yang saya yang harus telepon ke RRI kira-kira. Ini terkait dengan ini ibu.
0: Tentang apa, Bung Darwin?
3: Terkait dengan Bang Beri. Nanti saya telepon baru. Tidakkah ibu bisa konfirmasi?
0: Kali
3: cuman ini ibu-ibu Papua yang orang punya pilihan begini ibu. Mereka pergi, ini kreditur ini.
0: Kreditur.
3: Kreditur. Mereka pergi di Bank BRI. Bank BRI selalu bilang harus ada ini, harus ada itu, persyaratannya banyak, terus apa, harus menjalani usaha di pasar, sedangkan mereka ini sudah usaha berbulan-bulan, tapi harus 8 bulan, harus 10 bulan. Nah, kalau orang lain yang masuk tanpa bicara bulan lagi. Tambah bicara bulan lagi sudah kasih kredit. Nah, ini yang permasalahannya apa? Karena mereka sudah dengar dari Pak Bupati waktu di Gedung Koni. Saya sudah titip anggaran untuk orang berkredit untuk usaha, khususnya mau pasar, baik Papua, baik non Papua. Tapi kenapa seperti begitu? Itu yang permasalahannya begitu. Baik, terima kasih Mbak Hati.
0: Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Bung Darwin sudah menyampaikan keluhannya ya, mewakili mama-mama di pasar nih ya, untuk terkait dengan pinjaman kur ya. Oke, baik Bung Darwin, nanti keluhannya kami coba sampaikan kepada pihak BRI ya, untuk menjelaskan terkait dengan seperti apa sistem peminjaman kur begitu ya. Oke, dan untuk Anda yang mau bergabung juga silakan di 0811 495 9490. Saya masih temani Anda di Halo RRI ya, mendengarkan berbagai keluhan-keluhan Anda, dan keluhan Anda juga akan kami sampaikan kepada pihak terkait, dan penjelasannya kami akan siarkan setiap acara Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Anda masih dengarkan Halo RRI. Kanal informasi.
3: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung, tentunya masih saya temani Anda di Halo RRI. Anda juga boleh ya menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya. Silakan di 0811-495-9490. Dan baik, kali ini sudah ada yang menyampaikan keluhannya dari Aponex ya, di seputaran Wagom ya. Ini terkait dengan kebocoran pipa ya, untuk pihak PDAM seperti apa gitu. Ini lokasi di Jalan Imam Bonjol bawah Gereja Eden ya, terkait dengan pipa bocor yang sedang dialaminya. Oke, terima kasih sudah menyampaikan keluhannya. Buat yang ingin menyampaikan keluhan juga boleh, silakan di 0811 495 9490.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Menggiur keuntungan besar dengan modal yang sedikit menjadi penyebab masih banyak orang yang tertipu investasi bodong. Nah, investasi bodong adalah skema penipuan dengan tujuan mengambil uang para korban tanpa memberikan hasil yang dijanjikan. Agar terhindar dari maraknya investasi bodong, simak tips berikut ini. Yang pertama, sebelum berinvestasi di perusahaan investasi, cari tahu informasi mengenai perusahaan, karyawan, serta produknya. Kemudian, minta salinan tertulis rencana pemasaran dan penjualan dari perusahaan. Ingat juga, semakin besar keuntungan yang ditawarkan, maka semakin besar risiko kerugian yang akan Anda alami. Selanjutnya, hindari perusahaan investasi yang tidak dapat menjelaskan rencana bisnis perusahaan. Yang terakhir, cari tahu apakah ada permintaan produk sejenis di pasaran. Itulah tips agar terhindar dari maraknya investasi bodong. Investasi diharapkan mendatangkan keuntungan. Jangan sampai malah mendatangkan kerugian karena Anda kurang berhati-hati. Ingat ya, untuk selalu teliti dan bijak sebelum melakukan transaksi keuangan dan berinvestasi.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 ada bahagia selalu untuk Anda dengan berbagai keluhan yang sudah Anda sampaikan ya di Halo RRI pada siang hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung juga bersama kami di Halo RRI, boleh ya nanti Anda sampaikan berbagai keluhannya di jalur telepon 0811-495-9490. Iya, dengan berbagai keluhannya, dan kami juga akan sampaikan keluhan-keluhan Anda ya. Oke, kepada pihak terkait, dan akan menyampaikan penjelasannya seperti apa. Sekali lagi, masih bersama kami Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, tak terasa waktu begitu juga cepat berlalu, dan dengan berakhirnya Halo RRI siang hari ini, saya Hati Jabaca juga pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda ya dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan fak-fak siang hingga sore hari nanti. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: RRI Pro 1 RRI Fak-Fak.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Senang rasanya Siti Nuraisa kembali hadir ya, jumpai Anda di hari ini Rabu 5 Agustus 2026 menggantikan rekan Hatijah Baco. Kebersamaan kita di lanjutan Fakfa siang ini di musik tradisional dan budaya dengan satu pilihan lagu dari daerah Ambon, Mita Talahatu dengan judul lagu Maafkan sudah hiasi ruang dengar Anda di saat ini. Selamat menjalani segala aktivitas ya, sesuai profesi masing-masing. Salam sukses selalu. Namun untuk Anda yang belum nikmati istirahat siang, terutama untuk Anda yang berdomisili di wilayah Indonesia bagian timur, sudah saatnya untuk Anda beristirahat ya. Dan sebelum nantinya Anda kembali ke tempat tugas untuk melanjutkan segala rutinitas di hari ini. Dan pendengar, pilihan lagu-lagu daerah yang kami hadirkan untuk Anda tentunya diselingi dengan informasi hingga penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kemudian kebersamaan kita masih terus berlanjut hingga tuntas tugas saya pada pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Kakak, kok masih banyak ya orang di sekitar kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari?
1: Ya, itu karena kemiskinan masih jadi masalah besar di negara kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kemiskinan adalah tantangan bersama, dan solusinya membutuhkan peran kita semua. Mulai dari pemerintah, komunitas, hingga individu.
0: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu?
1: Banyak hal yang bisa kita lakukan. Belanja produk UMKM lokal, mendukung program pendidikan dan pelatihan, jadi relawan di komunitas, atau bahkan berbagi keterampilan yang kamu punya kepada mereka yang membutuhkan.
0: Jadi kita juga bisa membantu lewat donasi ke program yang terpercaya, atau mendukung program pengembangan desa yang dikelola pemerintah. Benar kan?
1: Bersama-sama kita wujudkan masa depan yang lebih baik untuk semua. Ayo, entaskan kemiskinan demi Indonesia yang lebih sejahtera.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengaruh utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa. Sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis. Obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat. Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu. Dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lewatkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Faktor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar hari ulang tahun Republik Indonesia atau HUT RI, selalu diramaikan berbagai tradisi khas dari sejumlah daerah di Indonesia. Nah, ini salah satunya adalah pawai Jampana yang menjadi bagian dari perayaan masyarakat Sunda, khususnya di wilayah Jawa Barat. Dalam bahasa Sunda, Jampana berarti tandu yang digunakan sebagai bagian utama dalam arak-arakan budaya. Tradisi tersebut menampilkan tandu berisi hasil bumi, makanan khas, serta kerajinan masyarakat setempat. Jampana biasanya dipanggul 2 hingga 4 orang menuju lokasi yang telah ditentukan panitia penyelenggara. Sepanjang perjalanan, iring-iringan pawai diiringi alunan musik tradisional maupun modern yang dimainkan secara langsung. Bentuk jampana dibuat beragam sesuai kreativitas masyarakat yang membuatnya menjelang perayaan Hari Kemerdekaan RI. Misalkan, jampana menyerupai rumah, singa, burung, naga, maupun bentuk lainnya yang dihiasi berbagai hasil bumi. Isi tandu umumnya berupa pisang, ubi, buah-buahan, opak, kerupuk, wajit, cililin, serta makanan khas lainnya. Seluruh makanan tersebut digantung pada tandu hingga membentuk hiasan yang menarik perhatian masyarakat. Setelah pawai selesai, hasil bumi dan makanan yang dibawa dalam tandu dapat diambil masyarakat. Sebagian makanan juga disantap bersama sebagai simbol kebersamaan dan ungkapan rasa syukur atas hasil yang diperoleh. Namun, tradisi tersebut tidak hanya digelar saat hari ulang tahun Republik Indonesia, tetapi juga pada berbagai peringatan hari besar daerah. Pawai Jampana menjadi salah satu upaya masyarakat Sunda melestarikan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Pendengar, Jampana telah digunakan sejak lama dalam tradisi masyarakat Sunda. Salah satu koleksinya berupa Tandu Garuda Mina, koleksi Museum Sri Baduga Bandung yang pernah dipakai mengarak pengantin sunat pada tahun 1930. Dalam perkembangannya, jampana tidak lagi digunakan sebagai tandu pengantin sunat semata. Tradisi tersebut kemudian berkembang menjadi arak-arakan budaya yang menampilkan hasil bumi serta makanan khas masyarakat. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.
3: Orang dinami, asabai maju musik ede syet tanakaro, ima ede diring manggis.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya Mutahar meminjam orkes keraton yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus. Ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

yang sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Tidur siang yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut tips untuk mendapatkan tidur siang yang berkualitas. Pertama, perhatikan waktu tidur siang. Tidur siang yang baik dilakukan antara pukul 1 sampai dengan 3 sore, sebelum jam makan siang dan terlalu dekat dengan jam tidur malam. Tidur siang yang terlalu sore dapat mengganggu tidur malam. Kedua, durasi tidur siang yang ideal adalah 10

Tidur siang yang terlalu lama dapat membuat Anda merasa pusing, grogi, dan kurang fokus. Ketiga, carilah tempat yang tenang dan minim gangguan. Anda bisa meredupkan cahaya ruangan atau menggunakan penutup mata. Keempat, posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala atau miring ke samping adalah posisi yang ideal untuk tidur siang. Kelima, hindari konsumsi kafein seperti kopi, teh, dan coklat minimal 2 jam sebelum tidur siang. Keenam, minumlah air putih sebelum tidur siang untuk membantu tubuh terhidrasi. Ketujuh, agar tidak terlalu lama tidur, Anda bisa mengatur alarm berdering 15-20 menit setelah Anda tidur. Terakhir, rencanakan tidur siang dengan menerapkan tidur siang sebagai rutinitas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Kindong dan Yaakob Pacific. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kebersamaan kita di hari ini 5 Agustus 2026 di Indonesia diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Nasional sejak organisasi tersebut berdiri pada tahun 1974. Momentum itu menandai perjalanan organisasi Istri Aparatur Negara dalam mendukung pembangunan keluarga dan masyarakat. Organisasi tersebut dibentuk atas prakarsa Ibu Negara Tien Soeharto bersama Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud. Anggotanya berasal dari istri pegawai negeri, anggota ABRI, serta pegawai badan usaha milik negara. Sejak awal, Dharma Wanita diarahkan memperkuat solidaritas, pemberdayaan perempuan, dan ketahanan keluarga. Perannya kemudian berkembang melalui kegiatan pendidikan, ekonomi, serta sosial budaya bagi anggota dan masyarakat. Memasuki era reformasi, organisasi tersebut melakukan perubahan besar dengan meninggalkan muatan politik pemerintahan. Nama Dharma Wanita kemudian berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa di tahun 1999. Karena itu, Hari Dharma Wanita Nasional berbeda dengan ulang tahun Dharma Wanita Persatuan. Ulang tahun organisasi tersebut diperingati setiap 7 Desember mengikuti momentum perubahan pada masa reformasi.

0: Pace, kulihat dulu, ada diskon 70% nih, tas, sepatu, blender, baru bagus-bagus semua. Saya beli ya.
1: Memangnya yang ada di rumah itu sutra bagus kah, Mace?
0: Terada sih, masih bagus. Tapi kan mumpung diskon tuh.
1: Mace, diskon itu bikin kita lupa mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau katong terhati-hati, nanti besar pasar daripada tiang.
0: Iya juga katong masih perlu bayar cicilan. Listrik bulan ini lain belum bayar.
1: Nah, itu baru prioritas. Katong boleh beli sesuatu yang katong inginkan, asal jangan sampai lupakan apa yang lebih dibutuhkan.
2: Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kendalikan gaya hidup, jangan dikendalikan. Bijak dalam membelanjakan uang demi masa depan yang lebih tenang.

0: esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Rich Dad, Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Esensi penting dari buku ini adalah cara berpikir dan kebiasaan finansial menentukan kekayaan seseorang bukan sekedar berapa banyak uang yang mereka hasilkan. Pendidikan finansial yang baik adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Poin-poin penting dari buku ini adalah orang kaya bekerja untuk membangun aset, bukan hanya mencari gaji. Ayah kandung Kiyosaki menekankan pentingnya pendidikan formal dan pekerjaan stabil. Ayah temannya mengajarkan bahwa untuk kaya, seseorang harus menguasai cara kerja uang dan berinvestasi dalam aset. Aset versus liabilitas. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang untukmu, seperti properti yang disewakan, bisnis, dan saham. Liabilitas adalah sesuatu yang menghabiskan uangmu, seperti mobil mewah, rumah pribadi yang besar tanpa pemasukan tambahan. Orang kaya membeli aset, sementara orang miskin dan kelas menengah sering membeli liabilitas yang dikira aset. Pentingnya pendidikan finansial. Sekolah mengajarkan cara menjadi karyawan yang baik, tetapi tidak mengajarkan cara mengelola uang. Memahami pajak, investasi, dan cara mengembangkan aset adalah keterampilan penting untuk mencapai kebebasan finansial. Jangan bekerja demi uang, buatlah uang bekerja untukmu. Banyak orang bekerja keras seumur hidup hanya untuk membayar tagihan dan utang. Orang kaya mencari cara untuk menciptakan sumber pendapatan pasif agar uang mereka tetap bekerja, bahkan saat mereka tidur. Keberanian mengambil resiko dan belajar dari kegagalan. Orang miskin takut kehilangan uang, sedangkan orang kaya melihat kegagalan sebagai kesempatan belajar. Penting untuk berani berinvestasi, mencoba bisnis, dan terus belajar dari pengalaman. Esensi dari buku ini menekankan bahwa kunci menuju kebebasan finansial bukanlah gaji besar, tetapi cara seseorang mengelola dan menginvestasikan uangnya. Demikianlah esensi buku berjudul Rich Dad, Poor Dad, karya Robert Kiyosaki.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur Teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut Ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman Ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, Ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usia laga pelatih Munchen, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. There was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tetapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
3: See where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him.

dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game, I gotta say.
2: Ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat Timnas Putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga, ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan tidak puas. Akan respect juga atas keputusan wasit dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40% terus konsen. Jadi tanggal 4 September setelah dia mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saat kita si Liga nanti. Ya, sekali lagi selamat. Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachnya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan

0: ketika di latihan ini saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
1: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
2: Sejauh ini, ya Alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, kayak apa ya, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open, apa ya, 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya, kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tetapin.
1: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet pelatnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi, Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar dari Sabang sampai Merauke, terutama untuk Anda para penggemar irama dangdut. Kita jumpa di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Dan tadi pada pukul 13 sudah kita dengarkan ya dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Yuk dangdutan yuk di Pro 1 RRI Fakfak hingga menuju pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, saat nanti kita dengarkan dinamika Korwil Nusantara 2. Jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490. Teruntuk Anda yang mau gabung di putaran perdana Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Bang Luhut.
1: Selamat siang, dangdut adalah kita, Mbak Aisyah.
0: Cukup, dangdut adalah kita. Sudah siap joget nih ya.
1: Iya. Ini cuacanya cerah juga, angin juga kencang di sini. Oh. Tapi orangnya kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah, kalau kabar baik, kabar sehat ya.
1: Iya, jangan juga begitu ya.
0: Di sini juga baik, kabarnya baik. Alhamdulillah.
1: Iya, kabar baik, kabar sehat juga sana.
0: Iya.
1: Iya. Ini lagunya apa aja?
0: Ada Mansyur S, Rembulan Bersinar Lagi, Ayu Ting Ting, Sambalado, Mala Agata, Bagai Kristal Kaca, Iwan, Yang ya, Sedang-Sedang Saja. Yang mana?
1: Mala Agata saja.
0: Mala Agata. Oke, okay. Salamnya buat siapa, Bang?
1: Salamnya yang pertama buat Mbak Aisyah, nggak berhenti sampai tuntas dan tetap semangat ya Allah.
0: Amin.
1: Buat Ibu Kristin, Bu Farida, Bunda Celia, ada Bunda Ima, ada Bunda En, Mala Pika, ada juga Ibu Putri, ada Ibu Jati, ada Ibu Kristin, ada Mbak Lili, ada Luna di sini, ada juga Hadi, Bang Kisah Tengah, ada Bang Lili, Pak Junedi, Pak Freddy, Bang Ahmad Irwan, Bang Silamanya, ada Bang Iwan juga. Terus buat Barani di Ternate, ada Bang Atis juga. Ada Bang Darwin. Buat Simas, Pak Widi di Kopi, dan buat Simas-Simasnya saja lah yang lagi pantau.
0: Iya.
1: Buat Mbak Isyanya, saya mau tiga sampai tuntas. Dan terima kasih. Itu juga Mbak Ani, Ibu Ani sama Ibu Mas Bia. Oke, terima kasih. Program itu selanjutnya adalah kita.
0: Horas, terima kasih. Horas, kembali kasih Bang Luhut. Bunda El, selamat siang.
2: Selamat siang, sayang.
0: Siap,
2: Bunda El
0: kembali
2: menyapa.
0: Iya, Bunda El menyapa semuanya. Oke, okay. Silakan Bun, lagunya yang mana nih? Ada Mansyur S, Rembulan Bersinar Lagi, Ayu Ting Ting, Sambalado, Iwan, Yang Sedang-Sedang Saja, Yopi Latul, Simalakama.
2: Balado.
0: Oh, Balado. Oke, okay. Salamnya buat siapa nih, Bun?
2: Bu, ini Aisyah kan?
0: Iya, Aisyah di sini, Bun.
2: Aisyah di sini, di situ. Bunda di sini.
0: Bunda. Kita ketemu di udara.
2: Iya, siapa ya? Pertama buat Aisyah sayang, selamat siang. Sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu, amin.
0: Amin.
2: Lanjut ke Kak Lili, salam sehat, ada Nyong Yoga juga, salam sehat juga, Ibu Rosna, Ibu Nganyol, Ibu Ani, Ibu Farida di Palu, salam sehat, Manado ada Ibu Ani juga, ada Sinu Nafika juga di Ternate, ada Rani di sana, salam sehat semuanya, Pak Junaidi di Teluk Ambon Manise, salam kasih, salam hormat, salam sehat, ada Bang Mei, Bang Luhut, Bang Yadi, Tut, Mas Amin, ada Putra Tengah, Pak Jang, semua-semua yang menyebut okay. Satu hafat yang dipandu oleh cantik. Kata salam semua di keluarga masing-masing. Kalau punya usaha, lanjut-lanjut di keluarga masing-masing.
0: Amin.
2: Yang berdangdut-dangdut adalah kita.
0: Cukup, dangdut adalah kita. Kembali kasih untuk Bunda El. Bang Darwin, selamat siang.
3: Aduh, ketemu lagi sama
0: iya, ketemu lagi berdangdut. Kalau semalam lagunya malam pop, siang ini dangdutan ya.
3: Iya, tadi malam puas minta dua lagu. Jadi yang ini juga mudah-mudahan bisa minta empat lagu.
0: Semua saja Bang Darwin, diborong semua begitu ya. Yang lagunya yang mana nih Bang? Ada Mansyur S, Rembulan Bersinar Lagi, Iwan, Yang Sedang-Sedang Saja, Yopi Latul, Simalakama, Trio Idola, Menari dan Bergoyang, Alam Bah Dukun, Evita Mala, Rahasia Cinta, Aildil, Delima, Lesti Terkesan, Caca Handika Terlalu, Elvi Sukayasih, Bisik-Bisik Tetangga, Boy Shandy, Rena-Rena, Revina Alvira, Gara-Gara Sebotol Minuman, Duo Amor, Indah Pada Waktunya. Mau yang mana?
3: Matahari Bersinar Lagi, Rembulan.
0: Rembulan Bersinar Lagi, lagi. Oke. Okay. Selamat ya.
3: Enjo! Iya, rembulan bersinar lagi.
0: Siap, salamnya buat siapa?
3: Kemudian buat jam baru lewat tadi, Ibu Bunda El, Bapak itu Mbak Ayu, Mbak Lia di Jakarta, Mbak Dinda di Bogor, Ira yang punya nama Lomi, Mi yang punya Ridwan, Ani yang punya TPA, Lili yang punya Bebang, Ujel, Ami, Warosna, Pertajalan, Tenggerawan. Oke, Warosna, kalau bisa masuk, masuk. Ini kalau ngaruhin borong macam tadi malam nanti. Oke, terima kasih Mbak Aisyah, selamat malam.
0: Iya, selamat malam, selamat siang Tohyo. Kembali kasih ya untuk Bang Darwin yang sudah gabung. Dan berikutnya yang mau ikutan dengan tiga lagu ini, selamat siang Bunda Christine.
2: Selamat siang Mbak Aisyah, cantik, baik hati.
0: Sama seperti Bunda Christine, dangdut adalah kita. Silakan Bun, salamnya buat siapa nih?
2: Salam-salam sama Isa yang pertama, ada Ibu Utri, Pak Freddy, ada Bang Cut, Ibu Masli, ada Bung Darwin tadi yang baru lewat, ada Bang Nasrun, Bang Bintang Pertama, Ibu Ali, Kak Lili Sanis, Mbak Reto Norcel Berosna, ada Ayu Dimasoh ya, Ucendana Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat, ada Bang Luhut, Pak Bin di Tokyo, Pak Kang Ahmad Irwan, Bang Iwan, Pak Andi Cakrawinata, Pak Andi Batam, Bang Lai Putra Tengah ya, Pak Saban, Pak Abdul Syukur, Pak Rahman, Pak Ustadz Bunda Ima, Ibu Ani Kota Mobagu, ada Pak Beni Jo, ada Jo Ibu Ratna, dan ada Bang Klip, dan semua-semua sudah Mbak Isa yang lagi monitor.
0: Iya.
2: Mbak Isa sukses selalu ya, sampai siaran bahagia bersama Kori yang ada di rumah. Makasih Mbak Isa, selamat siang, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk Bunda Christine dan para pendengar yang sudah gabung di jalur telepon.

berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena Jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama Fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari Deja Vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Astro Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari thornbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Informasi resmi lowongan pekerjaan Astro dapat diakses melalui laman resmi astronauts.id/sites/karir atau astronauts.id dan beberapa media sosial dengan nama akun astronaut.id.

0: Lanjut lagi saya menanti partisipasi Anda di 0811495964903. Lagu sudah kita dengarkan ya, masing-masing dari Mala Agata, kemudian juga ada Ayu Ting Ting dan Mansyur S. Untuk Mbak Marni yang ada di ruangannya ya, selamat siang, selamat pantau, ditunggu suaranya di jalur telpon. Ya, pendengar, lagu-lagu yang tersedia di siang ini ada Iwan yang sedang-sedang saja, dan sebelum saya lanjut ya membacakannya, kita terima dulu yang sudah gabung. Selamat siang Ibu Maslia.
1: Halo, selamat siang Tru Dandut. Dandut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Aisyah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu Maslia di Parigi Motong. Semangat sekali ya siang ini. Cuacanya gimana? Apa? Cuacanya gimana di sana?
1: Cuaca lagi panas ini Mbak.
0: Oh, lagi panas. Diademkan dengan lagu ya.
1: Iya.
0: Ini ada Iwan yang sedang-sedang saja. Yopi Latul, Simalakama, Trio Idola, Menari dan Bergoyang, Alam, Bah Dukun, Evita Mala, Rahasia Cinta, Aildil, Legelima, Lesti Terkesan, Caca Handika Terlalu, Elvi Sukaesih, Bisik-Bisik Tetangga, Boy Shandy, Rena Rena, Revina Alvira, Gara-gara Sebotol Minuman, Duo Amor, Indah Pada Waktunya. Mau yang mana?
1: Yang pertama.
0: Yang pertama, yang sedang-sedang saja, itu ya.
1: Yopi Latul.
0: Oh, Yopi Latul, itu yang kedua.
1: Iya, kedua.
0: Oke, okay, baik, salamnya buat siapa, Bun?
1: Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Christine, mm-hmm. Di Teteli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mame, Bang Lei, Om Botak, Bang Junaedi, Bang Luhut, Bunda El, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya, semuanya.
1: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Aisyah, mm-hmm. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Ibu Maslia di Parigi Motong. Selanjutnya, halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Bro Dandut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bang Upa, apa kabar?
2: Iya, sehat aja nih.
0: Aduh, sehat, cuman, alhamdulillah.
2: Cuman panas itu.
0: Oh, selamat terdengar suara nih Bang Upa.
2: Oh, baik. Pantau terus aja. Pantau saja.
0: Oh, pantau saja. Terima kasih sudah pantau kami.
2: Pantau terus, tapi mau masuk itu macam malu-malu.
0: Oke deh.
2: Kan udah lagu apa ini, Kasa berpantau juga jadi.
0: Ada Iwan yang sedang-sedang saja. Trio Idola, Menari dan Bergoyang, Alam Bah Dukun, Evita Mala Rahasia Cinta, Aildil Delima, Lesti Terkesan, Caca Handika Terlalu, Elvi Sukaesih, Bisik-Bisik Tetangga, Boy Shandy, Rena Rena, Revina Alvira, Gara-gara Sebotol Minuman, Duo Amor, Indah Pada Waktunya. Yang mana Bang?
2: Kan itu Boy Shandy aja. Boy Shandy. Mm-hmm. Ya, lagu itu untuk semuanya saja. Kemudian salamnya untuk Bang Putra. Mm-hmm. Kemudian Mas Lia yang baru berlalu, Mbak Ibu Mas Lia yang baru berlalu, kemudian Pak Freddy sama Bu Utri yang punya Merauke, Kakak Lili yang di seberang sana, kemudian Bang Yoga juga di Kamerun sana, kemudian Mbak Nurjael, Bu Rosna, untuk semua-semua saja yang lagi pantau di siang hari ini, semoga bisa terhibur dengan tebang-tebang yang akan disajikan oleh Kak Nur. Kak Nur, terima kasih banyak. Selamat bertugas, selamat siang, salam pro dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Kembali kasih.

Di belakangnya Bang Upa, siapa lagi yang mau gabung bersama kami ya di 0811-495-9490. Ada Iwan, ada Trio Idola, ada Alam, ada Evita Mala, ada Aildil, ada Lesti, ada Caca Handika, ada Elvi Sukaesih, ada Revina Alvira, dan ada Duo Amor. Kalau memang belum ada yang gabung, kita dengarkan dulu dua lagu berikut ini.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap

17 menit berlalu ya dari pukul 14 siang hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu persembahan lagu dari Boy Shandy dengan judul Rena Rena. Ini boleh dibilang salah satu lagu dangdut populer yang diciptakan dan dinyanyikan langsung oleh sang penyanyi, yaitu Boy Shandy, yang dirilis pertama kali pada tahun 2011. Lagu ini sangat identik dengan irama kendang dangdut yang khas dan sempat juga menjadi tren musik di berbagai platform media sosial. Ya, untuk para pendengar yang mau bergabung bersama kami, kembali saya buka jalur di 0811 495 9490.

Ada Iwan yang sedang-sedang saja, kemudian trio idola menari dan bergoyang, Alam Bah Dukun, Evita Mala Rahasia Cinta, Aildil Delima, Lesti Terkesan, Caca Handika Terlalu, Elvi Sukaersih Bisik-bisik Tetangga, Revina Alvira Gara-gara Sebotol Minuman, Duo Amor Indah Pada Waktunya. Itu dia beberapa lagu yang masih ada. Dan tentunya masih bisa Anda pilih ya, salah satu dari kesekian lagu yang sudah saya sebutkan tadi. Dan untuk para pendengar yang tadi sempat menelpon, boleh dicoba kembali ya di nomor yang sama. Mudah-mudahan masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar jangan lewatkan Dialog Indonesia ataupun obrolan Indonesia Cerdas ya, pada pukul hari ini pukul 17.02 menit waktu Indonesia Timur dengan tema Mengukir Prestasi dan Menginspirasi lewat Olimpiade Bahasa Arab. Akan menghadirkan tiga narasumber, diantaranya La Faisal selaku guru pembimbing MTS Tahfizul Quran Muhammadiyah Fakfak. Kemudian ada juga Irsul Muta'alif Talif dan Zulfikri Ahayadi Rahantan, keduanya selaku siswa. Anda pun juga bisa bergabung ya pada saat obrolan berlangsung pada pukul 17.02 menit waktu Indonesia Timur di hari ini. Ya, pendengar sambil menanti kembali partisipasi Anda di 0811-495-9490. Saya hadirkan lagu berikut ini ya, spesial untuk Mbak Marni yang ada di ruangan tetangga sebelah gitu ya. Dan juga untuk seluruh angkasawan-angkasawati RRI Fakfak, selamat beraktivitas, salam sukses.

Satu lagu yang baru saja berlalu ya, Iwan, yang sedang-sedang saja. Bagaimana Mbak Marni, terhibur kah belum? Kalau belum, segera ikutan ya di jalur telpon. Ini masih ada beberapa lagu nih. Ada Tria Idola, kemudian juga ada Alam, ada Evita Mala, Aildil, Lesti, Caca Handika, Elvi Sukaesti, Revina Alvira. Untuk Kakak Lili dan juga ada Ibu Ani ya, bisa dicoba kembali di 0811-495-9490. Juga untuk para pendengar lainnya yang masih ingin gabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Nantinya pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita akan dengarkan dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Sorong. Jadi kita masih punya waktu ya, sekitar 33 menit ke depan menuju ke jam 15. Siapa tahu ada di antara pendengar yang baru saja bergabung ingin ikutan, langsung di 0811 495 9490. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat menjalani segala aktivitas ya untuk Anda pendengar, dengan ragam aktivitas yang masih Anda kerjakan di saat ini. Bagaimana cuaca? Kalau kami di Fak-Fak cuacanya bersahabat. Dan selain itu juga mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lainnya yang kemarin sempat tertunda, sudah Anda kerjakan sekarang. Ya, moga-moga bisa terhibur adanya ya dengan pilihan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan hanya untuk Anda, para penggemar irama dangdut dari Sabang sampai Merauke.

Untuk Bunda Ima, boleh dicoba kembali ya di nomor yang sama tentunya. Ini ada beberapa lagu yang masih ada, silakan saja untuk Anda yang mau berjoget. Melepaskan lelahnya mungkin, atau yang suka saja dengan irama dangdut ya. Karena kalau kita dengarkan irama dangdut, ini kalau bukan kepala yang digoyang-goyangkan, tangan ataupun kaki, bahkan gerak tubuh juga ya, mengikuti irama yang ada. Oke, sambil menanti kembali partisipasi pendengar yang mau bergabung bersama kami, kalau tadi sudah kita dengarkan suara dari Iwan yang sedang-sedang saja, oh akhirnya nih saya yang pilih lagu lagi nih ya. Ada Bisik-Bisik Tetangga dari Elvi Sukaisih.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah-tampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
3: Pro 1.

0: sudah gabung di jalur telepon WA. Selamat siang Pak Saban. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang kembali Pak Saban. Halo.
1: Halo.
0: Iya, silakan Pak Saban. Halo.
1: Halo, selamat siang Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Iya, Pak Saban. Halo. Halo Pak Saban. Waduh, ini belum pilih lagu ya. Tiba-tiba terputus nih Pak Saban. Lagunya mau yang mana nih? Ada Trio Idola, ada Alam, ada Evita Mala, ada Aildil, ada Lesti, ada Caca Handika, ada Revina Alvira, ada Duo Amor. Itu dia lagu-lagu yang tersedia ya di siang hari ini. Untuk Pak Saban yang baru saja berlalu, mungkin pengaruh jaringan kali ya. Tadi teleponnya juga melalui jalur WhatsApp. Bisa dicoba kembali Pak Saban, dan juga untuk Pak Ustadz Mustaqfirin ya, mana suaranya, mana pantunnya juga. Ini Pak Saban tadi sudah sempat halo begitu ya. Untuk Pak Mustaqfirin kalau memang lagi pantau, ditunggu pantunnya. Juga untuk para pendengar lainnya ya, yang baru saja bergabung atau yang sedari tadi monitor kami belum sempat tembus ya, bisa dicoba kembali di 0811 495 9490.

0: Halo, selamat siang Bang Andi.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Isa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi di Batam ya?
1: Iya, betul sekali Mbak Isa.
0: Iya, saya baru dengar suaranya lagi nih. Ini lagi aktivitas kah atau lagi santai?
1: Iya, makan siang hari ini.
0: Oh, selamat menikmati hidangan siangnya.
1: Iya, di sini kan baru jam 12 lewat, lewat sedikit nih.
0: Iya, saatnya istirahat ya Bang ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan Bang Andi. Ini ada lagu yang masih tersisa. Ada Trio Idola, Menari dan Bergoyang, Alam, Mbah Dukun, Evita Mala, Rahasia Cinta, Aildil.
1: Evita Mala, Evita Mala, Mbak.
0: Evita Mala. Oke, salamnya buat siapa? Iya.
1: Soalnya pertama buat Mbak Aisyah, buat bersama operator, semoga selalu sehat dan lancar menjalankan tugasnya.
0: Amin.
1: Ada siapa? Ada Wanusu, Ibu Wanusu, ada Ibu Farida, ada Rani di Ternate, ada Sari, ada siapa lagi? Ada semuanya aja deh, tanpa kecuali.
0: Iya.
1: Oke, makasih Mbak Aisyah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Bang Andi di Batam yang sudah gabung bersama kami di siang hari ini. Bang Darwin kedua kali. Halo.
2: Habis jalur sih.
0: Ada yang mau gabung tapi sudah keduluan Bang Darwin ini. Ya, kebagian spesial saja ya Bang Darwin ya. Soalnya ada yang ketuk-ketuk nih di belakang.
2: Iya, sudah.
0: Iya.
2: Spesialnya buat yang semuanya saja.
0: Rosna
2: masuk dulu.
0: Iya.
2: Oke. Dia belum masuk kan?
0: Belum masuk jalur.
2: Ada. Iya sudah.
0: Mudah-mudahan selepas dengar suaranya Bang Darwin bisa ikutan gabung ya.
2: Iya, mudah-mudahan suaranya Bang Darwin itu apa istrom kayaknya. Oke sudah Mbak Ita, selamat
0: ya
2: salam perdana.
0: Oke, kembali kasih ya untuk Bang Darwin yang sudah ikutan lagi kedua kali. Dan iya, ini di jalur WA. Saya sapa dulu di belakangnya Bang Darwin. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang kembali. Dengan siapa di mana ini?
3: Ibu? Ini dari Manado ini, dengan Ibu Esther Lita.
0: Oh, Ibu Esther Lita dari Manado. Silakan, Bun. Mau salam dulu pakai ini lagu.
3: Pilih lagu dulu.
0: Lagu yang tersisa ada Trio Idola, Menari dan Bergoyang, Alam, Mbah Dukun, Aildil Delima, Lesti Terkesan, Caca Handika Terlalu, Revina Alvira Gara-gara Sebotol Minuman, Duo Amor Indah Pada Waktunya. Yang mana, Bun?
3: Indah pada waktunya.
0: Indah pada waktunya. Oke. Okay. Salamnya, Bun.
3: Dengan Mbak siapa ini?
0: Aisyah di sini.
3: Oh, Mbak Aisyah. Makasih ya sudah telepon. Saya selalu ya Mbak Aisyah.
0: Terima kasih Bu.
3: Oke, kenapa dulu ya barusan lewat. Tadi yang terputus tadi Mbak siapa kah?
0: Ada Pak Sabar. Ada juga Bang Andi dan Bung Darwin. Sabar. Halo. Oh, sepertinya sinyal kurang bagus nih ya. Halo. Halo Ibu. Halo. Halo Ibu Esther Lita di Manado. Apakah masih dengar suara saya? Halo. Halo Ibu Esther Lita. Oke, sayang sekali ya. Tiba-tiba terputus juga, mungkin pengaruh sinyal yang kurang bagus nih. Pak Saban, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Mbak Isha.
0: Iya, siang kembali Pak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terputus ya Pak ya?
4: Iya, terputus.
0: Jaringan ini, tidak bisa diajak kompromi.
4: Sama dengan dari ibu dari apa,
0: iya. Oke, Pak Saban, ini masih tersisa ada Trio Idola, Menari dan Bergoyang, Alam, Mbah Dukun, Aildil.
4: Idola ya.
0: Trio Idola. Oke. Okay. Lagu lama ini. Salamnya buat siapa nih, Pak?
4: Iya, lagu lama. Iya, salam untuk Ibu tadi baru lewat walaupun terputus. Pak Darwin. yang semuanya yang tadi sudah lewat tadi, yang belum masuk jalur, mungkin yang di Kota Pakpak, mungkin Pak Ustadz Pemando Strateng Adili, dan ada yang di Puncak sana semua, yang ada di Kota Pakpak semuanya, dan untuk Bais dan teman-teman semua, kita selalu kompak di Pro Dandut.
0: Iya.
4: Terima kasih Mbak Isa.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, dangdut adalah kita. Oke, lagu yang dipilih dari Trio Idola, kemudian juga ada Duo Amor dan Evi Tamala. Untuk Ibu Rosna ya, kalau lagi pantau, ditunggu suaranya tuh sama Bang Darwin. Mana nih suaranya Ibu Rosna? Katanya seperti itu ya. Oke, sambil menanti lagi partisipasi Anda, yuk kita dengarkan 3 lagu berikut ini.

Mengasuh anak sangat diperlukan kesabaran dan ketelatenan penuh, terlebih ketika anak sedang menangis, rewel, hingga marah. Kondisi tersebut sering disebut tantrum. Nah, tantrum merupakan perilaku marah yang terjadi pada anak-anak. Mereka meluapkan emosinya dengan cara menangis kencang, berguling-guling ke lantai, hingga melempar barang. Hal ini biasanya disebabkan oleh terbatasnya kemampuan bahasa anak untuk mengekspresikan perasaannya. Berikut ini tips yang bisa para orang tua lakukan untuk mengatasi tantrum pada anak. Yang pertama, tetap tenang, berikan ruang kepada anak, tunjukkan empati, pastikan anak aman, dan alihkan perhatian anak. Itulah tips mengatasi tantrum pada anak.

57 menit berlalu ya, dari pukul 14 pendengar hingga di sini kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih atas partisipasi Anda yang sudah bergabung di Pro Dangdut edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Dan saatnya kita jelang ya, pukul 15 waktu Indonesia Timur, ikuti dinamika Korwil Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Sorong. Tetap stay tune terus, dengarkan kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari. Fak-fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 untuk hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Di antaranya, evaluasi stunting di Raja Ampat. Gubernur melantik pengurus DKM Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya. Bersama saya Noni Densi dan Mirza mengucapkan selamat mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Dr. Riko Sia MSI, menyerahkan bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP secara simbolis kepada 259 siswa SD Negeri 26 Kota Sorong.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Dr. Riko Sia, secara simbolis menyerahkan bantuan Program Indonesia Pintar kepada 259 siswa SD Negeri 26 Kota Sorong. Penyerahan bantuan diserahkan kepada Kepala SD Negeri 26 Kota Sorong, Onesta Labesi. Dalam sambutannya, Riko Sia mengatakan PIP merupakan program pemerintah yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Sebagai wakil rakyat, dirinya terus memperjuangkan agar kuota bantuan tersebut dapat menjangkau lebih banyak pelajar di Papua Barat Daya.
3: Kami sudah dua periode berada di DPR RI. Untuk periode pertama kita sudah memperjuangkan cukup banyak PIP, kuliah juga, dan yang kali ini adalah yang kali kedua di mana kami bekerja sama dengan lintas fraksi untuk kemudian membantu para orang tua murid yang tidak mampu agar anak-anak didik bisa segera melanjutkan kembali sekolah yang mereka inginkan, cita-citakan.
2: Sementara itu, Kepala SD Negeri 26 Kota Sorong, Onesta Labesi, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan kepada sekolahnya melalui program PIP Aspirasi Riko Sia. Menurutnya, bantuan tersebut telah rutin diterima sekolah dan sangat membantu peserta didik. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Angka stunting di Raja Ampat capai 37%. PPKP Papua Barat Daya turun lakukan evaluasi. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
4: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Papua Barat Daya melakukan pertemuan pembukaan atau entry meeting evaluasi pencegahan dan penurunan stunting tahun 2026 di Kabupaten Raja Ampat. Entry meeting dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim dan diikuti sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah yang digelar di Aula Wayak Selasa 4 Agustus 2026. Dalam pertemuan ini, tim evaluasi BPKP Papua Barat Daya menyampaikan data terkait angka stunting di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024 yang angkanya mencapai 37,4%. Sementara dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Raja Ampat, stunting ditargetkan bisa ditekan hingga 17,7% pada tahun 2026 ini. Sekretaris Daerah Yusuf Salim menyambut positif evaluasi yang akan dilakukan BPKP Papua Barat Daya terhadap pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Raja Ampat. Dengan adanya evaluasi BPKP diharapkan bisa melihat efektivitas program-program yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten melalui OPD teknis dalam mencegah dan mengurangi kasus stunting. Sekda meminta pimpinan OPD menyiapkan semua data pendukung berkaitan stunting yang dibutuhkan oleh tim BPKP. OPD juga harus menjabarkan apa saja program yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan sehingga nantinya ada rekomendasi yang akurat yang diberikan oleh BPKP terkait dengan penanggulangan masalah stunting.
5: Kami menyambut baik kehadiran BPKP ini di saat nanti beberapa item yang tadi nanti dilihat di OPD terkait yang menangani stunting ini. Nanti keluar rekomendasi kekurangan kami di mana berkaitan dengan ini, apakah juga termasuk politik anggaran kami, artinya goodwill kami, apakah ada nggak perhatian kami terhadap program stunting? Ada, pasti ada, termasuknya fokus nggak, total nggak, sehingga memang kita perlu lihat bersama.
4: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Papua Barat Daya akan melakukan evaluasi pencegahan dan penurunan stunting selama 20 hari hingga 4 September 2026. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Pemda Sorong Selatan serahkan bantuan stimulan perumahan swadaya tahun anggaran 2026.
6: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menyerahkan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun anggaran 2026. Penyerahan itu dilakukan secara simbolis kepada 4 orang warga penerima manfaat pada Senin 3 Agustus 2026 bertempat di lapangan apel kantor Bupati Sorong Selatan. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dalam sambutannya menyampaikan tahun ini Sorong Selatan mendapatkan BSPS sebanyak 500 unit dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Disampaikan bahwa pemerintah pusat terus memberikan perhatian kepada masyarakat di
7: secara simbolis bagi 70 penerima perwakilan tadi dari 500 BSPS yang masuk di Kabupaten Sorong Selatan tahun 2026. Kita beri apresiasi dan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Perumahan atas dedikasi dan perhatian untuk masyarakat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya. Ya, ini pemerintah pusat terus memberikan perhatian bagi kita di daerah dengan kondisi keuangan kita yang lagi tidak baik-baik saja. Bagi penerima BSPS, gunakan uang itu dengan baik. Setiap pendamping yang sudah sesuai dengan distrik dan kampung masing-masing, lakukan pendampingan secara baik. Data rumah secara baik. Jangan ASN yang rumahnya sementara bangun itu didata, itu tidak boleh. Ini dikhususkan untuk masyarakat murni yang mendapatkan bantuan BSPS. Ya, bukan untuk Bapak Ibu ASN.
6: Lebih lanjut, Bupati Petronella mengatakan BSPS tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta telah melalui tahap survei atau bedah rumah dari instansi teknis. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, Anda masih mendengarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Radio Republik Indonesia, Sorong. Gubernur Elisa Kambu melantik pengurus BKM Masjid Al-Akbar Papua Barat Daya. Kita ikuti laporan selengkapnya.
8: Setelah sukses dalam perhelatan musyawarah daerah pertama Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu secara resmi melantik dan mengukuhkan kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar yang dipimpin Abdul Muthalib Salim. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan pelantikan BKM Masjid Raya Al-Akbar ini merupakan babak baru untuk menjalankan amanah yang telah dititipkan oleh jamaah kepada kepengurusan yang baru dipilih di bawah kepemimpinan Abdul Muthalib Salim. Oleh karena itu diharapkan seluruh kepengurusan dapat bekerja serius saling membantu pelayanan bagi jamaah Masjid Raya Al-Akbar ini. Apalagi Masjid Raya Al-Akbar merupakan masjid kebanggaan masyarakat di Papua Barat Daya.
9: Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar ini menjadi satu kekuatan baru dan terus hadir menciptakan suasana yang rukun, suasana yang damai dalam menghadirkan umat di masjid besar di Provinsi Papua Barat Daya.
8: Ketua BKM Masjid Raya Al-Akbar Abdul Muthalib Salim mengapresiasi berbagai pihak yang telah memberi kepercayaan kepadanya sebagai Ketua BKM Masjid Raya Al-Akbar. Sumbangsi, saran, dan masukan hingga dukungan masih dibutuhkan untuk keberlanjutan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya. Pelaksanaan pelantikan pengurus BKM Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya berlangsung lancar di Al-Akbar Convention Center ACC dirangkai dengan rapat kerja guna merekomendasikan sejumlah kebutuhan Masjid Raya Al-Akbar ke depan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sidang restoratif justice di Pengadilan Negeri Sorong ditunda karena ketidakhadiran korban. Laporan Husni Laing.
10: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong harus menunda persidangan yang mengagendakan restoratif justice atau RJ dengan terdakwa Haryanto pada Selasa 4 Agustus 2026. Penundaan sidang tersebut lantaran Rudy selaku korban tidak hadir. Albert Franstio selaku kuasa hukum Rudy usai persidangan menyatakan bahwa ketidakhadiran kliennya dikarenakan yang bersangkutan sedang berada di luar negeri.
11: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong masih memberikan waktu di minggu depan, di Selasa depan, untuk pihak terdakwa dan korban berdamai, yaitu restoratif justice. Nah, alasan korban belum bisa hadir pada hari ini, yang pertama bahwa korban masih di luar negeri dan dijadwalkan akan tiba di kota Sorong itu di hari Jumat.
10: Sementara itu, Haryanto melalui kuasa hukumnya, Rustam, menyayangkan ketidakhadiran korban dalam sidang yang sudah diagendakan. Ia menyebutkan pada prinsipnya kliennya tetap kooperatif dalam perkara tersebut dan terdakwa juga memiliki etikat baik untuk menyelesaikan perkara dimaksud.
12: Hakim juga kan punya agenda lain lagi. Kalau itu kan minimal kasih tahu. Jangan sudah dekat-dekat begini baru kasih tahu, ya kasih ya. Apa-apa. Kalau kita tidak pasang pada prinsipnya, klien kami Pak Haryanto tetap kooperatif dan akan membongkar bahwa keadaan sebenarnya siapa yang berutang dan siapa yang korban. Sebenarnya itu aja. Kami sangat kooperatif.
10: Sidang lanjutan dijadwalkan akan kembali digelar pekan depan dengan agenda yang sama, restoratif justice, untuk mempertemukan terdakwa dengan korban guna membicarakan perdamaian. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Lai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai memberlakukan absensi fingerprint bagi seluruh aparatur sipil negara di jajaran Papua Barat Daya. Laporan Sulkarnain Wijaya.
13: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai memberlakukan absensi elektronik, check log atau fingerprint bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Omprede Pemprov Papua Barat Daya. Penerapan sistem tersebut akan menjadi dasar evaluasi kedisiplinan ASN yang berpengaruh terhadap pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Penegasan itu disampaikan PJ Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakob Karet, saat memimpin apel bersama ASN di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya, Senin 3 Agustus 2026.
14: Mulai sampai dengan 31 nanti kita akan mengevaluasi kehadiran dari aparatur sipil negara dalam rangka melaksanakan tugas tapi bagian dari disiplin pembinaan terlibat atau tidak nanti sampai dengan 31 Agustus ataupun

0: melalui penerapan absensi fingerprint, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap budaya kerja ASN semakin tertib, profesional, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar, selanjutnya kita ikuti informasi cuaca untuk wilayah Papua Barat, Papua Barat Daya, dan sekitarnya yang akan disampaikan langsung perakirawan BMKG Sorong. Isron, silahkan laporan Anda.
2: Pendengar Radio RRI Papua Barat Daya, kami dari BMKG Kawasan Bandara Radio Sorong akan menginformasikan perkembangan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya untuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Perkembangan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan dan cerah berawan dengan suhu udara antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Kemudian untuk informasi wilayah perairan Papua Barat Daya, yaitu kondisi angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 20 hingga 60 knot, 60 km per jam, dengan kondisi maksimalnya mencapai 60 km per jam. Perakan cuaca untuk ketinggian pasang surut di wilayah perairan Sorong, kondisi pasang terjadi pukul 23 WIT malam hari, sedangkan kondisi surut terjadi pada sore hari yaitu jam 16 hingga 18 WIT. Demikian informasi perakan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat dan sekitar, khususnya Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Isron selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke Radio RRI Sorong.
1: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nani Densi dan juga Mirza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Kindong dan Yaakob Pacific. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Dian Pramana Putra lewat lagu berjudul Gelisah ya, baru saja kita dengarkan bersama usai penyampaian dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Sorong. Ada bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi dengan pilihan lagu-lagu hiburan hiasi ruang dengar Anda. Jangan lewatkan Cek Fakta pukul 17, kemudian nanti kami akan hadirkan obrolan Indonesia Cerdas ya pada pukul 17.05 waktu Indonesia Timur dengan tema mengukir prestasi dan menginspirasi lewat Olimpiade Bahasa Arab. Akan menghadirkan guru pembimbing MTS Tahfizul Quran Muhammadiyah Fakfak yaitu Bapak La Faisal. Kemudian juga ada dua siswa diantaranya Irsul Muta Afif Talib dan Zulfikri Ayadi Rahantan. Anda bisa berinteraksi ya pada saat obrolan berlangsung melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490.

0: Kain yang dipakai ini bagus sekali ya, kuat dan lembut. Beli di mana?
1: Ini produk lokal, Bu. Bahan bakunya asli kapas dari Indonesia.
0: Wah, jadi tidak cuma buatan Indonesia, bahannya juga dari sini ya?
1: Iya, betul. Banyak produk kita yang bahannya asli dari alam Indonesia. Kapas, rotan, bambu, semua bahan lokal yang berkualitas.
0: Jadi kalau kita pakai produk lokal, sebenarnya kita juga dukung petani dan pengrajin lokal ya?
1: Benar sekali, Bu. Kita bantu mereka terus berkarya dan hasilnya kualitasnya nggak kalah sama produk luar. Asli lokal, tapi kelas dunia.
0: Wah, bagus sekali. Mulai sekarang saya pilih produk yang pakai bahan baku lokal deh. Lebih bangga dan mendukung sesama.
1: Cintai produk dalam negeri. Dengan memilih produk berbahan baku lokal, kita dukung perekonomian dan kualitas Indonesia.

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan. Yeah.

Oke, okay, pendengar, kami punya informasi ya untuk Anda. Ini kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Informasi dari ini terkait pengibaran bendera merah putih di rumah ya, menjadi kewajiban warga negara setiap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Ketentuan tersebut pendengar diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mewajibkan pengibaran bendera merah putih setiap tanggal 17 Agustus. Kewajiban itu berlaku bagi pemegang hak penggunaan rumah, gedung, kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan kendaraan pribadi. Aturan tersebut juga diterapkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pengibaran bendera pada Hari Kemerdekaan juga menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan bangsa sekaligus simbol identitas negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 juga mengatur dukungan pemerintah bagi masyarakat yang belum mampu memiliki bendera merah putih. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan bendera agar tetap dapat dikibarkan pada peringatan kemerdekaan. Selain menetapkan kewajiban, undang-undang mengatur waktu pengibaran bendera merah putih dilakukan sejak matahari terbit hingga matahari terbenam. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Meski demikian, pengibaran bendera tetap diperbolehkan pada malam hari dalam keadaan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keadaan tersebut meliputi pengobaran patriotisme, kunjungan kenegaraan, darurat perang, perlombaan olahraga, renungan suci, serta peristiwa duka maupun sukacita. Tata cara penggunaan bendera merah putih juga diatur melalui Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Bendera harus dikibarkan menggunakan tiang dengan ukuran seimbang serta dipasang sesuai ketentuan yang berlaku. Bendera yang dinaikkan maupun diturunkan wajib dilakukan secara perlahan, penuh penghormatan, serta dijaga agar tidak menyentuh permukaan tanah. Apabila dipasang pada dinding, posisi bendera harus membujur rata sesuai tata cara yang telah ditetapkan. Undang-undang turut mengatur sejumlah larangan ya dalam penggunaan bendera merah putih untuk menjaga kehormatan simbol negara tersebut. Masyarakat dilarang mengibarkan bendera yang rusak, robek, luntur, kusut maupun terlihat kusam saat digunakan. Selain itu, bendera merah putih tidak boleh digunakan sebagai media iklan, pembungkus barang, atap maupun tempat pemasangan berbagai tanda. Larangan lainnya mencakup tindakan merusak, menginjak, membakar, atau menodai bendera karena dapat merendahkan kehormatan simbol negara. Ya, pendengar, informasi ini ya terkait dengan aturan pemasangan bendera merah putih di rumah saat HUT RI. Dan juga untuk updatean informasi lainnya bisa Anda akses ya melalui laman resmi kami rri.co.id.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Jerapah si pemilik lidah panjang yang unik. Meski sering terlihat anggun dan tenang di padang savana, jerapah menyimpan fakta menarik yang belum banyak diketahui orang. Salah satu keunikan dari hewan bertubuh tinggi ini adalah lidahnya yang sangat panjang. Jika biasanya kita mengenal jerapah karena lehernya yang menjulang tinggi, ternyata mereka juga memiliki lidah yang bisa mencapai panjang hingga 50 cm. Ukuran ini tergolong luar biasa. Bahkan, jika dibandingkan dengan hewan mamalia herbivora lainnya. Lidah panjang jerapah bukan hanya sekedar hiasan atau keunikan. Organ ini memainkan peran penting dalam proses makan. Saat mencari makanan, jerapah akan menjulurkan lidahnya untuk meraih daun-daun segar di pucuk pohon yang sulit dijangkau. Lidah mereka sangat lentur dan kuat, sehingga membungkus cabang kecil atau daun akasia berduri tanpa terluka. Menariknya, lidah jerapah memiliki warna kebiruan atau keunguan. Warna ini bukan tanpa alasan. Ini adalah bentuk perlindungan alami terhadap paparan sinar matahari. Karena lidah mereka sering terpapar saat menjangkau daun selama berjam-jam dalam sehari. Dengan lidah panjang dan kemampuan manuver yang luar biasa, jerapah mampu makan dengan efisien tanpa harus terlalu banyak menggerakkan tubuh atau merunduk. Jadi, selain tinggi badannya yang mengesankan, jerapah juga pantas disebut sebagai hewan pemilik salah satu lidah paling fungsional di dunia.

0: 94,9 MHz Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Tiga menit berlalu ya dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami punya informasi dari dunia olahraga. Ini Arina Sabalenka memulai kiprahnya di turnamen WTA 1000 Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3 di Sobey Stadium Toronto pada Rabu hari ini 5 Agustus 2026. Berdasarkan catatan WTA, Uchijima sempat membuka pertandingan dengan impresif pada set pertama. Petenis Jepang itu mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 2-0. Namun Sabalenka segera menemukan ritme permainannya setelah tertinggal. Petenis Belarus itu merebut 5 game beruntun untuk membalikan keadaan sekaligus mengamankan set pertama. Persaingan kembali berlangsung ketat pada awal set kedua. 5 game pertama seluruhnya berakhir dengan saling mematahkan servis lawan. Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin mengetahui jalannya pertandingan tenis tersebut, Anda bisa baca selengkapnya ya melalui laman resmi rri.co.id. Pilihan lagu hiburan kami masih hadirkan untuk Anda hingga pukul 16.30 ya. Jangan lewatkan ruang layanan masyarakat.

0: merasa dah dapat pesan ini. Katanya sapu akun bank bermasalah. Jadi dong suruh Sak klik link ini dan kasih masuk kode OTP.
1: Astaga, jangan langsung percaya kawan. Itu bisa jadi phishing, modus untuk curi data pribadi.
0: Bah, iyo kak kawan.
1: Lebih baik jangan ku asal klik link takaruang o. Nanti identitas bisa dong curi untuk penipuan. Rekening dong salah gunakan, bahkan data bisa dong pakai untuk bobol sistem organisasi.
0: Ya ampun, baru bagaimana kawan cara ketong menghindarinya?
1: Pokoknya itu, selalu cek identitas pengirim. Jangan asal klik tautan atau lampiran. Pastikan juga alamat situs resmi. Dan kau ingat juga, jangan bagikan password, PIN, atau kode OTP takaruang ya. Lebih baik itu katong verifikasi lewat saluran resmi kalau ragu. Dan aktifkan juga verifikasi dua langkah atau 2FA.
2: Data pribadi adalah aset berharga. Jangan sampai bocor karena satu klik yang salah. Ingat, berpikir sebelum mengklik. Lindungi data Anda, lindungi masa depan Anda.

dan motivasi bagi banyak orang. Nah, selain genre atau tema cerita, setiap lagu juga memiliki durasi yang berbeda-beda. Rata-rata durasi satu lagu modern yang kita nikmati saat ini berkisar di antara 3 sampai 5 menit. Namun, tidak sedikit lagu yang punya durasi sangat lama, bahkan mendapatkan rekor dunia. Menurut Guinness World Records, lagu terpanjang yang dirilis secara resmi adalah 138 jam 41 menit 20 detik. Lagu terpanjang ini ditulis oleh Jagadish Pillai dari India yang dirilis pada 12 April 2023 di Varanasi.

Gubang oleh penyair India abad ke-16 Goswami Tulsidas. Dalam bentuk puisinya, Sri Ram Charitmanas dianggap sebagai salah satu mahakarya epik agama Hindu yang terdiri dari lebih dari 15.000 bait.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam, dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama, supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik, karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea, juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH, baik siang, pagi sampai siang, dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Indom dan Yaakob Patipik. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya. Menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kami hadirkan ruang layanan masyarakat untuk hari ini Rabu 5 Agustus 2026 berisikan satu pengumuman berasal dari Panitia Pelaksana Peringatan 666 Tahun Masuknya Agama Islam di Kabupaten Fak-Fak. Pengumuman ditujukan kepada masyarakat se-Kabupaten Fak-Fak mulai dari Karas Pulau 3 sampai di Wamosan Tomage. Isi pengumuman: diundang dengan hormat kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak, para remaja dan pemuda seluruh masyarakat se-Kabupaten Fak-Fak untuk menghadiri rangkaian peringatan masuknya agama Islam di Tanah Papua pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 pukul 6 waktu Indonesia Timur di panggung RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin, Jalan Dr. Salasana Mudat, Reklamasi Pantai Fak-Fak. Rangkaian kegiatan peringatan akan diawali dengan pawai Fak-Fak dengan skema sebagai berikut. Pawai Fajar dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2026 yang dimulai pada pukul 5.

20.30 waktu Indonesia Timur sampai selesai. Start awal pawai fajar melalui 3 titik kumpul, yakni 1. Bagian barat di halaman parkir Masjid Agung Baitul Makmur Wagom, 2. Bagian utara di depan Masjid Besar Al-Munawarah Puncak, 3. Bagian timur di depan Masjid Taqwa Tanjung Sorpeha Fakfak. Masing-masing rombongan titik kumpul akan dikawal oleh Patwal Satlantas Polres Fakfak bersama-sama panitia menuju dan finish di panggung RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin, Jalan Dr. Salasana Mudat, reklamasi Pantai Fakfak secara bersama-sama. Bagian barat mulai start halaman parkir Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak, masuk di Jalan Yosudarso sampai Jalan Dr. Salasana Mudat, reklamasi Pantai Fakfak. Bagian utara mulai start depan Masjid Al-Munawarah Puncak, di Jalan Pelopor, masuk melalui Jalan MT Haryono, lanjut ke Jalan DI Panjaitan, kemudian turun melalui Jalan Suprapto, lanjut ke Jalan Diponegoro, dan bergabung dengan rombongan Muspida dan tamu VIP bersama-sama menuju Jalan Reklamasi Dr. Salasana Mudat. Bagian timur mulai start depan Masjid Taqwa Tanjung Sorpeha di Jalan JP Matondang menuju Jalan Dr. Salasana Mudat, Reklamasi Pantai Fakfak. Demikian pengumuman bersifat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian, kehadiran, dan partisipasinya, kami ucapkan terima kasih. Sekian Ruang Layanan Masyarakat.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi dengan tingkat kerusakan dan jumlah korban jiwa yang tinggi. Berbagai faktor pun menjadi pemicu terjadinya banjir. Mulai tingginya curah hujan menyebabkan sungai tidak memiliki tempat untuk menampung air, rendahnya penyerapan air dalam tanah bisa juga terjadi. Sedangkan untuk daerah pantai, biasanya terjadi ketika tingginya daratan lebih rendah dari permukaan laut. Tanpa kita sadari, aktivitas dengan membuang sampah sembarangan, penebangan hutan secara liar pun dapat mengakibatkan banjir. Namun, ada satu hal yang sangat ditakuti, yaitu penyebaran wabah penyakit. Kurangnya air bersih menambah sederetan penderitaan yang berkepanjangan. Bencana alam seperti banjir tak bisa dihindari, namun dapat kita kurangi risikonya. Dengan memulai dari diri sendiri dan membuang sampah pada tempatnya, serta melakukan penanaman pohon di lingkungan sekitar.
2: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan kembali ya, nantinya pada pukul 17 Anda ikuti Cek Fakta, dilanjutkan dengan Dialog Indonesia Cerdas. Pendengar Indonesia Cerdas untuk sore ini dengan tema mengukir prestasi dan menginspirasi lewat Olimpiade Bahasa Arab, dan akan menghadirkan 3 narasumber, diantaranya La Faisal selaku guru pembimbing MTS Tahfizul Quran Muhammadiyah Fakfak. Kemudian ada Irsul Mutaafif Talib dan Zulfikri Ahayadi Rahantan. Keduanya ini merupakan para siswa. Dan pendengar, untuk Anda yang nantinya pada saat dialog berlangsung, Anda bisa berinteraksi ya bersama narasumber melalui jalur telepon, SMS, dan WA di 0811-495-9490. Di dialog tersebut akan kami sharekan langsung melalui YouTube RRI Fakfak Official. Tetap stay tune terus ya bersama kami, Pro 1 RRI Fakfak. Jangan lupa terus juga update informasi terkini melalui laman resmi rri.co.id.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dikarenakan beberapa alasan. Dampak buruk food waste menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena makanan yang terbuang tidak hanya menjadi sampah tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Penyebab food waste diantaranya membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, tidak menghabiskan makanan, dan gaya hidup misalnya gengsi menghabiskan makanan di keramaian. Berikut tips untuk mengurangi food waste. Melakukan perencanaan sebelum membeli makanan. Ini akan membantu menghindari pembelian berlebihan dan mengurangi kemungkinan bahwa makanan akan menjadi limbah. Pastikan untuk menyimpan makanan dengan benar untuk memastikan bahwa itu tetap segar lebih lama. Simpan buah-buahan dan sayur di dalam kulkas dan simpan daging dan produk susu di dalam freezer untuk mencegah pembusukan. Alih-alih membuang makanan, pertimbangkan untuk mengkomposnya. Kompos adalah cara yang ramah lingkungan untuk mengubah limbah makanan menjadi tanah yang kaya nutrisi yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika memiliki makanan yang berlebihan, pertimbangkan untuk berbagi kepada sesama. Mempelajari teknik pengawetan makanan seperti mempertahankan buah-buahan dan sayuran di dalam kantong udara atau menggunakan freezer untuk mengawetkan daging dan produk susu. Mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

motivasi dan inspirasi.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Ajinomoto tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melalui akun Instagram resmi @ajinomoto.indonesia, perusahaan telah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui kanal resmi ajinomoto.co.id/id/lowongan/datar-pekerjaan atau ajinomoto.co.id.

1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kain yang dipakai ini bagus sekali ya, kuat dan lembut. Beli di mana?
1: Ini produk lokal, Bu. Bahan bakunya asli kapas dari Indonesia.
0: Wah, jadi tidak cuma buatan Indonesia, bahannya juga dari sini ya?
1: Iya, betul. Banyak produk kita yang bahannya asli dari alam Indonesia. Kapas, rotan, bambu, semua bahan lokal yang berkualitas.
0: Jadi kalau kita pakai produk lokal, sebenarnya kita juga dukung petani dan pengrajin lokal ya?
1: Benar sekali, Bu. Kita bantu mereka terus berkarya dan hasilnya kualitasnya gak kalah sama produk luar. Asli lokal tapi kelas dunia.
0: Wah, bagus sekali. Mulai sekarang saya pilih produk yang pakai bahan baku lokal deh. Lebih bangga dan mendukung sesama.
1: Cintai produk dalam negeri. Dengan memilih produk berbahan baku lokal, kita dukung perekonomian dan kualitas Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Selamat sore Kota Pakpak, selamat sore para pendengar. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya ya, di sore ini kami akan hadirkan dialog Indonesia Cerdas dengan tema mengukir prestasi dan menginspirasi lewat Olimpiade Bahasa Arab. Dan saat ini telah hadir di studio ada tiga narasumber yang akan berbincang-bincang ya terkait dengan tema kita di hari ini. Langsung saja saya sapa, ada Pak La Faisal selaku guru pembimbing MTs Tahfizul Quran Muhammadiyah Fakfak. Assalamualaikum, selamat sore Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kemudian yang berikutnya ada Irsul Mutaafif Talib ya. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, kemudian juga ada Zulkifri Ahayadi Rahantan. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sebelumnya terima kasih ya untuk Pak Guru dan para siswa sudah hadir di studio. Ini di dialog ini kami juga mengundang partisipasi Anda ya melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490 dan disiarkan langsung melalui Facebook RRI Fakfak. Untuk Anda yang lagi tonton kami, jangan lupa ya berkomentar ataupun memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar perbincangan kita di sore ini. Dan sebelum kita ke obrolan ya, ini untuk adik berdua, mungkin bisa perkenalkan nama ya, walaupun tadi sudah saya sebut nama lengkap, tapi lebih menarik lagi masing-masing. Ayo perkenalkan diri dulu. Siapa yang terlebih dahulu? Irsul apa Zulkifri? Silakan. Nama, kemudian kelas berapa, asal sekolah dari mana? Silakan.
3: Perkenalkan, nama saya Zulfikri Ayadi Rahantan, asal sekolah MTs Tahfizul Quran Fakfak kelas 9.
0: Kelas 9. Berikutnya.
4: Perkenalkan, nama saya Irsul Mutaafif Talib, kelas 8 MTs Tahfizul Quran Muhammadiyah Fakfak.
0: Luar biasa untuk adik berdua nih. Nah ini kalau boleh tahu nih ya, kemarin pas mengikuti Olimpiade Bahasa Arab tingkat kabupaten, adik-adik dapat juara berapa nih?
3: Tiga.
4: Dua.
0: Irsul dua, kalau Zulkifri tiga ya. Selamat ya untuk berdua, sukses kedepannya ya. Oke, Pak Guru, ini kalau kita ngomongin Olimpiade Bahasa Arab ini Pak, sebenarnya apa itu OBA, Olimpiade Bahasa Arab? Mungkin juga ada pendengar yang belum tahu.
1: OBA itu adalah kompetisi prestisius disenggelarkan oleh Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Bahasa Arab se-Indonesia untuk menguji atau mengapresiasi kemampuan para pelajar di kalangan para pelajar.
0: Tadi Bapak sampaikan bahwa itu Olimpiade ya. Setiap tahun ada Pak?
1: Setiap tahun dia ada.
0: Oke. Kemudian untuk menentukan siapa-siapa saja yang mengikuti OBA atau Olimpiade Bahasa Arab ini, apakah ada seleksi khusus yang dilakukan oleh sekolah Pak?
1: Iya ada, kalau di sekolah kami itu alhamdulillah ada, karena kita melihat kemampuan Ananda ketika belajar mata pelajaran bahasa Arab, menghafal kosakatanya dan memahami maknanya itu, semangatnya itu kita melihat dari situ. Maksudnya para guru, terutama saya sebagai guru pembimbing bahasa Arab di MTs Tahfiz itu melihat sekali semangatnya.
0: Oke, dilihat hanya semangatnya saja atau ada tes lagi Bapak untuk kelas 7, 8 dan 9 ini?
1: Kalau untuk semangat terus sama
0: dites begitu atau di uji coba begitu Bapak?
1: Kalau di tes itu tidak.
0: Oh, tidak.
1: Cuma
0: ya?
1: Kita melihat ketika jam mata pelajaran bahasa Arabnya itu di kelas. Kemampuan anandanya masing-masing.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Tingkat aktifnya.
1: Iya,
0: gitu,
1: aktifnya.
0: Pak,
1: iya.
0: Ada kemauan kah tidak gitu. Tapi sekalipun itu juga mungkin ini Pak ya, menguasai bahasa Arab tetapi punya keberanian juga ya Pak ya untuk tampil ya.
1: Iya.
0: Itu salah satunya ya Pak.
1: Itu
0: ya?
1: Salah satunya juga.
0: Oke, baik. Kemudian adik berdua nih, awalnya bagaimana bisa tertarik mengikuti Olimpiade Bahasa Arab? Zul? Awalnya seperti apa bisa tertarik mengikuti Olimpiade Bahasa Arab? Apakah dari diri sendiri kah atau ada dorongan dari orang tua?
3: Dari diri sendiri.
0: Oh, diri sendiri. Sehingga ingin mengikuti Olimpiade Bahasa Arab ya atau terpilih begitu ya?
3: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Kalau dari Irsul bagaimana?
4: Untuk saya sendiri.
0: Oh, sendiri juga. Oke. Okay. Yang paling menarik ini untuk adik berdua, yang paling menarik dari belajar bahasa Arab ini apa? Yang paling menarik?
4: Memahami artinya.
0: Memahami artinya. Kalau Zul?
3: Belajar bahasa Arab.
0: Oh, belajar bahasa Arab itu yang paling menarik ya. Oke. Okay. Berapa lama bisa menguasai apa yang sudah diajarkan oleh Pak Guru? Berapa lama ini? Irsul, berapa lama? 1-2 hari? 1 minggu atau 2 minggu? Atau 1 bulan, 2 bulan? Kalau seingat Irsul dan juga seingat Zul, berapa lama ini bisa memahami bahasa Arab? Apalagi tadi kan katanya Irsul kelas berapa? Kelas 8 ya? Sedangkan Zul kelas 9. Berarti sudah 3 tahun ya bersekolah di MTS Tahfizul Quran Muhammadiyah Fakfak ya. Oke, okay. Berapa lama bisa memahami bahasa Arab?
3: 2 minggu.
0: Luar biasa 2 minggu. Kalau Irsul, berapa lama?
4: Cuma ini apa? 3 minggu saja.
0: Oh, 3 minggu. Ada kendala tidak dalam memahami bahasa Arab?
3: Ada.
0: Ada, seperti apa?
3: Lupa.
0: Oh, lupa. Lupa ya, kalau lupa manusiawi ya, lumrah ya. Kalau Irsul bagaimana? Sama? Oh, sama juga. Oke, Pak Guru, tadi seperti yang sudah para siswa sampaikan bahwa ada yang 2 minggu bisa memahami. Kemudian juga, tadi Irsul berapa lama Irsul?
4: 3 minggu.
0: Oh, 3 minggu. Walaupun hanya beda seminggu begitu ya Pak ya. Ini proses untuk menyiapkan siswa hingga mampu berprestasi di ajang Olimpiade Bahasa Arab yang telah berlangsung kemarin ini bagaimana nih Bapak?
1: Karena Ananda berdua ini kan mereka dari MI Muhammadiyah. Jadi dari MI Muhammadiyah, dari SD-nya mereka itu mereka sudah belajar bahasa Arab juga. Jadi dari situ mereka sudah ada ilmu lah, maksudnya sudah ada ilmunya sedikit-sedikit. Jadi alhamdulillah di tahun 2022 kemarin didirikannya MTS Tahfizul Quran sebagai jenjang dari MI itu.
0: Oh.
1: Dia juga satu lingkungan.
0: Oh, begitu gitu, ya. Berarti dalam arti ini mengasah kemampuan anak ya.
1: Iya,
0: agar lebih mengerti lagi bahasa Arab itu ya, Pak ya.
1: Iya, dipermantap lagi.
0: Dipermantap ya. Lagi. Oke, tapi luar biasa loh, Pak. Juara 3 tadi ya, sudah disampaikan ada juga juara 2.
1: Alhamdulillah di tahun 2023 salah satu ananda kami dari MTS Tahfizul Quran itu mewakili kabupaten dan juga provinsi, dan alhamdulillah dia mendapatkan juara 1 di tingkat provinsi dan mewakili provinsi untuk berangkat ke Jakarta di pusat.
0: Luar biasa.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan yang kita harapkan juga Ananda Zul dan Irsul seperti itu ya, Bapak ya.
1: Iya.
0: Pak, ini bisa diceritakan bagaimana awal mula MTS Tahfizul Quran Muhammadiyah Fakfak aktif mengikuti Olimpiade Bahasa Arab?
1: Kalau untuk aktifnya itu saya juga masuknya di MTS Tahfiz itu ngajarnya itu di tahun 2022. Tapi di tahun 2022 itu sudah anandanya sudah ikut pas berdirinya MTS Tahfiz itu. Intinya setiap tahun dia MTS Tahfiz itu mengikuti kompetisi tersebut.
0: Setiap tahun pasti ada.
1: Setiap tahun pasti ada.
0: Kemudian tujuan utama sekolah mendorong siswa mengikuti kompetisi ini apa, Pak?
1: Karena sekolah mempunyai program unggulan. Salah satunya bahasa Arab. Selain Tahfiz menghafal, ada juga bahasa Arabnya. Makanya sangat-sangat diwajibkan untuk ananda belajar bahasa Arab dan juga mengikuti Olimpiade bahasa Arab tersebut.
0: Oke, saya kembali kepada Zul dan juga Irsul. Yang membuat tertarik mengikuti Olimpiade Bahasa Arab, terus bagaimana nih perasaan saat dipercaya mewakili sekolah? Perasaannya bagaimana, Irsul? Senang ya? Senang-senang sekali atau senang ya? Ya, kalau Irsul bagaimana perasaannya?
4: Lumayan senang.
0: Oh, lumayan senang. Awalnya mungkin tidak menyangka ya, bisa dipilih ya. Ada berapa siswa Bapak yang apa namanya diseleksi?
1: Yang diseleksi kemarin itu ada 6 siswa.
0: Oh.
1: Tiga siswi, tiganya siswa.
0: Tiga siswi, tiganya siswa. Jadi yang terpilih Ananda berdua.
1: Yang terpilih Ananda berdua, Ananda Zulfikri juara 3, Ananda Irsul juara 2, dan ada satunya siswi dia harapan 1. Tapi untuk apa namanya juara harapan tidak lolos. Yang lolosnya itu di juara 2, juara 1, juara 2 sampai juara 3 untuk lolos ke tingkat provinsi.
0: Provinsi. Juara 1 siapa Bapak?
1: Juara 1 dari MTS Muhammadiyah Seberang.
0: Oh, dari Seberang. Oke. Kemudian kalau boleh tahu ya, untuk Zul dan Irsul, ini rutinitas belajar selama persiapan lomba seperti apa ini? Rutinitas belajarnya? Bisa? Rutinitas belajarnya, apa-apa saja yang diajarkan oleh Pak Guru?
4: Memahami apa, artian apa, dari kata, benda, nama dan apa, juga orang.
0: Yang paling rumit yang mana? Yang paling gampang, terus yang paling susah, yang mana ini?
4: Untuk yang susah, orang.
0: Orang, itu yang susah. Kalau yang paling gampang?
4: Paling gampang, saya juga nggak pasti. Semuanya terasa susah.
0: Oh, semua susah. Oke, berarti susah-susah gampang begitu ya? Kalau Zul bagaimana?
3: Ada yang gampang sama yang susah.
0: Yang gampang yang mana?
3: Belajar kosakata.
0: Kosakata. Kemudian yang susah?

0: apa? Sudah, mereka sudah tahu. Maknanya apa?
1: Iya. Jadi setiap hari itu latihan ya Bapak ya? Belajar begitu ya?
0: Kalau setiap hari untuk mapelnya di sekolah, dia sepekan itu untuk sepekannya satu kali, sepekan satu kali. Tapi itu di satu apa namanya di satu kelas. Dan juga setelah itu saya memberikan apa namanya les. Setelah Ananda pulang. Pulang sekolah, itu teman-temannya lain sudah pulang baru saya kasih yang mereka les maksudnya di ya sendiri itu mereka sendiri lesnya belajarnya.
1: Berarti diasah terus kemampuannya gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian tadi sudah Bapak jelaskan terkait dengan apa namanya menyiapkan siswa hingga mampu berprestasi di ajang ini. Kemudian Pak, kalau persiapan yang dilakukan untuk ke tingkat provinsi ini bagaimana Bapak?
0: Kalau untuk persiapannya itu alhamdulillah saya mengambil materi-materi dari tahun-tahun sebelumnya. Dari soal-soal obat tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya dari tahun 2025, 2024 dan seterusnya. Dan juga saya memberikan apa namanya materi atau kitab yang memang dipakai dari di Timur Tengah, dipakai di Timur Tengah. Standar lah. Dia kitab Al-Arabia Baina Yadaik.
1: Iya. Untuk materi perlombaan apa saja Bapak?
0: Untuk materi perlombaannya itu campur-campur. Ada soal yang merujuk kepada perkenalkan nama, hiwar, percakapan. Ada juga yang maknanya, kosakatanya, mahadha apa ini, hadha kitabun, ini buku, kayak gitu. Ada yang percakapan teman sekelas, mungkin dua orang, tiga orang, alhiwar atau percakapan.
1: Seperti itu Pak ya. Kemudian untuk pelaksanaan tingkat provinsi kapan nih Pak?
0: Kalau untuk tingkat provinsi di tanggal 29 Agustus.
1: 29 Agustus.
0: Iya, di bulan ini,
1: Tinggal menghitung hari. Iya. Sejauh ini bagaimana persiapannya, Pak?
0: Kalau untuk sejauh ini ya alhamdulillah saya lagi mempersiapkan mereka punya materi sama apa namanya? Semangat juga untuk mereka, bisa memberikan motivasi juga agar di rumah juga belajar, bukan di sekolah aja, di rumah juga belajar. Gitu.
1: Oke. Nah, itu persiapan dari Pak Guru. Kalau Kampung Dua sendiri bagaimana persiapannya nih? Persiapan menjelang lomba. Bagaimana? Baik itu yang sudah dijalankan kemarin tingkat kabupaten, juara toh. Kemudian untuk jelang lomba tingkat provinsi ini bagaimana persiapannya? Silakan Zul atau Irsul. Persiapan-persiapan apa yang sudah dilakukan?
2: Menghafal ulang.
1: Menghafal ulang. Menghafal apa nih?
2: Yang sudah dipelajari.
1: Oh, yang sudah dipelajari. Materi ya, materi yang diberikan Pak Guru ya. Kemudian kalau Irsul bagaimana?
3: Untuk saya belum apa mempersiapkan apa buat lanjut prof. Lanjut tingkat selanjutnya. Karena saya baru tahu tinggal hitung hari langsung ngapa lanjut tingkat provinsi lain.
1: Oh, intinya persiapan juga sama seperti yang kemarin deh, waktu ikut perlombaan tingkat kabupaten, toh, gitu ya? Iya, Pak Guru ini ada yang sudah apa namanya memberikan tanggapan di WA Pro 1, katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk guru dan siswa yang sama-sama hebat. Semoga selalu dalam rahmatnya. Amin. Iya, terima kasih untuk Ibu Ali yang sudah bergabung ya bersama kami. Dan untuk para pendengar lainnya, silakan yang mau berkomentar melalui Facebook RRI Fakpak juga boleh ya. Atau langsung memberikan pertanyaan begitu ya, saran ataupun masukan di jalur telepon, SMS ataupun WhatsApp 0811 495 9490. Kami tunggu partisipasi para pendengar yang saat ini lagi dengarkan kami ataupun tonton kami. Iya, kemudian selama mengikuti kompetisi, pengalaman apa yang paling berkesan nih? Zul dan Irsul? Pengalaman apa? Atau mungkin ada pengalaman yang menarik yang tidak bisa berdua lupakan begitu selama mengikuti kompetisi?

0: Ada pengalaman apa saja? Irsu? Adakah pengalaman kah? Mungkin pengalaman bisa berbagi cerita atau siapa tahu ada teman-teman di rumah juga yang lagi dengarkan apa berdua punya suara teman sekolah begitu. Pengalaman apa ini yang pernah kamu berdua rasakan ataupun alami begitu selama mengikuti kompetisi? Ada? Oke. Ini sepertinya masih malu-malu menjawab Pak Guru. Kalau Pak Guru sendiri bagaimana ini pengalaman yang paling menarik selama apa mendampingi ataupun membimbing anak-anak dalam mengikuti kompetisi?
1: Kalau pengalaman saya mendampingi Ananda itu pada saat kompetisi itu kan kita kan kompetisi kan di sekolah, sekolahnya masing-masing, terus di kita di satu ruangan gitu. Ya berdua. Semoga Ananda bisa isi berhasil ujiannya lancar.
0: Itu pengalaman nih Pak Gure. Ada pengalaman yang tidak bisa dilupakan keterade nih Pak.
1: Pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Apa ya?
0: Mungkin yang paling berkesan begitu selama Bapak mendampingi anak-anak dalam mengikuti Olimpiade. Atau mungkin pada saat memberikan apa mereka pembelajaran kah, membimbing dorang kah, bagaimana kah gitu. Pasti ada ya Pak Gure?
1: Ya pasti.
0: Jangan-jangan terlalu banyak pengalaman begitu jadi tidak bisa diungkapkan Pak Guru. Oke. Ya saya kembali kepada Ananda berdua ini. Mudah-mudahan bisa dijawab ya. Ini ada yang berkomentar nih melalui Facebook. Katanya Irsu dan Zul semangat, jangan malu-malu dong. Memang malu-malu ya Pak ya?
1: Iya, mungkin perdana.
0: Oh perdana. ini Irsu dan Zul pernah tidak merasa gugup atau kurang percaya diri dalam mengikuti kompetisi Olimpiade? Pernah kah terhadap?
2: Pernah.
0: Pernah. Terus tipu cara mengatasi bagaimana? Siapa yang menjawab duluan ini? Zul kah Irsu? Cara mengatasi gugup atau kurang percaya diri itu bagaimana? Dan ini juga kan bisa memberikan apa ya motivasi kepada teman-teman yang lagi dengarkan toh. Siapa tahu juga dong pernah gugup, tidak percaya diri. Bagi-bagi tips begitu. Bagaimana ini? Irsu, cara mengatasi gugup ataupun tidak percaya diri. Kalau Zul? Bagaimana caranya? Caranya bagaimana untuk atasi rasa gugup atau mungkin malu begitu? Bagaimana? Masih mikir-mikir Pak Guru. Mungkin dari Pak Guru sudah. Bagaimana ini Pak Guru cara agar anak-anak ini dong gugup, kurang percaya diri, malu dan lain sebagainya?
1: Kadang itu saya kan di belakang, jadi kita itu jangan sampai untuk apa maksudnya untuk pembimbingnya itu jangan sampai terlihat di kamera, karena kan ada kamera dari laptop dan juga ada kamera dari HP. Nah, jadi saya di belakang itu tinggal bilang ayo semangat, maksudnya motivasi dari belakang, semangat, Bismillah, jangan lupa berdoa gitu toh. Karena saya juga ya pada saat perdana juga mengikuti, karena selain mereka kita juga sebagai guru dilombakan juga, kayak gitu, ada kategori gurunya sendiri juga,
0: kategori guru juga
1: alhamdulillah
0: deh.
1: Di tahun ini juga baru diselenggarakan untuk kategori guru. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kan tidak ada, cuma siswanya aja.
0: Jadi tahun ini guru juga diikutsertakan ya?
1: Diikutsertakan juga, pembimbingnya juga, iya. Dan alhamdulillah juga saya sendiri alhamdulillah dapat juara dua.
0: Pak Guru juara dua? Iya. Selamat Pak Guru, sukses kedepannya ya.
1: Amin, ya Rabbal
0: Alamin. Oke, sebisa dijawab ini, bagaimana cara mengatasi gugup atau kurang percaya diri, bagaimana? Zul?
2: Yang penting semangat aja.
0: Semangat, selain semangat ada lagi?
2: Fokus.
0: Fokus luar biasa. Kalau Irsu? Apakah sama dengan Zul? Hmm? ada yang apa memberikan semangat juga. Ayo berdua semangat, semangat, jangan malu-malu. Ah, bagaimana ini? Oke, belum bisa dijawab ini Pak.
1: Mungkin dengan Bismillah atau mungkin tarik nafasnya, atur nafasnya.
0: Ini saya penasaran untuk Anda berdua ini. Kemarin kan juara ya untuk kompetisi di tingkat kabupaten ya. Kemudian ini jelang persiapan di tingkat provinsi. Dukungan orang tua bagaimana? Anda berdua? Seperti apa dukungan orang tua, keluarga, mungkin kakak, adik, om, tante yang ada di rumah bagaimana ini dukungannya? Zul?
3: Dukungannya orang tua penting kepada saya. Seperti apa motivasi dan dukungan kenapa agar bisa mendapat kabar bisa dapat juara dalam apa Olimpiade ini.
0: Oke, okay. Mungkin agak maju sedikit Zul, biar suaranya kedengaran jelas ya. Dekatkan dengan mic. Iya, diulangi. Dukungannya?
3: Dukungannya saya dapat dari orang tua saya adalah kenapa motivasi agar kenapa agar bisa kenapa dapat juara. Paling gua ada tiga dari kenapa Olimpiade ini.
0: Oke. Okay. Kemudian kalau Zul gimana?
2: Sama.
0: Sama. Atau ada tambahan lain begitu dukungan seperti apa? Terada?
2: Ya.
0: Atau mungkin begini, nanti kalau misalnya juara satu, nanti mama kah bapak kasih hadiah apa begitu? Terada? Ini ada yang bertanya juga untuk Ananda Irsul ya, Irsul dan Zul. Tahun sebelumnya pernah ikut juga kah Olimpiade ini? Pernah tahun lalu ikut atau baru pertama tahun ini ikut?
3: Baru pertama tahun ini.
0: Oh, baru pertama. Kalau Zul?
2: Baru pertama.
0: Baru pertama. Tadi perasaannya senang toh?
2: Iya.
0: Senang? Senang sekali?
2: Iya.
0: Terus bagaimana cara menghilangkan rasa gugup, panik, tak percaya diri bagaimana ini?
2: Fokus,
0: betul. Tadi sudah bilang fokus begitu Pak Guru. Iya, kami juga masih menanti ya partisipasi pendengar lainnya yang mau bergabung bersama kami di 0811 495 9490. Ya, tadi Pak Guru terkait dengan persiapan sudah dijelaskan begitu ya Pak ya. Kemudian kalau untuk metode pembinaan yang diberikan kepada para peserta bagaimana nih Bapak?
1: Kalau untuk metode pembinaan itu saya kasih soal-soal obat tahun-tahun sebelumnya, sama kitab-kitab dari Timur Tengah, bahasa Arab dari Timur Tengah, pembelajaran dari Timur Tengah gitu. Nah, dicampur lah gitu.
0: Oh, dicampur ya. Oke. Sejauh ini ada respon dari anak-anak kah terhadap Pak Guru?
1: Bagaimana?
0: Maksudnya apa yang diberikan oleh Pak Guru ini mereka respon baik kah atau mungkin ada yang kurang bagaimana begitu?
1: Kalau ya alhamdulillah ada juga yang yang mengerti, ada juga yang ya begini kan anak-anak tuh ya. Namanya juga anak pasti ya
0: itu proses
1: itu,
0: ya,
1: ya itu proses. Karena Ananda ini ada juga yang cepat hafalnya, ada juga yang sedang dan juga ada yang pelan juga. Jadi itu strategi kita sebagai guru pembimbing bagaimana supaya Ananda kita ini mampu memahami pembelajaran tersebut, terusnya bahasa Arab itu.
0: Oke. Kalau menjaga anak-anak bersemangat bagaimana Pak Guru? Karena kan semangat dari para guru dan juga motivasi para guru-guru ini sangat penting ya, agar anak-anak ini dong lebih giat lagi untuk mempelajari bahasa Arab, kemudian juga ada keberanian tersendiri begitu Pak.
1: Kalau memberikan nasihat buat Ananda, memberikan nasihat yang dari sahabat Umar bin Khattab, ta'allamul Arabiya fa innaha min dinikum. Terus seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala fil Quran, inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun.
0: Oke.
1: Iya.
0: Iya. Selain kemampuan berbahasa Arab, Bapak, nilai-nilai apa saja yang ingin ditanamkan kepada para peserta?
1: Bagaimana?
0: Selain kemampuan berbahasa Arab, Bapak, nilai-nilai apa saja yang ingin ditanamkan kepada para peserta?
1: Sikap mereka, terus hafalan mereka, pokoknya selain itu saya juga apa namanya selain mereka belajar bahasa Arab, toh itu kami juga ada juga Ananda itu, maksudnya siswa-siswi MTs Tahfiz Quran itu menghafal juga,
0: menghafal, ya,
1: karena salah satu program utamanya juga menghafal, menghafal, terus zikir, sholat duha, sholat zuhur, berjamaah, terus habis itu dilanjutkan dengan kultum atau muhadharah, ceramah singkat, ya, alhamdulillah dengan kegiatan kita, rutinitas kita, kebiasaan kita, alhamdulillah sekolah kita khususnya MTs Tahfizul Quran itu alhamdulillah memiliki prestasi yang luar biasa semenjak berdirinya di tahun 2002. Itu prestasi yang sangat-sangat luar biasa. Ya.
0: Okay.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ini ada juga yang berkomentar Bapak melalui Facebook. Kalau tadi dari Fanti, berikut ini ada PC Fax. Barakallahu fik, makasih Pak Guru atas bimbingannya. Kemudian ada juga dari Yati, masya Allah, sukses untuk guru dan siswa yang sama-sama hebat. Semoga selalu dalam rahmatnya, doa terbaik pastinya. Amin. Amin ya robbal alamin. Iya. Kemudian untuk Ananda berdua, selain Pak Guru ya, guru-guru yang memberikan semangat, siapa saja yang memberikan semangat untuk kalian berdua?
2: Mama, Bapak dan keluarga.
0: Teman lagi ya. Kalau Irsu, siapa saja yang memberikan semangat selain guru-guru di sekolah?
3: Sama. Sama seperti Inata Nurfitri.
0: Oke, sama ya. Kemudian tantangan yang Irsul dan Zul rasakan yang paling sulit selama mempersiapkan diri ini apa? Adakah tidak tantangan? Ada tantangan? Pasti ada tantangan begitu toh. Kira-kira apa saja tantangannya ini? Mungkin mengatasi rasa malas kah? Kan ada itu Pak Guru ya. Ada yang rajin belajar, ada juga yang malas belajar karena sibuk di HP kah atau bagaimana?
1: Bermain
0: ya, betul. Bagaimana ini? Tantangan apa yang pernah kamu berdua hadapi? Zul? Tantangan apa? Pak Guru, tantangan apa nih Pak selama mendampingi anak-anak?
1: Ya itu, kebanyakan Ananda itu keinget main terus. Namanya juga kan anak-anak, iya. Jadi itulah masa-masa mereka. Tapi kita sebagai pembimbing itu selalu memberikan nasihat, motivasi, mengingatkan kepada Ananda. Boleh bermain, boleh. Tapi ada waktunya juga kita belajar gitu.
0: Okay. Nah itu tantangan yang Pak Guru alami. Terus kalau untuk berdua, Su, ingatkah tantangannya apa?
3: Tantangannya
0: agak dikit deh di mic biar suaranya jelas.
3: Tantangan saya hadapi untungnya aku mengikuti obat ini adalah lupa. Kadang belajar yang saya sudah pahami sering kadang lupa.
0: Lupa ya? Itu tantangannya ya. Kalau Zul?
2: Lupa juga.
0: Jangan-jangan kamu harus sepakat ini untuk lupa ya. Lupa-lupa saja atau ada yang lain?
2: Bermain.
0: Terus? Ada lagi?
2: Itu saja.
0: Kalau boleh tahu ini Zul dan Irsul cita-citanya apa?
3: Saya tentara.
0: Irsul tentara. Kalau Zul?
2: Polisi.
0: Ya. Mudah-mudahan sukses ya. Cita-cita yang diimpikan terwujud ya.
1: Amin.
0: Okay. Kemudian Pak ada juga yang sudah berkomentar di Facebook. Kita baca dulu ini dari Hasma. Semangat anak-anakku, dari Ibu Hasma ya. Semangat anak-anakku. Bismillah jadi motivasi buat teman-teman yang lain. Amin. Terima kasih buat guru-guru pengajarnya. Ucapan terima kasih nih dari Ibu Hasma. Kemudian nih, motivasi kepada teman-teman seperti apa nih, Irsul dan Zul? Bagaimana cara kalian memberikan motivasi kepada teman-teman supaya sama dengan Kamorang 2 begitu? Apa motivasinya?
2: Yang penting semangat belajar aja.
0: Semangat belajar, luar biasa. Kalau Irsul?
3: Motivasi yang saya berikan adalah sama, sering-sering belajar.
0: Oh, sering belajar. Oke. Sering belajar, kemudian jangan malu bertanya begitu ya. Kak, selama ini dong malu-malu bertanya, Bapak.
1: Iya, itu salah satu faktor juga.
0: Salah satu faktor juga.
1: Ketika di dalam kelas juga, iya. Ada yang saya bilang, sudah mengerti? Sudah. Padahal nanti ditanya ulang, tidak tahu. Yang lain sudah di pulau panjang, dia masih tak anjing di fakta.
0: Tapi luar biasa, Bapak. Ya, kita berikan apresiasi untuk Zul dan juga Irsul. Menjuarai, apa namanya, tingkat kompetisi tingkat kabupaten ya. Juara 2 dan juga juara 3. Iya, ini lagi dari Pak PC, Dong 2 bingung. Mungkin lebih banyak diasah lagi hafalannya ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Bagaimana nih, Pak?
1: Bagaimana?
0: Dong 2 bingung, mungkin lebih banyak diasah lagi hafalannya, semoga kedepannya lebih baik lagi.
1: Mungkin apa namanya perdana, terus belum apa namanya belum kita apa namanya mungkin ya itu baru pertama tuh, jadi mungkin masih grogi, masih gugup merekanya.
0: Tapi kita berikan apresiasi karena mau hadir di studio begitu ya Pak ya. Buat Dong 2, mudah-mudahan nanti kalau pada saat mengikuti kompetisi di tingkat provinsi berani ya, teramalu-malu begitu ya. Percaya diri ya. Oke. Kemudian ada yang ingin disampaikan kah kepada mama dan bapak ataupun keluarga di rumah, guru-guru, teman-teman? Ada? Ya, contohnya mungkin berikan semangat buat kita orang ya, supaya nanti kita bisa meraih juara begitu. Atau jangan bosan-bosan berikan doa. Ada? Buat berdua? Belum?
3: Belum.
0: Wah, kalau Zul?
2: Masih belum.
0: Masih belum juga? Terus kalau menurut Zul dan Irsul ini, manfaat apa yang kalian berdua dapatkan ketika mengikuti kompetisi seperti Olimpiade Bahasa Arab? Manfaat apa yang didapatkan? Manfaatnya apa? Pak Guru, manfaat apa ini? Yang gimana Zul? Manfaatnya apa? Mendapat ilmu baru ya? Mendapat ilmu agama baru ya? Mendapat teman baru juga ya? Kalau Pak Guru bagaimana nih manfaat yang para siswa dapatkan ketika mengikuti kompetisi Olimpiade Bahasa Arab?
1: Selain mereka memahami arti dari kosakata bahasa Arab, percakapan, itu mereka juga mampu memahami arti atau makna dari kandungan isi Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri berbahasa Arab.
0: Oke. Itu manfaatnya ya. Oke. Seberapa penting sih Pak peran orang tua ataupun keluarga dalam mendukung keberhasilan siswa ini?
1: Sangat penting. Kalau saya sih sangat penting. Karena selain apa namanya kita sebagai guru di sekolah memberikan motivasi, tapi kalau di rumah mereka, orang tua mereka kurang memberikan motivasi, ya itu sangat berpengaruh juga pada saat nanti Ananda mengikuti kompetisi tersebut. Karena kami benar-benar ingin bahwasanya Ananda ini benar-benar berhasil pada saat kompetisi Olimpiade.
0: Oke. Selama Bapak menjadi guru di MTS Tafizul Quran Muhammadiyah Fakfak ini, Bapak, prestasi apa saja yang telah diraih sekolah melalui Olimpiade Bahasa Arab?
1: Selain Olimpiade Bahasa Arab, itu alhamdulillah di tahun 2023 atau 2022 itu alhamdulillah Ananda kami juara satu IPA, IPS sama matematika terintegrasi itu KSM, kompetisi sains madrasah. Terus sama OBA di tingkat kabupaten juara 1, 2, 3, terus di provinsi juara 1 di tahun 2023. Terus pernah juga juara di tahun 2025 kemarin OMI, Olimpiade Madrasah Indonesia, itu juara 1 matematika, juara 1 juara 3 IPA, sama juara 1 bahasa Indonesia kalau enggak salah.
0: Berarti banyak sekali prestasi yang diraih ya, Pak ya.
1: Jadi sudah tidak bisa diungkit lagi satu.
0: Tidak bisa dihitung begitu. Oke. Kemudian Bapak, kalau menurut pandangan Bapak ini, mengapa generasi muda perlu mencintai bahasa Arab?
1: Karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Terus dan juga bahasa Al-Quran lah bahasa bahasanya Allah, perkataan Allah sendiri.
0: Oke, adik berdua, bagaimana nih pesan-pesan yang akan diberikan kepada teman-teman? Adakah pesan-pesan yang akan diberikan kepada teman-teman? Siapa tahu nanti kedepannya teman-teman juga bisa sama seperti kalian berdua. Adakah pesan-pesan?
2: Yang penting semangat belajar.
0: Semangat belajar. Terus ada lagi? Semangat belajar, kurangi bermain. Atau seperti apa nih Zul? Irsul, bagaimana Irsul? Adakah pesan-pesan untuk teman? Supaya ya siapa tahu kedepannya mereka bisa sama seperti Irsul dan Zul. Ada? Atau sama seperti Zul tadi? Sama? Sama ya? Atau ada yang beda? Oke, kalau Pak Guru sendiri bagaimana nih Bapak, pesan untuk para guru agar terus mendampingi siswa mengembangkan potensinya? Itu yang pertama ya Pak ya. Kemudian yang kedua, pesan kepada para siswa-siswi ini agar lebih giat lagi dalam memahami bahasa Arab, seperti apa Bapak?
1: Kalau untuk sesama kita, rekan-rekan guru, ya tetap istiqomah, karena istiqomah itu sangat berat. Terus selalu memberikan dukungan, terus doa, motivasi, nasihat, dan lain-lain.
0: Kalau untuk para murid-murid bagaimana nih Bapak? Pesan apa?
1: Kalau untuk para ananda, di dunia ini tidak ada orang yang bodoh, cuma orang yang malas berusaha, malas belajar. Karena menjadah wajadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya.
0: Oke. Ya, kemudian kalau harapan ananda berdua bagaimana nih jelang penyelenggaraan kompetisi tingkat provinsi, harapannya apa? Harapannya apa? Mudah-mudahan bisa juara satu. Suaranya dong yang keras Kak Zul, Irsul, agak maju sedikit sayang. Iya. Harapannya apa nih?
2: Dapat juara satu.
0: Iya. Irsul? Sama? Kalau sama boleh diucap seperti Zul tadi. Suaranya agak keras ya. Harapannya apa?
3: Harapan saya yang penting apa berikutnya masih apa juara. Mau juara satu, dua.
0: Yang penting juara ya, bisa membanggakan diri sendiri, keluarga, dan juga guru-guru ya, semua begitu ya. Terakhir Pak, harapan Pak Guru bagaimana ini terkait dengan tema kita di sore hari ini Bapak? Ini sekaligus closing statement dari Pak Guru.
1: Kalau harapan buat ananda ya, atau buat kalangan pelajar?
0: Buat ananda dulu, kemudian kalangan pelajar.
1: Buat ananda, semoga di Olimpiade tingkat provinsi nanti semoga mendapatkan hasil yang memuaskan, hasil yang terbaik, pokoknya lebih baik dari yang sebelumnya gitu.
0: Oke, kemudian untuk para siswa-siswi?
1: Untuk para siswa-siswi tetap semangat belajar, semangat menuntut ilmu, karena itulah kewajiban kalian. Pokoknya istiqomah belajar, belajar dan belajar, karena thalibul ilm faridatun 'ala kulli muslim. Karena thalibul ilm, penuntut ilmu itu adalah wajib bagi diwajibkan gitu.
0: Oke, ada lagi Bapak?
1: Itu aja.
0: Itu saja ya. Harapan ini untuk Anda berdua nanti jelang apa namanya kompetisi Olimpiade Bahasa Arab tingkat provinsi Bapak.
1: Harapan saya semoga Ananda kita, Ananda Zulf sama Ananda Irsul bisa memberikan yang terbaik di Olimpiade provinsi nanti.
0: Harapan yang Bapak utarakan, saya pun demikian adanya.
1: Amin.
0: Sukses untuk Pak Guru dan rekan guru-guru di MTs Tafizul Quran Muhammadiyah Fakfak ya. Juga ya. Sukses untuk Ananda berdua ya. Mudah-mudahan nanti bisa dapat juara satu begitu ya. Cita-citanya juga terwujud ya. Pak Guru terima kasih sudah hadir.
1: Sama-sama.
0: Irsul makasih ya. Zul juga makasih. Oke, untuk para pendengar ya, terima kasih juga yang sudah berkomentar melalui Facebook RRI Fakfak. Apa mau dikata, kita harus pisah di sore hari ini ya. Insya Allah kita akan suara kembali di Dialog Indonesia Cerdas dengan tema yang berbeda. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi Anda. Kita pisah dan sekaligus saya, Siti Nuraisa, pamit mundur dari ruang dengar Anda. Selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Julaika Maulat kembali bersama Anda. Edisi hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Sore hingga tutup siaran nanti. Setelah sebelumnya Anda bersama rekan saya Siti Nur Aisyah. Teman di ruang dengar Anda dalam zona petang, satu lagu religi sudah mengawali jumpa kita sore hari ini pendengar. Dan kami informasikan untuk Anda, azan maghrib pada hari ini jatuh pada pukul 18:20 waktu Indonesia Timur. Baik, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Quran, diikuti dengan sholawat tarhim dan berdoa azan maghrib untuk daerah fak-fak sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

Masyarakat Indonesia memiliki kata-kata andalan untuk menyebut benda yang menurutnya sangat besar. Untuk menggambarkan betapa besarnya barang atau benda tersebut, pasti kita refleks mengatakan segede gaban. Namun tahukah Anda dari mana ya asal-usul kata segede gaban? Dan bagaimana nih awal mula pemakaian kata tersebut dalam komunikasi sehari-hari? Nyatanya pada tahun 1980 di Jepang sempat viral karakter film superhero berjudul Gaban dan Genzi Zauger. Film itu mengisahkan pertarungan Gaban dan Genzi melawan alien jahat yang ingin menghancurkan bumi. Gaban dan Genzi kemudian bertransformasi menjadi ksatria berkostum besi saat hendak menghajar para alien itu dan menggunakan jurus-jurus hebat untuk menghabisi musuhnya. Film Gaban viral dan memiliki banyak peminat di Indonesia. Karakter Gaban pun dijadikan sebagai aksi hiburan yang salah satunya ditampilkan di Taman Hiburan Dunia Fantasi Dufan Ancol. Selain dalam bentuk pertunjukan teater, pihak Dufan juga mendirikan patung Gaban di halaman depannya. Patung tersebut sangat tinggi melampaui tingginya manusia normal, yakni lebih dari 10 meter. Hal inilah yang lantas membuat siapapun yang melihat patung Gaban memakai kata segede Gaban untuk merujuk benda yang berukuran sangat besar. Ya, sesederhana itulah asal-usul dan alasan pemakaian kata segede Gaban untuk mengungkapkan betapa besarnya sesuatu yang dilihat oleh masyarakat kita. Semoga kamu sudah tidak penasaran lagi ya.

Baik, pendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak. Fakfak malam ini temani Anda dengan pilihan lagu-lagu hiburan sambil menanti hubungan kami dengan rekan-rekan yang saat ini berada di Taman Ki Haji Ma'ruf Amin guna mengikuti talk show dengan tema 666 tahun Islam masuk tanah Papua, satu tungku tiga batu menguatkan nilai-nilai keindonesiaan. Sambil menanti hubungan kami dengan rekan-rekan yang saat ini bertugas di Taman Kiai Haji Ma'ruf Amin, pendengar, kita nikmati pilihan lagu-lagu hiburan temani suasana malam hari Anda.

Tahukah Anda, Obscura merupakan kamera pertama di dunia yang pertama kali ditemukan pada abad ke-10. Namanya berasal dari bahasa Latin yang artinya ruang gelap. Kamera Obscura berbentuk seperti kotak dengan ruang gelap atau kedap cahaya di dalamnya. Perangkat kameranya terdiri dari sebuah kotak dan ruangan dengan lubang kecil di satu sisi. Ilmuwan asal Basra, Irak yang dikenal dengan Al-Hazen menemukan kamera Obscura setelah memperhatikan cara cahaya masuk melalui lubang di dalam jendela. Makin kecil lubangnya, makin bagus gambarnya. Kamera Obscura juga dikenal sebagai kamera lubang jarum. Melalui benda ini dapat ditunjukkan bagaimana cahaya bisa digunakan untuk memproyeksikan gambar pada permukaan datar. Teknik ini begitu populer dan beratus-ratus tahun tekniknya dipakai ilmuwan untuk mempelajari astronomi dan geometri. Sedangkan seniman menggunakan kamera Obscura untuk membantu mereka melukis pemandangan dan objek dengan akurat.

Dijuluki King Fruit, buah durian adalah buah khas Asia Tenggara yang banyak ditemukan di Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Mengutip dari situs Indonesia Investment, durian dijuluki Raja Buah karena bentuknya yang besar dan berduri tajam. Selain itu, buah ini juga memiliki tekstur yang tebal dan lembut dengan rasa manis yang lezat. Mengapa durian dijuluki Raja Buah? Karena buah ini memiliki banyak nutrisi dan manfaat yang baik untuk tubuh jika dikonsumsi secara tidak berlebihan. Dilansir dari Healthline, durian sangat kaya akan serat, vitamin B, vitamin C, dan senyawa sehat yang berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh, seperti antosianin, karotenoid, polifenol, dan flavonoid. Tahukah Anda, duri-duri yang mengelilingi pangkal batang durian terlihat seperti mahkota yang biasa digunakan oleh para raja loh? Hal inilah yang menjadi satu di antara penyebab durian disebut Raja Buah. Selain itu, harimau si raja hutan yang suka memakan daging ternyata juga menyukai durian. Karena hal inilah, durian kemudian disebut sebagai stick of fruit atau buah yang menyerupai daging yang biasa dimakan harimau. Nah, durian juga memiliki rasa yang unik. Alfred Russel Wallace, seorang naturalis, pernah mengatakan kalau durian mempunyai rasa yang kaya, yang digambarkan seperti puding atau mentega yang kaya rasa dengan taburan kacang almond. Selain itu, rasa buah durian ada yang mirip krim keju, saus bawang, coklat, dan rasa unik lainnya. Namun, setiap orang pastinya memiliki cara tersendiri dalam mencerna rasa buah durian ini. Itulah beberapa alasan durian dijuluki sebagai Raja Buah.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan kami hadirkan temani ruang dengar Anda. Kami informasikan nanti di pukul 19, Anda dapat ikuti penyampaian warta berita daerah.
1: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Radio Republik Indonesia, fak-fak dengan warta berita daerah. Panitia Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Fakfak telah mematangkan berbagai persiapan pelaksanaan. Sinergi antara Polri, TNI, dan pemerintah Kabupaten Fakfak kembali diwujudkan melalui pendistribusian bantuan air bersih kepada warga yang terdampak musim kemarau. Bersama saya Jelaika Wawulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

0: Saudara, panitia hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Fakfak telah mematangkan berbagai persiapan pelaksanaan guna menyukseskan rangkaian kegiatan peringatan HUT RI tahun 2026. Laporan Januardi.
1: Saudara, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun tingkat Kabupaten Fakfak Marhaban Wiripi menyampaikan panitia telah mematangkan berbagai persiapan pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan HUT RI tahun 2026. Persiapan tersebut dilakukan melalui rapat internal bersama panitia serta koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Fakfak guna memastikan seluruh agenda berjalan sesuai rencana. Marhaban Wiripi mengatakan hasil rapat yang telah dilaksanakan menghasilkan sejumlah kesepakatan terkait pelaksanaan berbagai perlombaan yang akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Beberapa kegiatan utama yang dipastikan digelar yakni Lomba Gerak Jalan Indah, Karnaval, dan Tari Kreasi. Ia menjelaskan seluruh perlombaan akan melibatkan peserta dari berbagai jenjang pendidikan hingga masyarakat umum. Menurutnya, keterlibatan seluruh komponen masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun semangat kebersamaan dan nasionalisme selama peringatan HUT RI di Kabupaten Fakfak.
2: Berkaitan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, perlu kami sampaikan bahwa dalam beberapa hari yang lalu kita telah melakukan rapat-rapat internal baik dengan panitia maupun dengan pemerintah daerah itu sendiri. Ya, yang disepakati ada beberapa hal. Yang pertama dari seksi lomba itu kita untuk tahun ini kita akan melakukan lomba gerak jalan indah, karnaval, dan tari kreasi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat mulai dari berbagai tingkatan, tingkat SD, SMP, sampai dengan tingkatan umum. Kemudian hal kedua, setelah rapat tadi yang dipimpin langsung oleh Pak Bupati, beliau memerintahkan untuk menambah satu kegiatan lomba, yaitu lomba kebersihan yang fokusnya di 3 distrik, yaitu distrik Pariwari, Fakfak, dan Fakfak Tengah. Hanya saja untuk lomba kebersihan ini, kemungkinan yang kita lombakan hanya tingkat kelurahan dan distrik. Untuk misalnya distrik, 3 distrik ini, selain kelurahan, bisa juga kita melibatkan kampung. Seperti itu.
1: Marhaban menambahkan tema nasional HUT RI ke-81 tahun 2026, yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, dinilai sangat relevan dengan semangat membangun persatuan. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat memberikan dukungan dan partisipasi aktif agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan sukses.
2: Sesuai dengan tema untuk tahun ini, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, sesungguhnya itu momen yang sangat tepat karena kita menunggu juga dan diharapkan partisipasi dan dukungan dari semua pihak sehingga kegiatan HUT Kemerdekaan tahun ini dapat berjalan dengan baik. Berkaitan dengan hal-hal teknis lainnya, menyangkut dengan teknis upacara, kemudian acara, resepsi, kemudian tabtu, pengukuhan, itu hal teknis yang akan kami serahkan tugas kepada masing-masing koordinator seksi untuk melaksanakan itu semua. Kemudian hal terakhir, untuk tahun ini ada perbedaan salah satu acara, yaitu yang tadinya biasanya selama bertahun-tahun itu mereka laksanakan pemberian remisi di pagi hari sebelum upacara HUT. Hanya saja untuk tahun ini kami laksanakan setelah rangkaian upacara, kemudian tabur bunga di TMT, kemudian pelaturan bunga di dermaga, dan diakhiri nanti dengan kegiatan pemberian revisi, kemudian akhirnya ditutup dengan penurunan bendera.
1: Sementara itu, pendaftaran peserta lomba telah diumumkan kepada masyarakat melalui RRI. Rangkaian perlombaan dijadwalkan dimulai pada 10 Agustus 2026 dengan Lomba Gerak Jalan Indah, dilanjutkan dengan Karnaval pada 11 Agustus, kemudian kegiatan berikutnya hingga 13 Agustus. Adapun Lomba Tari Kreasi direncanakan berlangsung setelah peringatan HUT RI, yakni pada 18 hingga 19 Agustus 2026, sedangkan penilaian lomba kebersihan akan dilakukan secara bertahap dengan turun langsung ke kampung, distrik, dan kelurahan sesuai jadwal yang ditetapkan panitia. Januardi melaporkan.
0: Saudara, sinergi antara Polri, TNI, dan pemerintah Kabupaten Fakfak kembali diwujudkan melalui pendistribusian bantuan air bersih kepada warga yang terdampak musim kemarau. Babin Kamtibmas Kelurahan Wagom Polsek Fakfak, Aibtu Harmanto bersama BPBD Kabupaten Fakfak, Dinas Pemadam Kebakaran, serta pemerintah daerah melakukan monitoring sekaligus pengamanan selama proses penyaluran bantuan. Distribusi air difokuskan kepada masyarakat di Kampung Torea dan Kelurahan Wagom meliputi RT 17, RT 25, RT 05, RT 04, dan RT 03 yang mengalami penurunan pasokan air akibat berkurangnya debit sumber air selama musim kemarau. Dalam pelaksanaannya, setiap rumah tangga menerima satu drum air bersih berkapasitas 200 liter. Penyaluran dilakukan menggunakan dua mobil tangki berkapasitas masing-masing 4.500 liter yang mengantarkan air langsung ke lokasi warga. Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk melalui aksi kemanusiaan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menghadapi dampak musim kemarau. Perubahan dalam layanan kesehatan primer dibangun melalui empat pilar utama, yakni edukasi kesehatan, pencegahan penyakit melalui imunisasi, peningkatan kapasitas layanan dan jejaring, serta penguatan peran aktif masyarakat. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak terus memperkuat penerapan integrasi pelayanan kesehatan primer ILP sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus menurunkan angka kesakitan di masyarakat. Program tersebut mengedepankan kolaborasi lintas sektor hingga ke tingkat kampung melalui jejaring pelayanan kesehatan. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Sri Astuti Wihel, mengatakan perubahan dalam layanan kesehatan primer dibangun melalui empat pilar utama, yakni edukasi kesehatan, pencegahan penyakit melalui imunisasi, peningkatan kapasitas layanan dan jejaring, serta penguatan peran aktif masyarakat. Ia menjelaskan melalui penguatan peran pos pelayanan terpadu atau posyandu, puskesmas pembantu, pustu, hingga puskesmas, berbagai pos pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat dapat diidentifikasi dan ditangani lebih cepat. Langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan pencapaian standar layanan minimal SPM bidang kesehatan yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan.
3: Pada masyarakat, kami berharap angka kesakitan mulai karena tadi ada empat pilar yang perubahan di yang primer, yaitu edukasi, kedua pencegahan penyakit melalui imunisasi, kemudian ada peningkatan kapasitas, jejaring-jejaring juga diaktifkan, ya. Kemudian peran serta masyarakat lebih tinggi sehingga sampai nanti ke tingkat pustu dan posyandu, ya, itu sama-sama menekan masalah kesehatan. Sehingga yang selama ini kita punya capaian SPM sulit dicapai, dengan peran serta dari posyandu, pustu sampai dengan puskesmas, maka diharapkan capaian itu bisa tercapai. Kemudian masalah-masalah kesehatan bukan cuma orang kesehatan, pustu kesehatan yang menyelesaikan, tetapi seluruh jejaring, kalau di sekolah jejaring pendidikan, kalau nanti dengan ada paskes lain, berarti jejaring paskes kesehatan, apotik, tempat dokter praktek, semua. Distrik, lurah, semua sama-sama punya peran nanti. Nanti akan ada pertemuan selanjutnya untuk jejaring, menjelaskan bagaimana peran masing-masing kita sektoral di dalam kita menyelesaikan masalah kesehatan lewat integrasi pelayanan.
1: Ia menegaskan konsep integrasi tidak hanya diterapkan di dalam puskesmas melalui kolaborasi antar klaster layanan, tetapi juga harus diperluas ke luar organisasi dengan melibatkan pemangku kepentingan, lintas sektor, tokoh masyarakat, serta seluruh mitra pelayanan kesehatan. Dengan sinergi tersebut, setiap unit kerja puskesmas diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan kesehatan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Januar dimelaporkan.

0: Saudara Ketua Panitia Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Fak-Fak mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengisi peringatan kemerdekaan dengan semangat persatuan dan nasionalisme. Kembali dilaporkan Januardi.
1: Saudara, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Fak-Fak Marhaban Weripi mengajak seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung serta menyukseskan rangkaian peringatan HUT RI tahun 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar seluruh agenda yang telah direncanakan dapat berjalan lancar dan sukses. Marhaban mengatakan pada peringatan HUT RI tahun ini terdapat dua agenda besar yang menjadi perhatian di Kabupaten Fak-Fak. Kedua kegiatan tersebut diharapkan mampu berlangsung dengan baik melalui sinergi antara pemerintah, panitia, dan seluruh lapisan masyarakat.
2: Kita harapan dari panitia yang pertama, dalam momen 17 Agustus ini ada dua kegiatan besar yang dilaksanakan di Kabupaten Fak-Fak. Yang pertama berkaitan dengan masuknya Islam di Tanah Papua yang puncaknya dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus, kemudian dalam HUT RI tanggal 17 Agustus tahun 2020. Harapan kami bahwa dukungan dari berbagai pihak dan stakeholder sehingga apa yang menjadi rencana kegiatan di tahun ini dapat berjalan. Dan khusus untuk acara 17 Agustus sesuai dengan instruksi Bupati telah disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat dan stakeholder bahwa penaikan bendera itu dimulai tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026.
1: Sementara itu ia pun mengajak seluruh masyarakat Fak-Fak untuk bersama-sama mengisi peringatan kemerdekaan dengan semangat persatuan dan nasionalisme. Sesuai instruksi Bupati, penaikan bendera merah putih dimulai tanggal 1 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Untuk itu, partisipasi semua elemen masyarakat, mari bersama-sama memeriahkan dan mengisi perjuangan sehingga makna perjuangan tetap terjaga, khususnya bagi generasi muda. Januardi melaporkan.

0: Kepala Distrik Pariwari Abdur Rashid Wajo mengajak seluruh kampung dan kelurahan di wilayahnya menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan setelah pihak distrik melakukan pertemuan bersama para kepala kampung dan lurah di wilayah Distrik Pariwari. Dikatakan pertemuan tersebut membahas berbagai persiapan menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, keterlibatan seluruh masyarakat penting untuk membangun semangat nasionalisme di lingkungan masing-masing. Ia meminta para kepala kampung tidak hanya menghimbau masyarakat mengibarkan bendera merah putih di kediaman masing-masing. Setiap kampung juga diharapkan memasang umbul-umbul sebagai bagian dari dekorasi lingkungan menyambut bulan kemerdekaan. Menurutnya, pemasangan atribut kemerdekaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat. Selain memperindah lingkungan, kegiatan tersebut diharapkan menumbuhkan rasa bangga dan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Ia berharap seluruh kampung dan kelurahan di Distrik Pariwari dapat berpartisipasi dalam menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Semarak kemerdekaan diharapkan tidak hanya terlihat melalui kegiatan perayaan, tetapi juga melalui kepedulian masyarakat menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan. Ia menegaskan pemerintah Distrik Pariwari akan terus berkoordinasi dengan para kepala kampung dan lurah untuk memastikan persiapan berjalan baik. Dengan kebersamaan seluruh masyarakat, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Pariwari diharapkan berlangsung meriah, tertib, dan penuh semangat nasionalisme. Terima kasih Anda masih mengikuti Buletin Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Menyongsong HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai persiapan terus dilakukan masyarakat di Kabupaten Fak-Fak, termasuk di Kampung Werba Utara, Distrik Fak-Fak Barat. Laporan Januardi.
1: Berbagai persiapan menyongsong HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terus dilakukan di Kabupaten Fak-Fak. Salah satunya dilakukan pemerintah Kampung Werba Utara, Distrik Fak-Fak Barat, meski pencairan APBD tahap kedua belum dilakukan. Kepala Kampung Werba Utara Septian Hindom mengatakan kondisi tersebut tidak mengurangi semangat pemerintah kampung dan masyarakat menyambut HUT kemerdekaan RI tahun 2026. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi RRI pada Rabu 5 Agustus 2026 terkait persiapan perayaan kemerdekaan. Menurutnya, masyarakat Kampung Werba Utara tetap berkomitmen memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan berbagai kegiatan sederhana. Semangat tersebut diwujudkan melalui penataan lingkungan kampung agar suasana merah putih semakin terasa. Ia mengatakan salah satu persiapan yang telah dilakukan adalah pemasangan umbul-umbul di sepanjang jalan umum kampung. Pemasangan tersebut dilakukan untuk memperindah lingkungan sekaligus menunjukkan semangat masyarakat dalam menyambut bulan kemerdekaan.
2: Itu yang terbatas dengan anggaran. Dalam arti APBD ini kan belum ada di kampung, 110 kampung ini, tapi tetap optimis bahwa kemerdekaan Indonesia ini bukan terus-terus, tapi setahun sekali.
1: Ia berharap seluruh warga turut menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan selama rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun semangat persatuan dan nasionalisme di tingkat kampung. Pemerintah Kampung Werba Utara berkomitmen terus berkoordinasi dengan pemerintah distrik dan masyarakat dalam menyukseskan peringatan kemerdekaan. Dengan semangat kebersamaan, hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan tetap dirayakan secara meriah meski keterbatasan anggaran. Anwar melaporkan.
0: Informasi berita yang barusan Anda ikuti tadi, laporan rekan Anwar Lamohan.

Saudara, masih dalam rangkaian kemeriahan HUT Republik Indonesia, Saudara, Kampung Tanama, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak mulai menyemarakan peringatan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan memasang umbul-umbul. Langkah tersebut dilakukan menindaklanjuti himbauan Kepala Distrik Pariwari agar seluruh kampung turut memperindah lingkungan menyambut bulan kemerdekaan. Sekretaris Kampung Tanama, M. Ali Rumoning, mengatakan pemasangan umbul-umbul telah dilakukan bersama warga dan aparat kampung. Hal tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi RRI pada 4 Agustus 2026. Menurutnya, pemasangan atribut kemerdekaan dilakukan di sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Umbul-umbul dipasang di sepanjang jalan kampung hingga di sekitar Balai Kampung Tanama. Dijelaskan, pemasangan umbul-umbul merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap himbauan pemerintah distrik. Selain memperindah lingkungan, kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia mengajak seluruh warga Kampung Tanama untuk bersama-sama menjaga atribut kemerdekaan yang telah dipasang. Menurutnya, semarak kemerdekaan perlu dibangun melalui kebersamaan dan partisipasi seluruh masyarakat. Pemerintah Kampung Tanama berharap suasana meriah, suasana merah putih dapat semakin terasa di lingkungan kampung menjelang puncak peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Semangat tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Demikian buletin berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20.10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
2: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
3: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
4: Kau bilang apa?
5: Saya gagal lagi, Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
1: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendean 72 Fak-Fak. Baik, kita nikmati pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Baik, pendengar, Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan teman di suasana malam hari Anda sambil menanti hubungan kami dengan rekan-rekan kami yang saat ini berada di ruang terbuka hijau RTH Ma'ruf Amin guna mengikuti jalannya talk show dengan tema 666 tahun Islam masuk tanah Papua, satu tungku tiga batu menguatkan nilai-nilai keindonesiaan. Baik, pendengar, sambil menanti hubungan kami dengan rekan-rekan di ruang terbuka hijau RTH Ma'ruf Amin, kita masih nikmati pilihan lagu-lagu hiburan temani suasana malam hari Anda.

0: Satu.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Timur, pendengar, baik, mendatang saya ajak Anda, kita ikuti drama radio produksi RRI Banten dengan judul Kode Masa Depan City.

0: sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti, jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama radio Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Ilma Afiah sebagai Siti, Syana Duputra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa pria ingin melamarnya. Namun tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti. Bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
4: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
4: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
4: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
4: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
4: Jadi, keluarga kami dianggap rendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
4: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
4: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah, cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
6: Orang susah kok pilih-pilih.
7: Iya, padahal dia bisa hidup enak tuh.
8: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
4: Bagus, Siti.
9: Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
9: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
9: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin?
10: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari...
3: Halo, iya Pak.
9: Selamat Bu, Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
3: Benarkah Pak?
9: Benar, anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
3: Anak kita berhasil Pak.
10: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
3: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti enggak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
3: Kami bangga sama kamu, Nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti, teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

Ekonomi digital membuka pintu peluang. UMKM naik kelas, transaksi makin cepat, dan pasar makin luas. Di dunia serba online, siapa cepat beradaptasi, dia yang siap bersaing. Saatnya melek digital, saatnya maju bersama.

Siapa yang tidak kenal sajian tradisional tempe mendoan? Nah, tempe mendoan dinobatkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda, kategori keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional yang dirayakan setiap tanggal 29 Oktober. Nama tempe mendoan berasal dari bahasa Banyumasan, yakni mendo, yang dapat diartikan sebagai setengah matang atau lembek. Tempe merupakan makanan fermentasi asal Indonesia yang usianya ratusan tahun. Tempe pertama kali didokumentasikan pada tahun 1600-an di Desa Tembayat, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia dan tercatat dalam Serat Sentini, kompilasi 12 jilid kisah dan ajaran Jawa, ditulis dalam bentuk syair dan diterbitkan pada tahun 1814. Tempe mendoan sendiri mempunyai jenis tempe yang khusus dengan ciri bentuk yang tipis. Pengolahan tempe mendoan dapat dilakukan menjadi tiga macam, yaitu mendoan goreng basah, mendoan goreng kering, dan juga keripik mendoan. Mendoan adalah sajian tempe berbentuk kotak yang diiris tipis, yang dibalut dengan tepung encer, dengan tambahan irisan daun bawang di dalamnya. Tempe mendoan diolah dengan cara digoreng dalam minyak yang panas selama beberapa menit. Tetapi yang unik adalah mendoan hanya digoreng sebentar, sehingga tekstur mendoan tidak garing dan tepungnya masih basah. Mendoan kerap dimakan dengan cara dicelup dalam sambal kecap pedas ataupun dimakan dengan gigitan cabai rawit hijau yang pedas.

Baik pendengar, Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan kami hadirkan teman di suasana malam hari Anda. Sementara jarum jam di tempat tugas, saat ini sudah pukul 20:21 waktu Indonesia Timur. Kami masih menanti hubungan kami dengan rekan-rekan yang saat ini berada di ruang terbuka hijau RTH Ma'ruf Amin guna mengikuti jalannya talk show dengan tema 666 tahun Islam masuk tanah Papua, satu tungku tiga batu menguatkan nilai-nilai keindonesiaan. Sambil menanti hubungan kami dengan rekan-rekan yang saat ini berada di ruang terbuka hijau RTH Ma'ruf Amin, kami masih pilihkan pilihan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat malam. Kita kembali dalam program talk show RRI Fatwa. Dan di malam hari ini kita akan membahas satu topik menarik, yaitu 600.

66 tahun Islam masuk tanpa kuat. Satu tunggu tiga batu menguatkan nilai-nilai keindonesiaan. Siap tiga saat pendengar yang ada di rumah dan seluruh hadirin yang hadir di RTH Maruf Amin. Untuk membahas topik kita di

0: belajar, termasuk kita tidak mendapatkan anak-anak yang ber 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun dan seterusnya di masjid atau di gereja. Mereka lebih sibuk dengan alat ini untuk melakukan atau mendengar apa, mendengar lagu-lagu yang bukan hubungannya dengan kemampuan mereka untuk meningkatkan kualitas imannya. Yeah. Oleh karena itu maka kami berpikir bahwa harus ada satu kegiatan yang membuat mereka melupakan itu dan mereka fokus untuk mengikuti kegiatan itu dari waktu ke waktu, sehingga suatu saat nanti mereka mulai, oh karena saya mengikuti kegiatan ini sehingga saya akan mulai dengan mendekatkan diri kepada Allah, datang ke masjid atau rumah-rumah ibadah yang lain. Dan itu terbukti, terbukti dalam 2 bulan ini, latihan ini di mana-mana, anak-anak ini di jalan, salatullah, salamullah, salat, belajar hadrat, belajar samra. Kita lihat samra ini luar biasa, anak-anak kecil-kecil bersamra dengan gaya yang macam-macam, itu luar biasa. Nah, jadi terjawab realitas yang seperti itu terjawab dengan kegiatan berlangsung lama, dan kita lihat bukti penampilan dan sebagainya. Itu luar biasa. Nah, sebenarnya bisa menyambung Jack punya pertanyaan tadi. Jadi ini diharapkan bahwa jangan berhenti tahun 2026 saja, tetapi harus dilakukan secara terus-menerus tahun depan. Yang tahun depan itu dilakukan bukan menunggu tanggal 8 Agustus, tapi ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan itu apabila ada kegiatan peringatan-peringatan keagamaan. Itu boleh dilakukan, apakah Islam atau Kristen, itu bisa dilakukan. Karena maksud kita adalah menjaga, membina kita punya anaknya sehingga mereka dibentengi oleh akhlak ilmu yang baik, sehingga manakala mereka besar dan mereka meninggalkan orang tua, mereka pergi kuliah di mana-mana, bentengnya sudah kokoh. Dengan demikian orang tua pun percaya kepada mereka. Begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Ketua. Tadi pertanyaan untuk Presiden SPN, usulan untuk tanggal 8 libur khusus Papua, libur fakultatif, bagaimana itu?
2: Yang pertama yang harus menjadi dasar usulan itu adalah seluruh umat Islam dan umat lain mengajukan melalui Majelis Ulama, baik kepada DPR, DPR di tingkat 2, tingkat 1 setanah Papua, bahwa selain ada hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah setanah Papua terhadap saudara-saudara yang beragama Katolik, Protestan, setan Arira, tapi peringatan ini juga ditetapkan menjadi bagian kebersamaan di dalam kehidupan tata nilai kehidupan masyarakat tanah Papua, maka diusulkan agar DPR mengajukan kepada pemerintah daerah tanggal 8 Agustus itu dijadikan satu tanggal penetapan tentang hari libur. Saya kira itu dilakukan oleh teman-teman di tingkat masyarakat, terutama ormas Islam dengan teman-teman ormas beragama lain, sehingga satu padu itu menjadi kekuatan bahwa ini sangat penting agar ruh seperti ini nanti, tadi disampaikan oleh ketua panitia bahwa nanti kalau seandainya ini terus dilakukan, maka pada proses tahun depan itu peringatan hari agama apapun menyongsong tanggal 8 Agustus itu ada kegiatan keagamaan itu dipadukan menjadi satu tata nilai tentang pati teni buainsa, satu tungku tiga batu,
1: toleransi umat beragama itu. Iya. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus sekali lagi. Iya, menarik yang disampaikan oleh keempat narasumber kita. Saya ingin ke Ibu Nurhaini, penanggung jawab seksi acara. Apakah setelah lomba semalam ditutup ada rangkaian kegiatan lain sebelum puncak pelaksanaan? Ibu, silakan.
3: Iya, baik. Jadi lomba dimulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 4, tadi malam ditutup 21 hari. Dan malam hari ini dibuka adalah malam haflah. Malam haflah ini menghadirkan mengumumkan pemenang dan pembagian lomba bagi para pemenang, dan yang paling spektakuler yang adalah 10 paket umroh gratis. Bersama Al-Fatih Kafa Nusantara.
1: Baik, terima kasih. Sebelum kembali ke keempat narasumber, saya berikan kesempatan kembali lagi kepada yang hadir di kesempatan malam hari ini di depan panggung utama yang ingin bertanya, silakan. Bisa langsung memperkenalkan diri. Silakan, Bu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perkenalkan, saya Zahra Fianden dari Pasar Putih.
1: Iya.
4: Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Wahidin Buarada. Bagaimana harapan Bapak agar peringatan ini tidak hanya menjadi kegiatan yang seremonial, tapi juga memberi dampak yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Fakfa? Terima kasih, Pak. Itu cukup saja dari ya. Saya.
1: Baik, terima kasih Ibu Zahra. Ya. Langsung silakan saya.
0: Adik Zahra Fianden, ya. Ini pertanyaan yang bagus. Ini ibarat kita sedang menaiki gunung. Jadi ini alhamdulillah kita naik dan sekarang ada di puncak. Jika tidak dilakukan, maka nanti dia akan jeblok. Untuk menjadi pemahaman kita semua. Kalau ingin supaya kegiatan ini berdampak pada perubahan iman, pola pikir, sikap, itu harus dilakukan dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti yang tadi saya sebut. Jadi ini dalam satu tahun itu kan banyak sekali hari-hari besar keagamaan. Itu nanti dilakukan pada saat-saat seperti itu. Dan kalau itu dilakukan pada saat-saat seperti itu, mari kita ambil manfaat yang kita lihat sekarang. Ini baru 21 malam lombanya. Persiapannya tidak banyak, tapi yang pesertanya banyak sekali. Kalau kita lakukan bertahap seperti tadi, jadi kegiatan keagamaan terus tingkatannya adalah kita mulai dengan tingkatan yang paling kecil. Dari RT, kemudian kelurahan, distrik, kabupaten. Katakanlah kita sepakati bahwa nanti tanggal 8 itu adalah titik kulminasi. Jadi kalau dalam realitas ini pengumumannya cuma berapa minggu saja, pesertanya begitu banyak. Ini kalau dilakukan inherent dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Saya pikir 8 Agustus tahun 2027 itu bukan 4.606 orang atau bukan pendaftarnya 259 grup, tetapi boleh jadi 33.000 grup, dan itu pesertanya luar biasa besar dan dampaknya pasti besar karena ini dia bertahap dari kecil sampai ke besar dan titik kulminasinya adalah. Jadi terima kasih Adinda, luar biasa pikirannya.
1: Ya. Baik, saya ingin mendengar Pak Ustadz Fadlan, kegiatan ini jangan sampai hanya bersifat seremonial belaka. Namun ada pesan-pesan yang disampaikan khusus kepada generasi muda kita ini, apalagi perkembangan teknologi saat ini, jangan sampai terkontaminasi dengan gadget atau yang lain-lain.
2: Pertama, ini sangat positif. Tadi kita mendengar disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa kalau tidak ada kegiatan seperti ini, maka seluruh anak-anak kita akan menggunakan menjadi alat sepenuhnya anak. Sehingga hari-hari dia hanya fokus. Tapi begitu ada kegiatan ini, mereka berkreasi, melibatkan diri, merasakan peluang bahwa ini adalah peluang dan kesempatan. Saya melahirkan diri saya hadir di dalam acara itu melakukan kreasi, kreativitas yang sebenarnya menonjolkan dirinya sehingga dia merasakan percaya diri positif untuk masyarakat saya di Kabupaten Papua, tapi akan ditonton oleh seluruh masyarakat dunia melalui media yang sudah siap atau setiap orang yang melakukan. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa, artinya dia punya itu, punya sikap bahwa saya adalah anak Papua, saya beragama Islam yang harus tampil pada hari ini untuk mengelaborasikan dan ini menjadikan diri berkeyakinan penuh bahwa pelajaran yang dilakukan di dalam kegiatan yang sifatnya tadi seremonial tapi dimanfaatkan oleh anak-anak muda dengan sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin, dengan sebuah keyakinan bahwa saya melahirkan sikap di tengah-tengah keadaan ini bahwa ini adalah diri saya dalam acara.
1: Baik, terima kasih. Saya ingin ke penanggung jawab lupa. Tadi disampaikan bahwa generasi muda sangat berperan penting dalam kegiatan ini. Apalagi dari 4.660 ini pasti paling banyak adalah generasi muda. Sehingga harapannya kegiatan sama, tidak bersifat seremonial. Tapi ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Fafa. Pak Zul, silakan.
5: Baik, terima kasih. Jadi dengan momen lomba seperti begini tujukan untuk generasi muda kita berpikir bahwa ada hal yang kita yang dilakukan sehingga itu menjadi prioritas diri kita, prioritas saya ini ternyata menjadi seorang laki-laki dan perempuan ini punya talenta khusus yang bisa dikembangkan melalui lomba-lomba ini. Jadi kita berpikir begini, jadi bukan hanya seremonial saja, tapi ini menjadi menjadi fokus utama untuk bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti begini. Artinya generasi muda harus punya mental yang kuat. Ke depan banyak tantangan yang dihadapi. Dengan momen seperti begini bisa membangkitkan semangat untuk bisa. Saya juga bisa. Saya bisa lakukan. Saya harus tampil dengan kemampuan saya seperti itu. Pesan untuk ke depan sebenarnya event-event begini sangat diperlukan. Sponsor ya memang. Sponsor ya memang harus dilakukan. Alhamdulillah kegiatan lomba ini Presiden sangat luar biasa memberikan hadiah semua lomba jadi kita berpikir yang saya tahun ini tapi tahun depan lagi menjadi momen terpenting
1: agenda rutin
5: seperti begitu. Jadi tidak hanya yang penting
1: Terima kasih. Terima kasih. Saya kasih kesempatan kepada audiens yang ingin bertanya. Masih ada? Silakan. Kalau tidak ada, ya masih ada. Iya. Tidak ada. Iya. Baik ya, keempat narasumber kita dibatasi waktu dan juga masih ada agenda-agenda lain yang akan dilaksanakan oleh panitia di malam hari ini. Saya berikan kesempatan singkat saja untuk setiap narasumber closing statement untuk sukses pelaksanaan hingga puncak perayaan pada tanggal 8 Agustus nanti. Pertama, Ibu Ketua, silakan.
0: Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Fak-Fak yang tinggal di kota maupun di kampung-kampung, semua usia, saya ingin kasih tahu bahwa marilah kita setiap orang menjadi pembuat sejarah. Jangan hanya menjadi pembaca sejarah. Kalau kita pembuat sejarah, maka kita itulah pembuat sejarah itu. Tetapi kalau membaca sejarah, itu orang lain yang buat sejarah, kita membaca sejarah buatan orang lain. Jadi lebih baik menjadi pembuat sejarah daripada membaca sejarah. Kami berharap sejarah itu sudah kita lakukan, dan nanti tanggal 8 Agustus kita akan melakukannya sama-sama lagi, yaitu hadir puluhan ribu orang di Taman Ma'ruf Amin atau reklamasi ini. Dan satu lagi, kita buat sejarah untuk menunjukkan kepada semua orang yang datang bahwa falsafah satu tungku tiga batu itu bukan bicara-bicara saja antar orang Fakfak atau realitas di Kabupaten Fakfak saja. Tetapi kita buktikan bahwa kegiatan sebesar ini semua agama ada di dalamnya. Itulah kenang-kenangan yang kita ingin berikan kepada para tamu yang datang, untuk bawa pulang ke tempat masing-masing dan mereka cerita bahwa bukan cuma cerita-cerita saja, tapi kami sendiri membuktikan dengan nyata tanggal 8 Agustus 2026.
1: Baik. Terima kasih. Terima kasih. Kedua, kesempatan kepada Pak Ustaz Fadlan, silakan.
2: Yang pertama kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak, baik yang ada di kota, ada di kampung, dan juga semua muslim, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan muara perbaikan hidup dari tata nilai yang dimiliki oleh orang Fakfak, yang harus ditunjukkan kepada masyarakat baik yang datang atau pun yang ada di Fakfak, agar pranata sosial yang selama ini dibangun oleh orang-orang tua kita selaku pelaku sejarah Patiteni Poinsa atau Jabat itu akan menjadi sebuah makna yang ada di tengah-tengah pernyataan ini kepada saudara yang datang atau saudara yang ada di sini, sehingga kampanye tentang 666 tahun dan selanjutnya sampai selanjutnya, oleh karena orang yang datang ke tempat ini bukan karena pernyataan ini, tetapi sikap atau attitude itu, behavior, perilaku daripada orang-orang itu menunjukkan sikap tata nilai sosial menjadi anak bangsa dari timur. Mereka berbeda agama, mereka berbeda status sosial, tetapi dirangkum, diikat bahwa kemajuan negeri ini adalah tata nilai budaya yang memiliki, yang tidak pernah mereka coreng, tidak pernah mereka gores, tetapi dipelihara, dikampanyekan, disampaikan pesan itu kepada dunia, sehingga suatu saat nanti kalau hari ini Fakfak orang melihatnya kecil, tapi melihat Fakfak dengan pemikiran yang mencerdaskan, mencerahkan, bahkan itu akan menjadi cerita seperti itu. Sekian abad yang lalu dengan sebutan wakwak yang diterjemahkan oleh orang-orang negeri ini bahwa itu adalah potong-potong, tetapi dalam makna kehidupan sesanggan sesungguhnya wakwak itu adalah menyembelih kebodohan, menyembelih kemalasan, menyembelih ketertinggalan, tapi harus maju untuk mencerdaskan dirinya, mencerahkan dirinya, memberdayakan dirinya, baik kelompok masyarakat keberagamaan di wilayah desa, di kampung, tapi mereka kembali tatanan sosial seperti burung cendrawasih atau dulu disebut dengan sianggara yang burungnya dijual ke Eropa melalui Cina, dan juga pala yang dulu menjadi kampanye masyarakat dunia akan dikembalikan oleh masyarakat Fakfak pada tatanan perjalanan pembangunan di negeri.
1: Baik, terima kasih. Singkat, Pak Zul, singkat saja.
5: Singkat, ya. Nih, saya mau nama tapi sudah dirangkum oleh semua Pak Ketua Panitia Senior, Pak Ustaz. Jadi satu. Hari ini yang terbaik untuk seluruh peserta lomba untuk tahun ke depan lebih lagi yang terbaik.
1: Baik, terima kasih. Ibu Nur.
3: Iya. Kalau dari kami kolaborasi semua pihak untuk mensukseskan peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua adalah sukses kita semua, sukses masyarakat Fakfak untuk Islam mendunia dari ufuk timur Indonesia. Takbir.
1: Mohon. Baik, terima kasih. Kita dibatasi waktu. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua Panitia, Bapak Widun Kuarada, Presiden AFPN, Bapak Ustadz Fadlan, dan Pak Zul, Ibu Nur. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri program talkshow di malam hari ini. Kembali ke studio.
6: Baik, pendengar, baru saja kita ikuti talk show dengan tema 666 tahun Islam masuk tanah Papua, satu tungku tiga batu menguatkan nilai-nilai keindonesiaan. Baik, pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak. Kami ajak Anda kita ikuti penyampaian warta berita sentral Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
0: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
1: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
2: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
1: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai, serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priok juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
5: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
4: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan Keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
6: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
4: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Presisi, boleh ya Bapak?
3: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
9: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
8: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
9: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027 pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
10: Jadi untuk grid tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
9: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenaga kerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenaga kerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
12: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, Pak Camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
11: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
13: Dan penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
11: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Protiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing komite dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkar dari bagian Pak Rizkar dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai pancai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan restu karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan, sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Mungkin sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal,

0: tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak. Baik, mendatang saya temani Anda di musik tradisional dan juga budaya. Ada pilihan lagu-lagu daerah temani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 22 atau di jam 10 waktu Indonesia Timur.

Pernahkah Anda terbangun dari tidur lalu merasa heran dengan mimpi yang baru saja dialami? Ada yang terasa nyata, ada yang bikin penasaran, bahkan ada juga yang cepat hilang begitu saja. Mimpi memang selalu jadi misteri yang menarik untuk dibahas ya. Nah, tahukah Anda, mimpi bukan hanya sekedar bunga tidur. Secara ilmiah, mimpi adalah bagian dari aktivitas otak saat kita berada di fase tidur paling dalam atau dikenal dengan tidur REM. Dan menariknya, setiap orang pasti bermimpi, hanya saja tidak semua bisa mengingatnya. Fakta lainnya, durasi mimpi sebenarnya singkat, hanya sekitar 5 sampai 20 menit. Tapi anehnya, seringkali terasa panjang dan penuh cerita. Bahkan, mimpi juga bisa terulang kembali, terutama kalau ada pikiran atau masalah yang belum terselesaikan. Yang lebih seru, mimpi bisa jadi sumber inspirasi. Banyak karya seni, musik, bahkan penemuan besar lahir dari pengalaman mimpi. Dan ada juga fenomena yang disebut lucid dream, yaitu kondisi saat kita sadar sedang bermimpi, bahkan bisa mengendalikan jalannya mimpi. Selain memberi warna dalam tidur, mimpi juga bisa jadi jendela untuk memahami pikiran dan emosi kita yang tersembunyi. Itulah fakta tentang mimpi.

0: Di balik keindahan pegunungan beratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan beratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aru. Aru adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabretaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan pemerintah tenggat bersiap untuk menghadirkan beberapa museum baru dengan memanfaatkan aset yang dimiliki Danantara yang mangkrak sebagai upaya untuk memajukan kebudayaan nasional. Hal ini dikatakan Fadli dalam bincang santai yang digelar di Jakarta. Selain itu, juga akan dihadirkan museum fotografi di kawasan Kota Lama Semarang serta memanfaatkan gedung bekas Jiwasraya di Jalan Asia Afrika di Bandung untuk museum musik serta museum arsitektur di Surabaya. Aset-aset yang dimiliki perusahaan Danantara itu merupakan gedung mangkrak selama 10 tahun, bahkan terdapat gedung yang berusia 100 tahun yang sudah menjadi cagar budaya. Demikian juga dengan musik yang diharapkan mampu menghadirkan perjalanan musik Indonesia dan transformasi melalui museum, terlebih musik Indonesia kini kian digemari masyarakat dalam negeri. Sementara bila melihat industri film, market share film Indonesia telah mencapai sebesar 67%, sehingga keberadaan film dalam negeri kian merajai negeri sendiri. Melalui museum film diharapkan mampu menghadirkan perjalanan dan sejarah sekaligus menjadi fungsi edukasi yang menarik. Fadli mengatakan bahwa proyek pembuatan museum ini akan dimulai pada tahun ini. Demikian satu informasi pendengar kami kutip dari laman kantor Berita Antara, menemani kebersamaan kita di musik tradisional dan juga budaya untuk malam hari ini. Hingga nanti jelang pukul 22 atau di jam 10 malam. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar, nanti di pukul 22 Anda dapat ikuti acara Ruang Rindu Nasional yang akan menghadirkan artis 70-an dan penulis senior Neni Triana, Yana Ahbari, kemudian Awaludin Awi, yang akan dipandu oleh host Ita Purnawasari dan juga Yudi Ismail. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut, namun mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan belangkon tersimpan banyak rahasia.

permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik Jok Meong, Jok Bikul, pemeran Meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi Meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.

Selamat malam pendengar, kami aturkan diri tempat tugas di Jalan Kapten B, Tendean 72 Fak-Fak. Untuk Anda yang masih bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendatang pendengar, saya langsung ajak Anda, kita ikuti acara Ruang Rindu Nasional. Malam hari ini menghadirkan artis 70-an dan penulis senior Neni Triana, kemudian Yana Ahbari dan Awaludin Awi, yang akan dipandu oleh host Ita Purnawasari dan juga Yudi Ismail. Ruang Rindu Nasional disiarkan Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Langsung aja kita ikuti acara Ruang Rindu Nasional.

0: Pendengar Pro 1, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul
1: Yana
0: banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
1: Oke, selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji.
1: Apa kabar nih semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyikan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya.
0: Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya. Malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocoknya nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia Aris. Terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
3: 10.
0: Oh, oke. Okay. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, oke. Sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru. Setelah kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini Pak Irwin Syah, sutradara.
0: Oh, oke. Okay. Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? Aku bilang, 4 scene kita ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya nggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah, akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang.
0: Oke.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, oke.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang.
0: Nggak hilang.
3: Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, yeah, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu ya.
0: Oh, iya, iya, iya, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini nggak asing juga bagi saya gitu. Halo. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
0: Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
2: Sudah ketemu tadi.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah.
3: Ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah. Ini sesuatu banget saya bilang.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke, oke, oke, oke.
3: Tawarkan ini, dia bilang, "Wah, ini bagus banget, Pak."
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya, Bang Awe ya.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga Pak Tommy Winata ini memang suka. Sangat tertarik.
0: Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Oh, baik. Nah, kebudayaan ini gitu kan. Sudah kita lah, terakhir ketemu kakak
2: dengan
3: saya ini,
2: kakak cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
0: Baik.
3: Ya udah.
0: Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
4: Halo.
0: Ini
4: Mbak Neni.
0: Halo, Mbak Ita,
4: aku
0: udah datang
4: Mbak Neni. Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
1: Mbak Ita ini yang cantiknya enggak.
4: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
4: Mbak
1: Neni. Awet muda.
0: Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Awaludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
1: ya,
0: ceritanya?
1: Dari 9 tahun.
4: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya?
1: Enggak,
4: Mbak Neni.
1: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
4: Oh, nyanyi dulu ya Mbak Neni. Nah,
1: jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Itu saya langsung nunjuk ya.
4: Langsung nunjuk tangan, iya.
1: Saya mau nyanyi.
4: Wow, naik ke atas.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya, memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani. Nah, udah gitu saya nyanyi, akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
4: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah, udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Darah Puspita, sama Puspes gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film, diminta oleh produser film. Kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu,
4: dan berbakat pula dong Mbak Nini.
1: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah. Jadi judulnya tuh, filmnya itu jadi Neni.
4: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
1: Iya.
4: Luar biasa
1: kalau,
4: ini.
1: Kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
4: Iya.
1: Film Serina. Ini film Neni gitu.
4: Neni,
1: ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya,
4: untuk
1: seperti itu.
0: Siap. Nah,
1: setelah
0: kalau
1: itu, setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
4: musik nyanyi. Dan film ya, wah, luar biasa Mbak Nini ini.
1: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
4: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
4: udah
0: ngobrol,
4: antri nih, Mbak
0: udah
4: Nini.
0: Pada antri. Kita terima telepon dulu
4: dari
0: ya.
4: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam, Pak Ahmad.
5: Halo, selamat malam.
4: Malam, Pak Ahmad. Memori lewat lu, iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
4: Iya. Betul, ya, Pak Ahmad.
5: Sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
5: Merdeka.
4: Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad?
4: Ada mau disampaikan?
5: Ingin kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan.
4: Silakan Pak Ahmad.
0: Langsung kenalan.
5: Bunda Neni.
4: Ada Bunda Neni, Bunda Yana dan Bang Awe.
5: Salam kenal dan salam hormat takdim.
0: Siap. Itu aja?
5: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Siap.
5: Dan makanan apa yang digemari?
4: Nanti akan dijawab ya. Pak Ahmad ya.
5: Ya, salam boleh ya.
4: Silakan. Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso. Di RSI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti dan Miati. Salam hormat, selamat malam.
0: Juga
5: ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Siap.
5: Salam hormat, salam sehat.
4: Siap.
5: Dan salam merdeka.
4: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Dari Jember kita
4: ke Palu ada Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
6: Silakan Mbak Neni Triana.
4: Boleh,
6: dulu,
4: silakan Bu Farida.
6: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
6: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana, tadi kan ada lagunya Janji Tak Bertepi.
0: Betul.
6: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
4: Betul.
6: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
4: Nanti akan dijawab ya Bu Farida.
6: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
4: Mbak Yana.
6: Kan Yana, Bunda Yana ada Yana. Lagu religinya yang Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
0: Cuma siap.
6: Yang Ibu Farida tanyakan.
0: Okay.
6: Terus cara ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya, so, Pak Awaludin.
4: Ada Pak Awaludin, Awe.
6: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
0: Oh, siap.
4: Nanti akan dijawab Bu Farida.
6: Iya, mau kirim salam Mbak Ita ya.
4: Siap, silakan.
6: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi.
0: Okay.
6: Ada yang di Jepang ya. Dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Merdeka, sekali merdeka. Tetap merdeka.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
4: Malam Oma.
7: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
7: sehat apa kabarnya ya?
0: Alhamdulillah sehat
4: Oma.
0: Dong.
4: Oma juga sehat ya Oma ya.
7: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Iya. Salam merdeka aja.
4: Merdeka.
0: Siap.
7: Belum waktunya gitu.
4: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
7: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
4: Boleh.
7: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
0: Bunda Neni.
7: Katanya di tahun 68 apa?
4: Iya, nanti nanti akan
0: dijawab ya.
4: Jawab ya.
7: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan. Ya, bangga banget gitu.
0: Apaan orang ke Palembang enggak disamperin?
4: Kita siaran di Palembang, Oma malah enggak ada tuh.
7: Nanti deh ketemunya.
4: Oke, okay, ya, siap.
7: Mas Yudi, Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
0: Siap.
7: Oke. Okay. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
4: Ada Pak Awaludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
7: Iya, kayaknya Pak Awaludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
0: Siap.
7: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
0: Siap.
7: Berapa tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
4: Iya, Oma siap.
7: Perasaannya seperti apa gitu? Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh kirim salam enggak Mas Yudi?
4: Boleh, silakan Oma.
7: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
4: Siap.
7: Nah, untuk semuanya aja deh gitu aja.
0: Terima kasih Oma.
4: Terima kasih Oma Ana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita
4: dari
0: jawab
4: Palembang
0: satu persatu
4: kita
0: ya.
4: Ke Bogor.
0: Ada yang masuk
4: ya.
0: Lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
4: Dengan Pak Hasanuddin.
8: Selamat malam Mbak Ita.
4: Selamat malam.
8: Mbak Yana, Bunda Neni.
0: Siap.
8: Pak Yudi Ismail. Pak Awaludin. Masya Allah.
0: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
4: Silakan Pak Hasan.
8: Senior-senior semua. Wah. Nih diborong sama
4: legend.
8: Satu ini Masya Allah.
0: Saya junior kan.
4: Legend keren.
8: Keren. Benar-benar ini.
4: Mangga tuh.
8: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
4: Bang Awaludin
8: luar biasa.
4: Iya.
8: Jurnalis sepak terjangnya cakep cuma ya Bang Awaludin.
0: Oke.
4: Saya enggak ada lawan.
8: Oh, masyaallah enggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
4: Silakan Kang.
8: Ke buat Bunda Neni nih.
4: Iya.
8: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK deh, dia itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
0: Oke.
8: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
4: Siap.
8: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia?
4: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
8: Oke, buat Mbak Ita. Ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
4: Alhamdulillah.
0: Siap. Terima kasih ya.
8: Kangen banget nih.
4: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh. Oh,
8: deket. Pak Hasanuddin. Iya. Udah Ita.
0: Siap. Terima kasih ya. Pak Hasanuddin.
4: Okay.
0: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember.

0: makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
1: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
0: Teh Neni
1: tidak suka sayur tidak
0: oh
1: suka.
0: Begitu Bunda Neni.
2: Enggak suka kuah ya? Bayana, waduh.
3: Ini saya maaf ya. Saya orang Sunda ya.
2: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
3: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah, itu orang Sunda yang aneh.
0: Oke.
2: Okay. Teteh mau bisa aja. Aduh.
0: Kemudian Bunda Yana?
1: Kalau saya sukanya bakso.
2: Nah, sama dong Mbak Yana.
1: Bakso
2: nomor siji.
1: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
2: Rujak Cina.
0: Jenengan tiang Surabaya
2: ta? Mbak Yana orang Surabaya.
1: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh,
2: sama dong Mbak Yana.
1: Jadi habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
0: Oh iya iya.
1: Ya, enak banget.
0: Lu pastinya lontong balap ya.
1: Ada Surabaya okay. Dan ada rujak.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
2: Bang
0: apa nih?
2: Apa Bang?
4: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong?
2: Lontong ya.
4: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
2: Korea Selatan. Lontong ya ampun.
4: Rupanya nggak ketemu.
2: Bahwa
4: di 11 hari di situ, badan saya turun.
0: Karena nggak makan.
2: Karena nggak makan lontong.
0: Oh iya, makanya karena nggak makan lontong. Iya, siap iya. Kalau
2: apalagi
0: begitu.
2: Kalau lontongnya gurih mas ya, wih.
0: Oke.
2: Mantap.
0: Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu, lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
2: Dirilisnya tahun berapa, Bunda?
1: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
2: Tahun 70-an.
1: 70-an lah kita, 70-an.
0: Oke.
1: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu. Itu
2: terjawab ya Mbak Farina.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
2: Apa Mbak Yana?
1: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
2: Apa itu bunda
1: yang dengan itu? Susana Titisan Dewi Ular.
0: Uih, terus?
1: Waduh. Mat Pelor.
2: Waduh.
1: Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung di gua Siluman itu juga sering.
2: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
1: Ya
2: zaman dan
1: masih
2: diputer
1: muda.
2: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
1: Masih terus diputer dengan TV itu. TV swasta sih kebanyakan.
2: Mantep nih Mbak Yana.
0: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
2: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
4: Nah, jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana. Nah, jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
2: Bunda Yana,
4: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
0: Oke. Siap.
2: Mantap. Oh, mantaplah kalau begitu. Terjawab sudah.
0: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Tadi. Ini dari Pak Hasanul, dari Oma Ana gitu Ana, ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
2: Ini
0: gitu
2: kan
0: ya.
2: Religion termasuk
1: enggak
2: kita.
1: Enggak apa-apa. Saya justru bangga ya.
2: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
1: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang betul, usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa masih di panggung, masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
2: Aduh, luar biasa Mbak Neni.
1: Bisa ngerok-ngerok gitu.
2: Pastinya
1: iya.
2: Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Iya dong.
2: Kan aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
1: Oh iya pernah
2: iya.
1: Ya.
2: Oh, luar biasa deh pokoknya.
0: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
2: Ketemu Tante Titi.
1: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
2: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
1: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah, tapi saya berupaya gitu ya dengan

0: Malam begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya, masih energi itu masih ada, power, power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
1: Siap,
0: dan wajah
1: begitu
0: juga alhamdulillah di 71 ini.
2: Wow, wet pol ini Mbak Neni mah awet pol.
1: Kalau Bunda Yana,
3: kenapa Yana tuh?
1: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
3: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
2: Wah, aduh. Ini malik,
1: masih remaja
2: senior
1: semua ya.
2: Mukanya ini remaja semua.
3: Remaja kolot.
2: Awet muda ini Bunda Yana,
1: ya,
2: Bunda
1: ya,
2: Neni.
1: Ya, ya, ya, ya.
3: Nah, terima kasih.
1: Kalau Bang Awaludin?
4: Saya Mei kemarin 61.
2: Oh, oh, aduh, benar Mas.
1: Kepala 6 semua ya.
2: Kepala 6
1: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
2: Iya dong, luar biasa.
1: Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
0: Oke, saya jawab ya.
1: Boleh.
0: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
1: Okay.
0: Nenek saya itu gila bintang. Jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
1: Okay. Wow.
0: Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
2: Wah, ini boneka Barbie dong. Mana nih, aduh, keren.
1: Okay, okay,
0: jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya, iya, betul.
2: Luar biasa.
1: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ikut ini,
2: yes.
1: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
2: langsung
1: dengerin dari
2: memori kita langsung.
1: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Pastinya. Tahu enggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang Johan. Nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama gak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry kita. Ya, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
1: Kira, semoga cucunya cucu ya. Sehat kembali ya Mamani ya.
2: Ini, amin.
0: Pendengar Pro 1 ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, iya. Bunda. Ini iya, untuk
2: terima kasih, iya.
0: Acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, sudah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mamani di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak.
2: Acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mamani ya. Aduh. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti siap, kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Sisi Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya.
1: Adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya, emang.
1: Kalau Mamani
2: sejak baju Padang.
1: Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh, Padang pasir.
1: Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa
2: jangan begitu. Ini yang ngomong aja juga.
1: Mamani, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir aku kok enggak diundang Ita lagi yang waktu acara cek kanker.
0: Oke.
1: Ah, Mamani bisa aja. Nanti next ya. Mamani ya. Siap, kita
0: ruang
1: agendakan
0: rindu bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mamani ya, siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mamani?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai. Yang depannya tuh Ratu Denai Surang, tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya
1: ya,
0: loh.
1: Ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan full joy, aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Sisi Semanti, itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat.
0: Amin.
2: Dalam keadaan yang nggak usah disebut lah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya. Gitu.
1: Amin, Mamani. Siap.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Luar biasa pokoknya. Nih,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Iya. Okay. Iya, sama-sama.
0: Terima kasih Mama banyak, Ni, Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai yuk. Ketemu lagi, Mama Ni. Sukses selalu, sehat yuk, selalu.
0: Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini
3: yang ya, lain-lain dah. Untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya. Ya.
3: Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang.
3: Jadi
1: ya, bakal seru
3: ya, Bang. Mempertemu kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay.
1: Gitu. Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
0: Siap kalau begitu. Bunda Yana, boleh disebutin gak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja.
0: Oh. Kalau gak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya. Alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oji Saputra, Sobi Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Ya, Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi Ahmad. Okay. Iya. Kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyinya ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju adat,
4: baju Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Ya. Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Lilin. Cucu, cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan pemain
1: ya.
5: Film. Ya, artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat gak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti
1: iya,
5: tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh,
0: Seru,
1: lu gak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10 Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya siapa aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar Mbak Alicia. Iya,
5: ya, ada. Ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Leli.
5: Ada Ida Leman.
1: Mbak Ida ada di sini.
5: Pemain antagonis ya. Dati Manulang.
1: Okay. Oh, iya. Kita gitu. Kenal lewat sinetronnya banyak, Ngos.
5: Iya, betul. Ada Erna Santoso. Iya, Mbak Erna. Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
0: Oke.
1: Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke. Ini mantap. Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra.
6: Selamat malam kembali, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
0: Siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor, Mas
1: Arif. Oh iya dong. Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
6: Ya, salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Selampung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang siap. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Selamat malam Bang Oscar. Halo.
1: Bang Oscar.
0: Oke, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: Agustus,
0: berarti persiapan
1: di Hotel Borobudur ya, yes, Pak Uya.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
3: Kalau secara teknis ini? Kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
3: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
3: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya siapa
1: Instagram,
0: atau di mana aja,
1: mungkin di Facebook ya.
3: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ, kemudian juga di IG.
1: Di Instagram juga aja ya.
3: Nama saya
1: Awaludin.
3: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tufia. Posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari ya. Nama acaranya apa tadi? Ya.
3: Pagelaran Budaya. Satu Nusantara, Satu Indonesia.
0: Satu Nusantara.
1: Pagelaran Budaya, Satu Nusantara, Satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Kita ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Bang Benny Jo di Manado.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
7: Memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bang Benny.
7: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
1: Ya, silakan.
7: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
7: Maha damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
7: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni? Oh, kedengeran kok. Denger kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benejo, apa yang mau ditanyakan?
7: Disampaikan.
1: Siap,
7: Bang. Ya, pertanyaan untuk Mbak Neni Triana kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni?
1: Terus apakah pernah
7: beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sopan Sofian, Anwar Fuadi? Itu yang
0: saya pertama
1: beradu acting. Nanti dijawab ya, Bang Beni.
7: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
7: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan.
0: Siap.
7: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Ah, teman saya itu.
7: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
1: Oscar.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Oscar.
8: Ah, Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, siap.
8: Dari Sumenep ini, Mbak.
1: Silakan
8: semuanya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
8: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab siap, ya Mas Hendra ya.
8: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
0: Siap.
8: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak.
0: Siap. Terima
1: kita
0: aja
1: belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Gak apa-apa.
0: Salam buat Bu Isti.
8: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, baik.
1: Ya,
0: itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
8: Yang penting kita sehat, barangkali.
1: Amin.
8: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap.
8: Dekat dengan Astatinggi, cuman jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oh, oke. Okay. Siap.
8: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Boleh, silakan Mas Hendra.
8: Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, okay, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosda Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI.
0: Oke.
8: Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo, Mbak Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes. Asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus
0: di termasuk Hotel yang di Ruang Rindu ya, ini pastinya. Kita nambah lagi nambah ada lagi Bunda loh. Ida Leman.
1: Bunda Ida Leman.
0: Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Eh Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu Mbak perawan Pur. Tua. Ya kan, sekarang udah gak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
2: Kata Sony saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh, masyaallah.
2: Enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mbak Ida Leman.
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Pesona Muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Messi, Ria Ernest, semua deh dulu sampai.
1: Pokoknya ini sebaiknya ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu. Satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film, Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin juga lo bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya enggak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya. Enak banget, masakan saya.
0: Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau enggak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
2: Pernah.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada Pesona lah, ada Celebrity Club lah,
1: apalah. Waduh, banyak banget Mbak Ida.
2: Begitu, tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil. Saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah, saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kanduang. Saya kan Bundo Kanduang DKI kan Ketua Pendidikan Adat dan Budaya. Tadi pengen, tapi ketua kami waktu itu enggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asrul Sani, kita di perpustakaan. Ya, kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kanduang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita nggak kepengen bersatu?
0: Siap. Oke.
2: Okay. Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan saya nggak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Siap,
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Epi itu Epi Nilasari, Epi Susanti.
3: Satu-satunya yang lain.
1: Wah benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awi ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia yang
3: mendesain hotel,
2: busana, hotel desain, busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Siap. Masih, ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya dari Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya.
1: Pastinya, para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Betul.
4: Dan Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin
0: Awe. Tadi ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
2: Erni Johan, Uni Erni Johan juga.
4: Ada Bang Awe, selamat malam semuanya.
1: Iya benar.
4: Ih, kalau dengar itu acaranya keren di pasti itu.
1: Ayo nonton,
0: oh iya dong.
1: Mbak Dinda, iya, ayo nonton dengan dong.
4: Dengan baju daerah masing-masing daerah
1: ikan. Iya, kebayangkan seru keren dan kerennya, iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
3: Yes.
1: Iya.
4: Mau dong tanya satu, sebagai jurnalis katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya
0: jadi penulis.
4: Penulis, iya. Punya puisi nggak, pernah bikin puisi kah, atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke, ditunggu ya
4: Bang Awe.
0: Siap,
1: nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
1: Oke, siap.
0: Terus, ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah ucu-cu kelapa muda.
0: Oke.
1: Tadi enggak kalah.
4: Kaget juga, ada orang Sunda enggak suka sayur, enggak suka kelapa. Makanya. Sehat terus ya Teh Neni. Ini terus siapa? Mbak Pur.
1: Ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur alias Indah Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
2: Balai
4: namanya
2: Sidang,
4: ya?
2: Balai Sidang.
1: Dulu Balai Sidang.
2: Balai Sidang.
4: Oh iya, Balai Sidang.
0: Siap.
4: Pernah lihat langsung.
0: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
4: Sukses buat acara nanti.
0: Terima
1: kasih Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
0: Sami-sami Teteh.
2: Lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman. Ya,
5: selamat malam Pak Awaludin Awe.
3: Ya, selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama
5: Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
5: Ujungnya sama kita, Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, silakan.
5: Oh gitu. Ya, walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya di YouTube, langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang rambut poni dan baju coklat, pas lagi baju putih
0: marun
5: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Begini, untuk Bang Awaludin Awe sebagai apa itu, penulis, jurnalis atau penjadi wartawan itu kan, jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga, pemain film juga.
0: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke, nanti dijawab Bang Leman.
5: Apa cita-citanya kalau kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu,
0: okay.
5: Mbak Ida Leman? Iya, gitu. Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
5: Salam balik, untuk kakak saya di Bondowoso, Pusat Agenda.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jating sana, dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih.
5: Indonesia gitu.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Rahma. Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma. Selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan.
0: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
4: Iya, maaf tadi sinyalnya enggak bagus.
1: Iya.
0: Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah
1: ya, atau ditulis Bang?
3: Oke. Okay.
1: Dijadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy pernah
3: itu dokar.
0: Dokar. Ya.
1: Dokar. Mm-hmm.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap.
3: Begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Oke.
3: Okay. Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan waktu.
0: Penyair sekolahan. Baik.
1: Bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan beda mungkin dengan Bundo Ida Lemar. Saya banyak di teater juga.
0: Oke. Okay. Nah,
3: teater itu saya pernah tampil di.
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap. Dan kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke.
3: Okay. Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa, Bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena
0: novel
3: itu muncul memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa? Temanya apa novelnya, Bang?
3: Jadi novel itu bercerita... Judulnya ya, saya sampaikan. Judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh, siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent. Ya, dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu dia yang handle.
0: Siap kalau
1: sampai
0: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya, Bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran nih.
0: Ini ada Bung Benny Jo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
2: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
1: Wah, 36 ya. Banyak sekali.
2: Siap. Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya.
1: Seri
2: stripping ya. Strippingnya panjang-panjang.
0: Oke.
2: Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
0: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Raharjo.
0: Oh.
2: Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang, saya takut papa marah, enggak, aduh, tak apa-apa. Karena apa, tetap juga kan apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dah. Rupanya sutradara di yang kita akan bikin dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film udah 35 film juga.
0: Oke.
2: Terus saya main sinetron ya banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
0: Okay.
2: Tapi nenek-nenek saya malah biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Itu kejauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa Awe di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turunnya.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah seni.
1: Sekolah seni ya.
2: SMKK jurusan di sana.
0: Oke.
2: Jadi pemain sosmed tuh drama seri itu rambutnya semua yang sangat desainnya nyanggul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh ya.
2: Saya mendesain kebaya, tapi kan Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart. Saya syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik. Jadilah busana losmen Mbak Pur itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini yang sasa itu Padang, yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja, lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang, jadilah sanggul losmen itu sekarang populer. Apakah saya wallahualam sekedar malosot maulah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam
1: itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasih berbahas berakting Jawa di losmen gimana ceritanya?
1: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh mak.
2: Tinggi, matur nuwun. Bila manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut ngomongin kalau idol ya, mana ngomong ngomong ngono Sri terus yang Mbu itu gak boleh Mbu ya Mbu gitu kain Mbak Pur tuh kain Padang kan inset ke kanan kanan ke kiri lupa salah yang benernya Jawanya kanan dari ke kiri gitu.
0: Okay,
2: tapi saya senang diprotes gitu menandakan saya selama ini gak tahu makanya ulang tahun perkawinan mereka kami Losman diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon ya. Langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Bang Kasiman.
0: Bang Kasiman.
1: Ada tapi suaranya kecil sekali.
6: Selamat malam.
0: Ya. Oh, oke, okay. Silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Bang Kasiman. Selamat malam.
0: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
6: Ya, tolong di sekali lagi. Ya, halo. Ah, ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Nini Triana dan Pak Awaludin Awe.
6: Ada tamunya nih.
1: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
6: Awe, Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
1: Awe, Mbak Awe. Novelnya tahun Bang Awe.
6: Ah, kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini?

0: Ya udah. Bunda Neni, kita bakal puterin lagu Pancaroba, masih ingat ya?
1: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama? Berarti iya. Umur berapa ini?
1: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
0: 11 Wih, tahun ya.
2: 11 tahun.
1: Nah, masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, pendengar Pro 1, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
2: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026
0: album?
1: Ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
0: Siap.
2: 10 lagu daerah, 6 yes. penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, kenapanya maupun kulinernya, siap. Pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Nah, benar.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Neni atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan segala macam itu kita ambil semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah, itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu ya. Tempat sudah ada tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya,
0: siap.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat semangat, wes.
2: Ya, mantap. Sehat. Silakan undang saya.
0: Oh.
2: Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Inilah, masih siap untuk menyanyi, okay. untuk menghibur masyarakat
1: siap, gerak.
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap.
1: Rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Okay. Terima kasih Bunda Neni. Neni. Selamat
1: sampai
0: malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat istirahat. Ya. Oh, ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau desain-desain juga nih.
3: Kalau saya, yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam-seragam budok-budokan doang.
0: Oke.
3: Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danau keren banget, apa gitu lah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak. Sekarang kontes saya kurangin, saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi sejak saya gak, karena kaki saya lutut saya sakit, gak boleh nyetir sama dokter. Saya gak bisa lagi bawa pakai dagangan, kecuali dipesan orang. Nah, kalau sekarang karena saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Budokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang gak ngerti adat, gak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Nah, itu kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa,
0: okay.
3: Terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita kepengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yati Maman, Yati Oktavesi, Yesi Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya mau masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti ya,
1: kita ya. Nah, terus benar Maida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya siapa. Betul, betul.
3: Masih ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti Bu Sana yang merancang, Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seni. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Yep.
3: Banyak.
1: Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, enggak mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah.
0: Amin.
3: Amin. Amin.
0: Bang Awe,
1: ya. Ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10.
0: Menyelesaikan novel kayaknya nih.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Udah kebayang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur. Pagelaran Budaya.
4: Satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
0: Wow. Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada pesertanya. Kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya kali ya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitia nih ya, tapi sama Mbak Yadi kan dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu, itu
0: seru.
1: Aduh, maka seru nih.
3: Tapi pakai DNA semua.
4: Oke, juga kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara komplit, ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
4: Seluruh Indonesia.
0: Jadi benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai.
4: Udah, pembukaannya oleh
5: Oke, baik pendengar, untuk Anda yang masih mengikuti acara Ruang Rindu Nasional, Anda bisa tetap stay di Pro 1 RRI Jakarta. Pro 1 RRI Fak-Fak saatnya harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Saya Jelaika Eka Waulat yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Insya Allah kita ketemu besok pagi di awal buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Bila Taufik Walidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
6: Berkata baik atau diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 5 Agustus tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah programa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak gelombang 94,9 FM kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi Kota Pakpak, selamat pagi para pendengar. Kami haturkan dari tempat tugas di lantai 1 Jalan Kapten Petandean 72. Kembali mengudara Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang 94,9 FM. Edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Saya Siti Nuraisa bersama rekan di pemancar bertugas temani ruang dengar Anda durasi 7 jam kebersamaan kita hingga nanti usai pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali kebersamaan ini pendengar, kami hadirkan segmen Mutiara Pagi, dan nantinya juga pada pukul 5.30 akan kami hadirkan Mutiara Pagi Protestan. Dan awal suara kita teruntuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami hadirkan pengajian Al-Qur'an dan selamat menunaikan ibadah salat subuh ya bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya.

0: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Temani ruang dengar Anda di Fak-Fak pagi ini. Baru saja kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga saja makin menambah kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bergabung kembali teruntuk Anda yang baru saja dengarkan siaran kami, baik itu melalui 94,9 FM atau via streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Mendatang saya hadirkan lagu-lagu nuansa kehidupan hingga menuju pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur, saat nanti kita dengarkan bersama Mutiara Pagi Protestan.

0: banget. Lihat apaan sih?
1: Ini loh, ada yang posting jalan-jalan di luar negeri. Duh, pemandangannya indah banget. Kapan ya kita bisa menikmati keindahan alam di sana?
0: Ya ampun, tak perlu jauh-jauh lah ke negeri orang. Keindahan alam Indonesia tak usah diragukan lagi. Negara kita punya loh wisata yang lengkap, mulai dari wisata alam, wisata kuliner, hingga wisata sejarah dan budaya. Bahkan banyak loh spot wisata di Indonesia yang mirip dengan destinasi luar negeri.
1: Masa sih?
0: Nih lihat, Danau Viti yang ada di Islandia, pemandangannya mirip seperti Danau Kelimutu di Pulau Flores kan? Ada juga nih gugusan kepulauan cantik di Thailand, pemandangannya juga mirip seperti Raja Ampat. Dan masih banyak juga yang lainnya. Jadi gimana? Masih kepikiran menikmati keindahan alam di negeri orang?
2: Esensi buku prosa perfakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Iman Sehat Pangkal Bahagia adalah buku karya Dr. Mukmin Fati Al-Haddad yang mengangkat tema pentingnya menjaga kesehatan iman sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Buku ini terbit tahun 2008, menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari pencapaian materi atau kesuksesan duniawi, tetapi lebih pada kedamaian batin yang diperoleh melalui kekuatan iman yang sehat. Dr. Mukmin Fati Al-Haddad dalam bukunya menyampaikan bahwa kondisi mental dan emosional yang sehat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang menjaga dan memperkuat imannya. Iman yang sehat berperan penting dalam mengatasi berbagai tantangan hidup seperti stres, kecemasan, dan kesulitan lainnya, sehingga memungkinkan seseorang untuk tetap merasa tenang, optimis, dan bahagia meskipun menghadapi masalah. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana membangun iman yang kuat dan sehat melalui pemahaman agama yang mendalam, pengamalan ajaran spiritual yang konsisten, serta pembiasaan diri dengan kebiasaan positif yang mendukung kesehatan mental dan emosional. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan Tuhan, berdoa dan bersyukur, yang merupakan aspek penting dalam menjaga ketenangan batin dan kebahagiaan. Iman Sehat Pangkal Bahagia cocok untuk mereka yang ingin mengembangkan kedamaian hati dan meraih kebahagiaan dengan memperkuat iman dan aspek spiritual mereka. Buku ini memberikan pandangan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri yang terwujud ketika iman kita sehat dan kuat. Demikian esensi buku Iman Sehat Pangkal Bahagia karya Dr. Mukmin Fati Al-Haddad.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. 30 menit berlalu dari pukul 5 pagi ini, teruntuk Anda saudara-saudari umat Kristen Protestan yang berbahagia, mendatang saya ajak Anda kita ikuti bersama Mutiara Pagi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, bersama YLVIBA SAG dengan tema Hati yang Gembira Adalah Obat yang Manjur.

Selamat berjumpa lagi dalam acara Mutiara Agama Kristen edisi Kamis 6 Agustus 2026 dengan judul Hari yang Gembira adalah Obat yang Manjur. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap damai sejahtera Allah melingkupi Bapak Ibu Saudara pendengar semua dimanapun berada. Saat ini mari sejenak melepaskan beban pikiran dan kelelahan untuk menerima sapaan firman Tuhan yang akan menguatkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu bagi kami sekalian di saat ini. Hari yang baru Tuhan anugerahi bagi kami. Itu menandakan bahwa kasih-Mu sungguh nyata atas hidup kami. Walaupun di sekitar kami ada bahaya yang siap menyerang kami, namun kami pun dengan sukacita yang hanya datang daripada-Mu. Kami menyambut berkat hari ini dan kami harus mampu menampaki semuanya. Kami hanyalah manusia, kami pasrah kepada-Mu, Tuhan dan juru selamat kami. Berkati kami, tuntun kami, dan mendasari seluruh perjalanan kami di hari ini. Kami rindu mendengar firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Bersabdalah ya Bapa dengan firman-Mu kepada kami di saat ini. Amin.

Bunyi hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Realitas hidup dan kesehatan batin. Pendengar yang terkasih, hidup di dunia ini seringkali menghadirkan berbagai tekanan, beban pekerjaan, pergumulan keluarga, masalah ekonomi, sehingga berita-berita yang mencemaskan di sekitar kita kerap menjadi pencuri sukacita. Tanpa kita sadari, tekanan-tekanan ini menumpukan dalam batin dan melahirkan kekhawatiran, kejenuhan, bahkan keputusasaan. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 17 ayat 22 tidak sedang memandang remeh tentang persoalan hidup, melainkan memberikan sebuah resep dari Allah yang sungguh luar biasa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebaliknya, Alkitab mengingatkan bahwa semangat yang patah, di dalamnya ada stres, berat, kepahitan atau kekhawatiran yang berlarut-larut, dapat mengeringkan tulang. Ini sebuah gambaran putis namun nyata tentang bagaimana kondisi mental dan rohani yang buruk dapat merusak kesehatan fisik manusia. Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, apa arti hati yang gembira dalam perspektif Alkitab? Hati yang gembira bukanlah hasil dari situasi luar yang selalu baik-baik saja. Jika kegembiraan kita bergantung pada keadaan, maka sukacita kita akan sangat rapuh, sebab dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Dalam iman Kristen, hati yang gembira adalah buah dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Sukacita sejati yang bersumber dari kesabaran bahwa kita diselamatkan, dikasihi, dan di dalam kendali Bapa di surga. Hati yang gembira adalah keputusan iman untuk tetap melihat kebaikan Tuhan di tengah badai, bersyukur untuk hal-hal kecil, dan meletakkan kekhawatiran di mesbah doa. Yang kedua, mengapa hati yang gembira menjadi obat yang manjur? Bahkan dunia medis dan psikologi modern sepakat dengan kebenaran Amsal ini. Ketika seseorang bersuka cita, tertawa, dan memiliki pikiran yang positif, tubuh memproduksi hormon endorfin dan dopamin yang menurunkan tingkat stres, memperkuat sistem kekebalan tubuh, serta melancarkan peredaran darah. Dan secara rohani, hati yang gembira bertindak sebagai penangkal racun kepahitan, kemarahan, dan dendam. Orang yang menyimpan kepahitan sebenarnya sedang meminum racun dan berharap orang lain yang sakit. Namun, ketika Roh Kudus memulihkan hati kita dan memberikannya kegembiraan ilahi, batin kita menjadi sembuh. Beban yang tadinya terasa berat diserahkan kepada Sang Pemelihara Hidup, sehingga tubuh dan jiwa merasakan kelegaan yang sejati. Yang ketiga, langkah praktis memelihara hati yang gembira. Bagaimana cara kita mendapatkan dan merawat obat yang manjur ini di tengah realitas hidup yang melelahkan? Pertama, mulailah hari dengan ucapan syukur. Memikirkan masalah, hitunglah berkat-berkat Tuhan sekecil apapun yang masih kita terima hari ini. Yang pertama, di dalamnya itu adalah nafas kehidupan, tentang keluarga, pekerjaan, atau makanan yang enak di meja. Dan yang kedua, lepaskan pengampunan. Banyak hati menjadi kering dan patah karena menolak mengampuni orang lain. Dendam adalah beban terberat yang menguras energi jiwa. Dengan mengampuni, kita memerdekakan diri sendiri. Yang ketiga, isi pikiran dengan firman Tuhan. Janji-janji Tuhan adalah jangkar yang kokoh, yang kuat. Ketika kita merenungkan bahwa Tuhan beserta kita, ketakutan akan surut dan digantikan oleh ketenangan batin. Pendengar RRI Fafak yang dikasihi

Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang Bapak Ibu, saudara-saudari hadapi saat ini di tempat kerja, di rumah atau di tengah masyarakat, ingatlah bahwa wajah muram dan hati yang penuh gerutu tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, ambillah obat manjur yang telah disediakan Tuhan. Datanglah kepadanya, kenakanlah senyum penuh iman, dan biarkan Roh Kudus memenuhi hati Bapak Ibu saudara-saudari dengan sukacita sorgawi. Tersebut juga senantiasa melimpahkan serta menopang hari-hari Bapak Ibu saudara-saudari pendengar dan keluarga. Dan kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih, Tuhan, pada saat ini kami sujud di hadirat-Mu, membawa ucapan syukur kami atas kesempatan yang Engkau berikan untuk menyapa saudara-saudara kami melalui siaran mutiara agama Kristen RRI Fakfak. Kami percaya dengan sungguh tidak ada jarak bagi kuasa-Mu, dan firman-Mu menyapa setiap hati, baik yang ada di kota maupun di pelosok-pelosok kampung, desa, di gunung maupun di pesisir pantai. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk seluruh pendengar RRI Fakfak dimanapun berada. Bagi mereka yang ada di kota, lindungilah mereka dari kepenatan aktivitas, berikan hikmat dalam pekerjaan, dan jadikan mereka terang di tengah kesibukan. Bagi mereka yang ada di desa maupun di kampung, berkati para petani, nelayan, dan pekerja desa, berikan hasil panen yang baik, kesehatan, dan rasa cukup dalam kesederhanaan. Bagi yang berduka atau putus asa, kiranya siaran ini menjadi penghibur dan membangkitkan harapan baru bahwa Tuhan Yesus peduli. Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan renungan hari ini. Biarlah apa yang disampaikan bukan sekedar kata-kata manusia, melainkan mutiara firman-Mu yang hidup, yang menegur, menguatkan, dan mengubah hidup para pendengar. Biarlah firman itu menancap di hati yang baik dan membuahkan kasih. Kami berdoa bagi bangsa, negara, bahkan pemerintahan kami. Berikan hikmat bagi para pemimpin kami. Kami juga berdoa bagi kru RRI Fakfak yang bertugas. Berikan kesehatan dan kemampuan untuk terus menyebarkan berita kebenaran. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.

Pendengar setia RRI Fakfak yang berada di studio maupun di rumah, hingga di sini jumpa kita dalam acara Mutiara Agama Kristen di saat ini. Kalau Tuhan berkenan, kita akan jumpa di waktu yang akan datang. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu rohani hiasi ruang dengar Anda. Setelah tadi kita dengarkan ya, Mutiara Pagi Protestan. Pendengar, kami informasikan pada pukul 6 waktu Indonesia Timur Anda dapat ikuti Warta Berita Daerah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi.

Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dari lantai 1 Jalan Kapten Penandaian 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Panitia Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Fak-Fak telah mematangkan berbagai persiapan pelaksanaan. Sinergi antara Polri, TNI, dan pemerintah Kabupaten Fak-Fak kembali diwujudkan melalui pendistribusian bantuan air bersih kepada warga yang terdampak musim kemarau. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026, saya Siti Nuraisa.

0: Panitia Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Fakfak telah mematangkan berbagai persiapan pelaksanaan guna menyukseskan rangkaian kegiatan peringatan HUT RI tahun 2026. Laporan Januardi.
1: Saudara, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun tingkat Kabupaten Fakfak Marhaban Weripi menyampaikan panitia telah mematangkan berbagai persiapan pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan HUT RI tahun 2026. Persiapan tersebut dilakukan melalui rapat internal bersama panitia serta koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Fakfak guna memastikan seluruh agenda berjalan sesuai rencana. Marhaban Weripi mengatakan hasil rapat yang telah dilaksanakan menghasilkan sejumlah kesepakatan terkait pelaksanaan berbagai perlombaan yang akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Beberapa kegiatan utama yang dipastikan digelar yakni Lomba Gerak Jalan Indah, Karnaval, dan Tari Kreasi. Ia menjelaskan seluruh perlombaan akan melibatkan peserta dari berbagai jenjang pendidikan hingga masyarakat umum. Menurutnya, keterlibatan seluruh komponen masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun semangat kebersamaan dan nasionalisme selama peringatan HUT RI di Kabupaten Fakfak.
2: Berkaitan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, perlu kami sampaikan bahwa dalam beberapa hari yang lalu kita telah melakukan rapat-rapat internal baik dengan panitia maupun dengan pemerintah daerah itu sendiri. Ya, yang disepakati ada beberapa hal. Yang pertama dari seksi lomba itu kita untuk tahun ini kita akan melakukan lomba gerak jalan indah, karnaval, dan tari kreasi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat mulai dari berbagai tingkatan, tingkat SD, SMP, sampai dengan tingkatan umum. Kemudian hal kedua, setelah rapat tadi yang dipimpin langsung oleh Pak Bupati, beliau memerintahkan untuk menambah satu kegiatan lomba, yaitu lomba kebersihan yang fokusnya di 3 distrik, yaitu distrik Pariwari, Fakfak, dan Fakfak Tengah. Hanya saja untuk lomba kebersihan ini, kemungkinan yang kita lombakan hanya tingkat kelurahan dan distrik. Untuk misalnya distrik, 3 distrik ini, selain kelurahan, bisa juga kita melibatkan kampung. Seperti itu.
1: Marhaban menambahkan tema nasional HUT RI ke-81 tahun 2026, yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, dinilai sangat relevan dengan semangat membangun persatuan. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat memberikan dukungan dan partisipasi aktif agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan sukses.
2: Sesuai dengan tema untuk tahun ini, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, sesungguhnya itu momen yang sangat tepat karena kita menunggu juga dan diharapkan partisipasi dan dukungan dari semua pihak sehingga kegiatan HUT kemerdekaan tahun ini dapat berjalan dengan baik. Berkaitan dengan hal-hal teknis lainnya, menyangkut dengan teknis upacara, kemudian acara, resepsi, kemudian tabtu, pengukuhan, itu hal teknis yang akan kami serahkan tugas kepada masing-masing koordinator seksi untuk melaksanakan itu semua. Kemudian hal terakhir, untuk tahun ini ada perbedaan salah satu acara, yaitu yang tadinya biasanya selama bertahun-tahun itu mereka laksanakan pemberian remisi di pagi hari sebelum upacara HUT. Hanya saja untuk tahun ini kami laksanakan setelah rangkaian upacara, kemudian tabur bunga di TMT, kemudian pelaturan bunga di dermaga, dan diakhiri nanti dengan kegiatan pemberian revisi, kemudian akhirnya ditutup dengan penurunan bendera.
1: Sementara itu, pendaftaran peserta lomba telah diumumkan kepada masyarakat melalui RRI. Rangkaian perlombaan dijadwalkan dimulai pada 10 Agustus 2026 dengan Lomba Gerak Jalan Indah, dilanjutkan dengan Karnaval pada 11 Agustus, kemudian kegiatan berikutnya hingga 13 Agustus. Adapun Lomba Tari Kreasi direncanakan berlangsung setelah peringatan HUT RI, yakni pada 18 hingga 19 Agustus 2026, sedangkan penilaian lomba kebersihan akan dilakukan secara bertahap dengan turun langsung ke kampung, distrik, dan kelurahan sesuai jadwal yang ditetapkan panitia. Januardi melaporkan.
0: Sinergi antara Polri, TNI, dan pemerintah Kabupaten Fakfak kembali diwujudkan melalui pendistribusian bantuan air bersih kepada warga yang terdampak musim kemarau. Babin Kamtibmas Kelurahan Wagom Polsek Fakfak, Aibtu Hermanto bersama BPBD Kabupaten Fakfak, Dinas Pemadam Kebakaran, serta pemerintah daerah melakukan monitoring sekaligus pengamanan selama proses penyaluran bantuan. distribusi air difokuskan kepada masyarakat di Kampung Torea dan Kelurahan Wagom, meliputi RT 17, RT 25, RT 05, RT 04, dan RT 03 yang mengalami penurunan pasokan air akibat berkurangnya debit sumber air selama musim kemarau. Dalam pelaksanaannya, setiap rumah tangga menerima satu drum air bersih berkapasitas 200 liter. Penyaluran dilakukan menggunakan dua mobil tangki berkapasitas masing-masing 4.500 liter yang mengantarkan air langsung ke lokasi warga. Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk melalui aksi kemanusiaan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menghadapi dampak musim kemarau. Perubahan dalam layanan kesehatan primer dibangun melalui empat pilar utama, yaitu edukasi kesehatan, pencegahan penyakit melalui imunisasi, peningkatan kapasitas layanan dan jejaring, serta penguatan peran aktif masyarakat. Kembali laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak terus memperkuat penerapan integrasi pelayanan kesehatan primer ILP sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus menurunkan angka kesakitan di masyarakat. Program tersebut mengedepankan kolaborasi lintas sektor hingga ke tingkat kampung melalui jejaring pelayanan kesehatan. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Sri Astuti Wihel, mengatakan perubahan dalam layanan kesehatan primer dibangun melalui empat pilar utama, yakni edukasi kesehatan, pencegahan penyakit melalui imunisasi, peningkatan kapasitas layanan dan jejaring, serta penguatan peran aktif masyarakat. Yang menjelaskan melalui penguatan peran pos pelayanan terpadu atau posyandu, puskesmas pembantu, pustu, hingga puskesmas, berbagai pos pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat dapat diidentifikasi dan ditangani lebih cepat. Langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan pencapaian standar layanan minimal SPM bidang kesehatan yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan.
3: Pada masyarakat, kami berharap angka kesakitan mulai karena tadi ada empat pilar yang perubahan di yang primer, yaitu edukasi, kedua pencegahan penyakit melalui imunisasi, kemudian ada peningkatan kapasitas, jejaring-jejaring juga diaktifkan, ya. Kemudian peran serta masyarakat lebih tinggi sehingga sampai nanti ke tingkat pustu dan posyandu, ya, itu sama-sama menyelesaikan masalah kesehatan. Sehingga yang selama ini kita punya capaian SPM sulit dicapai, dengan peran serta dari posyandu, pustu sampai dengan puskesmas, maka diharapkan capaian itu bisa tercapai. Kemudian masalah-masalah kesehatan bukan cuma orang kesehatan, pustu kesehatan yang menyelesaikan, tetapi seluruh jejaring, kalau di sekolah jejaring pendidikan, kalau nanti dengan ada faskes lain, berarti jejaring faskes kesehatan, apotik, tempat dokter praktek, semua. Distrik, lurah, semua sama-sama punya peran nanti. Nanti akan ada pertemuan selanjutnya untuk jejaring, menjelaskan bagaimana peran masing-masing kita sektoral di dalam kita menyelesaikan masalah kesehatan lewat integrasi layanan.
1: Yang menegaskan konsep integrasi tidak hanya diterapkan di dalam puskesmas melalui kolaborasi antar klaster layanan, tetapi juga harus diperluas ke luar organisasi dengan melibatkan pemangku kepentingan, lintas sektor, tokoh masyarakat, serta seluruh mitra pelayanan kesehatan. Dengan sinergi tersebut, setiap unit kerja puskesmas diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan kesehatan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Januar di melaporkan.
0: Ketua Panitia Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Fakfak mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengisi peringatan kemerdekaan dengan semangat persatuan dan nasionalisme. Berikut laporannya.
1: Saudara, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Fakfak, Marhaban Wiripi, mengajak seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung serta menyukseskan rangkaian peringatan HUT RI tahun 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar seluruh agenda yang telah direncanakan dapat berjalan lancar dan sukses. Marhaban mengatakan pada peringatan HUT RI tahun ini terdapat dua agenda besar yang menjadi perhatian di Kabupaten Fakfak. Kedua kegiatan tersebut diharapkan mampu berlangsung dengan baik melalui sinergi antara pemerintah, panitia, dan seluruh lapisan masyarakat.
2: Kita harapan dari panitia yang pertama, dalam momen 17 Agustus ini ada dua kegiatan besar yang dilaksanakan di Kabupaten Fakfak. Yang pertama berkaitan dengan masuknya Islam di Tanah Papua yang puncaknya dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus, kemudian dalam HUT RI tanggal 17 Agustus tahun 2020. Harapan kami bahwa dukungan dari berbagai pihak dan stakeholder sehingga apa yang menjadi rencana kegiatan di tahun ini dapat berjalan. Dan khusus untuk acara 17 Agustus, sesuai dengan instruksi Bupati telah disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat dan stakeholder bahwa penaikan bendera itu dimulai tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026.
1: Sementara itu, ia pun mengajak seluruh masyarakat Fakfak untuk bersama-sama mengisi peringatan kemerdekaan dengan semangat persatuan dan nasionalisme. Sesuai instruksi Bupati, penaikan bendera merah putih dimulai tanggal 1 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Untuk itu, partisipasi semua elemen masyarakat, mari bersama-sama memeriahkan dan mengisi perjuangan sehingga makna perjuangan tetap terjaga, khususnya bagi generasi muda. Januardi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Kepala Distrik Pariwari Abdurrasyid Wajo mengajak seluruh kampung dan kelurahan di wilayahnya menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan setelah pihak distrik melakukan pertemuan bersama para kepala kampung dan lurah di wilayah Distrik Pariwari. Ia mengatakan pertemuan tersebut membahas berbagai persiapan menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Menurutnya, keterlibatan seluruh masyarakat penting untuk membangun semangat nasionalisme di lingkungan masing-masing. Ia meminta para kepala kampung tidak hanya mengimbau masyarakat mengibarkan bendera merah putih di kediaman masing-masing, setiap kampung juga diharapkan memasang umbul-umbul sebagai bagian dari dekorasi lingkungan menyambut bulan kemerdekaan. Menurutnya, pemasangan atribut kemerdekaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat. Selain memperindah lingkungan, kegiatan tersebut diharapkan menumbuhkan rasa bangga dan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Ia berharap seluruh kampung dan kelurahan di Distrik Pariwari dapat berpartisipasi dalam menyambut HUT ke-81 RI. Semarak kemerdekaan diharapkan tidak hanya terlihat melalui kegiatan perayaan, tetapi juga melalui kepedulian masyarakat menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan. Ia menegaskan pemerintah Distrik Pariwari akan terus berkoordinasi dengan para kepala kampung dan lurah untuk memastikan persiapan berjalan baik. Dengan kebersamaan seluruh masyarakat, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di wilayah Pariwari diharapkan berlangsung meriah, tertib, dan penuh semangat nasionalisme. Menyongsong HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai persiapan terus dilakukan masyarakat di Kabupaten Fakfak, termasuk di Kampung Werba Utara, Distrik Fakfak Barat. Laporan Anwar Lamohan.
4: Berbagai persiapan menyongsong HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terus dilakukan di Kabupaten Fakfak. Salah satunya dilakukan pemerintah Kampung Werba Utara, Distrik Fakfak Barat, meski pencairan APBD tahap kedua belum dilakukan. Kepala Kampung Werba Utara Septian Hindom mengatakan kondisi tersebut tidak mengurangi semangat pemerintah kampung dan masyarakat menyambut HUT Kemerdekaan RI tahun 2026. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi RRI pada Rabu 5 Agustus 2026 terkait persiapan perayaan kemerdekaan. Menurutnya, masyarakat Kampung Werba Utara tetap berkomitmen memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan berbagai kegiatan sederhana. Semangat tersebut diwujudkan melalui penataan lingkungan kampung agar suasana merah putih semakin terasa. Ia mengatakan salah satu persiapan yang telah dilakukan adalah pemasangan umbul-umbul di sepanjang jalan umum kampung. Pemasangan tersebut dilakukan untuk memperindah lingkungan sekaligus menunjukkan semangat masyarakat dalam menyambut bulan kemerdekaan.
5: Itu yang terbatas dengan anggaran. Dalam arti APBD ini kan belum ada di kampung. Terus 2 kampung ini, tapi tetap optimis bahwa kemerdekaan Indonesia ini bukan terus-terus, tapi setahun sekali.
4: Ia berharap seluruh warga turut menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan selama rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun semangat persatuan dan nasionalisme di tingkat kampung. Pemerintah Kampung Werba Utara berkomitmen terus berkoordinasi dengan pemerintah distrik dan masyarakat dalam menyukseskan peringatan kemerdekaan. Dengan semangat kebersamaan, hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan tetap dirayakan secara meriah meski keterbatasan anggaran. Anwar melaporkan.
0: Masih dalam rangkaian kemeriahan HUT RI, Saudara, Kampung Tanama, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak mulai menyemarakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan memasang umbul-umbul. Langkah tersebut dilakukan menindaklanjuti imbauan Kepala Distrik Pariwari agar seluruh kampung turut memperindah lingkungan menyambut bulan kemerdekaan. Sekretaris Kampung Tanama, M. Ali Romoning, mengatakan pemasangan umbul-umbul telah dilakukan bersama warga dan aparat kampung. Hal tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi RRI pada 4 Agustus 2026. Menurutnya, pemasangan atribut kemerdekaan dilakukan di sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Umbul-umbul dipasang sepanjang jalan kampung hingga di sekitar Balai Kampung Tanama. Ia menjelaskan pemasangan umbul-umbul merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap imbauan pemerintah distrik. Selain memperindah lingkungan, kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia mengajak seluruh warga Kampung Tanama untuk bersama-sama menjaga atribut kemerdekaan yang telah dipasang. Menurutnya, semarak kemerdekaan perlu dibangun melalui kebersamaan dan partisipasi seluruh masyarakat. Pemerintah Kampung Tanama berharap suasana merah putih dapat semakin terasa di lingkungan kampung menjelang puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Semangat tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya per hari ini, Kamis 6 Agustus 2026 yang disampaikan petugas BMKG Fakfak.
6: Halo sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Talet Sander. Selaku forecast ramah tugas, akan informasikan perakiran cuaca Kamis tanggal 6 Agustus 2026 sebagai berikut. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Namun di beberapa wilayah di antara distrik Fakfak, distrik Fakfak Barat, distrik Fakfak Tengah, distrik Fakfak Timur, distrik Fakfak Timur Tengah, distrik Ramomongga dan distrik Wartutim diperkirakan berawan tebal hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan antara 65 hingga 98%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut, diperkirakan terjadi pasang pada pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Timur mencapai 2,3 meter. Dan surut terjadi pada pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Timur mencapai 0,5 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Robert Alexander, selaku pegawai bertugas, ucapkan terima kasih.
0: Saudara, dengan disampaikan informasi dari BMKG tadi, maka sekaligus akhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kami hadirkan Ruang Layanan Masyarakat pagi ini Kamis 6 Agustus 2026 berisikan satu pengumuman dan berisikan dua pengumuman. Pengumuman yang pertama berasal dari Panitia Pelaksana Peringatan 666 Tahun Masuknya Agama Islam di Kabupaten Fak-Fak. Pengumuman ditujukan kepada masyarakat se-Kabupaten Fak-Fak mulai dari Karas Pulau 3 sampai di Wamosan Tomage. Isi pengumuman: diundang dengan hormat kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak, para remaja dan pemuda seluruh masyarakat se-Kabupaten Fak-Fak untuk menghadiri rangkaian peringatan masuknya agama Islam di Tanah Papua pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, pukul 6 waktu Indonesia Timur di panggung RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin, Jalan Dr. Salasana Mudat, Reklamasi Pantai Fak-Fak. Rangkaian kegiatan peringatan akan diawali dengan pawai Fak-Fak dengan skema sebagai berikut. Pawai Fajar dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2026 yang dimulai pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur sampai selesai. Star awal pawai Fajar melalui 3 titik kumpul, yaitu 1. Bagian barat di halaman parkir Masjid Agung Baitul Makmur Wagom. 2. Bagian utara di depan Masjid Besar Al-Munawarah Puncak. 3. Bagian timur di depan Masjid Taqwa Tanjung Sorpeha Fak-Fak. Masing-masing rombongan titik kumpul akan dikawal oleh Patwal Satlantas Polres Fak-Fak bersama-sama panitia menuju dan finish di panggung RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin, Jalan Dr. Salasana Mudat, Reklamasi Pantai Fak-Fak secara bersama-sama. Bagian barat mulai star halaman parkir Masjid Agung Baitul Makmur Fak-Fak, masuk di Jalan Yosudarso sampai Jalan Dr. Salasana Mudat, Reklamasi Pantai Fak-Fak. Bagian utara mulai star depan Masjid Al-Munawarah Puncak di Jalan Pelopor, masuk melalui Jalan MT Haryono, lanjut ke Jalan DI Panjaitan, kemudian turun melalui Jalan Suprapto, lanjut ke Jalan Diponegoro, dan bergabung dengan rombongan Muspida dan tamu VIP bersama-sama menuju Jalan Reklamasi Dr. Salasana Mudat. Bagian timur mulai star depan Masjid Taqwa Tanjung Sorpeha di Jalan JP Matondang menuju Jalan Dr. Salasana Mudat, Reklamasi Pantai Fak-Fak. Demikian pengumuman bersifat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian, kehadiran, dan partisipasinya, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, pengumuman berasal dari Panitia Pelaksana Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026, Kabupaten Fak-Fak. Isi pengumuman: dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat bahwa Panitia Pelaksana HUT ke-81 RI 2026 akan mengadakan Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan yang ada di Distrik Fak-Fak, yaitu Kelurahan Fak-Fak Utara dan Fak-Fak Selatan, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom Utara, Kelurahan Dulan Pok-Pok, dan Distrik Fak-Fak Tengah, Kelurahan Danaweria. Pelaksanaan lomba dimulai dari tanggal 6 sampai 15 Agustus dan pelaksanaan penilaian lomba akan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 15 sampai 16 Agustus tahun 2026. Adapun kriteria penilaian lomba meliputi 1. Kebersihan fisik lingkungan meliputi A. Tidak ada sampah berserakan di jalan, halaman, atau fasilitas umum. B. Bebas dari sarang nyamuk, genangan air kotor, dan bau tak sedap. C. Dinding, pagar, atau fasilitas umum bersih dari coretan liar atau poster yang rusak. D. Tidak menumpuk sampah.
2. Saluran air atau drainase meliputi A. Kelancaran air, B. Tidak tersumbat dengan endapan atau lumpur, C. Tidak berbau. 3. Keindahan dan penghijauan lingkungan meliputi A. Adanya tanaman hias atau penghijauan, B. Dekorasi yang menarik dan terawat, C. Lingkungan tampak asri. 4. Partisipasi warga meliputi keterlibatan warga masyarakat dalam menjaga kebersihan. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui, dan diharapkan peran aktif kepala distrik dan kepala kelurahan khusus pada distrik Fak-Fak, distrik Fak-Fak Tengah, dan distrik Pariwari, serta lurah pada kelurahan yang ada pada 3 distrik tersebut. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat.

Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya Mutahar meminjam orkes keraton yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus. Ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ustaz Pindom dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papak. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Toria Fakfak mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino. Ajakan tersebut disampaikan melalui 5 imbauan utama yang ditujukan untuk mengurangi risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga gangguan kesehatan. Kepala Stasiun Meteorologi Torea BMKG Fakfak, Ricky Roger Hole di Fakfak, Papua Barat pada Selasa 4 Agustus 2026 mengatakan, masyarakat perlu memperhatikan setiap imbauan yang dikeluarkan BMKG selama periode kemarau berlangsung. Menurutnya, langkah antisipasi sejak dini menjadi kunci untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Ricky menjelaskan, kondisi El Nino saat ini berada pada kategori kuat dan berpotensi memicu kekeringan berkepanjangan di sejumlah wilayah. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan juga meningkat, terutama di Distrik Bomberai dan Distrik Tomage yang memiliki kawasan dengan karakteristik lahan gambut sehingga lebih mudah terbakar saat kondisi kering. BMKG juga mencatat peluang penguatan fenomena El Nino masih cukup tinggi, bahkan diperkirakan mencapai 75%. Kondisi tersebut membuat masyarakat diminta tidak mengabaikan perkembangan informasi cuaca dan iklim karena dampaknya dapat mempengaruhi berbagai sektor, mulai dari ketersediaan air bersih, pertanian hingga aktivitas masyarakat sehari-hari. Dalam imbauannya, BMKG meminta masyarakat menggunakan air secara bijak untuk mengantisipasi berkurangnya pasokan air bersih. Petani juga diimbau menyesuaikan pola tanam dengan perakiraan musim dan informasi curah hujan. Sementara masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah terjadinya karhutla. Selain itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat menjaga kondisi kesehatan dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, khususnya saat beraktivitas di luar ruangan. Warga juga diminta rutin memantau informasi cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi BMKG, termasuk akun Instagram @bmkgfakfak, agar dapat mengambil langkah cepat apabila terjadi perubahan kondisi cuaca selama musim kemarau berlangsung. Informasi ini pendengar kami kutip ya dari laman rri.co.id. Adapun juga bisa mengupdate informasi terkini lainnya melalui laman tersebut atau mendengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta yang akan kami hadirkan tepat pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Kemudian kami informasikan juga ya pendengar, nantinya pada pukul 10.05 menit waktu Indonesia Timur hingga pukul 11 siang Anda dapat ikuti dialog kita Indonesia dengan topik langkah awal menjadi generasi vokasi kesehatan yang kompeten untuk Indonesia melalui PMB Poltekkes Fakfak. Menghadirkan narasumber NS Bahtiar Yusuf, SKEP MKEP, selaku dosen dan panitia lokal SPMB. Anda bisa berinteraksi melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490 pada saat dialog berlangsung pada pukul 10.05 menit waktu Indonesia Timur.

0: kan? Nah. Ih, mari sudah, ketong bermain tebak-tebakan, ayo.
1: Ayo, siapa takut?
0: Tapi ingat, tak boleh buka dompet, eh?
1: Ih, apa hubungannya? Memang tebak-tebakan tentang apa, kah?
0: Gampang saja, kawan. Kau coba tebak pahlawan perempuan yang itu, siapa yang ada di katong puang kertas itu?
1: Duh, siapa, eh?
0: Aduh, masa lupa tuh? Masa kau lupa tuh? Jawabannya itu Cut Mutia. Nah, pertanyaan selanjutnya, pahlawan siapa yang ada di mata uang pecahan 50.000 kertas? Gampang saja toh.
1: Siapa?
0: Masa ku tra tahu tuh. Coba ku ingat dulu. Kalau ku bisa jawab, sa kasih ku 50.000 nih.
1: Iyo, tapi aduh, apa? Sa menyerah.
0: Ya ampun kawan nih, depo uang tiap hari ku pegang, tapi nama pahlawan yang ada di situ ku tra tahu tuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% sudah cukup baik. Bea Cukai Tanjung Priuk menggagalkan penyelundupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas. Korea Selatan menetapkan gelombang panas ekstrim yang melanda negaranya sebagai bencana nasional. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan stimulus untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik nasional. Kebijakan tersebut masih dibahas lintas kementerian teknis sebelum diumumkan secara resmi. Korea Selatan menetapkan gelombang panas ekstrim yang melanda negara tersebut sebagai bencana nasional. Status tersebut ditetapkan setelah cuaca terik tersebut menyebabkan sedikitnya 19 orang meninggal. Dari dunia olahraga, para pemain timnas basket putra Indonesia melakukan latihan perdana sebagai bagian dari pemusatan latihan. Hal ini untuk mempersiapkan FIFA Asia Cup 2029 pre-qualifier round 1 di Seremban, Malaysia pada 26 hingga 31 Agustus mendatang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan di tengah tekanan ketidakpastian global yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 dinilai cukup baik. Berikut laporan selengkapnya Magdalena.
1: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkeu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3 dan 4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat. Di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pernah tadi, menambah uang di perekonomian.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%. Sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
3: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%. Transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
1: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priuk berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasanya disebut sebagai completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi menyampaikan selengkapnya.
4: akhir Desember dan kemudian sampai
5: Bea Cukai Tanjung Priuk menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priuk sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priuk Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
6: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi pendakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
5: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
7: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
5: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
8: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
9: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Baktum Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Baktum RI, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Baktum RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
8: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
9: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160.000 sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027 pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
10: Jadi untuk tahun 2026 ini kita kan ada target 160.000 satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota. Ini akan itu dilakukan proses percepatan dan tahun depan ini dari pembiayaan APBN itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapan untuk anggaran tahun 2027.
9: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat kunjungan wisata ke Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dengan tujuan utama ke Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Ke Kalimantan Tengah jumlahnya ternyata sebanyak 1.060.505 perjalanan.
12: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitongasa rilis resmi data kunjungan wisatawan ke Kalimantan Tengah menerangkan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara periode Juni 2026 yang masuk dan keluar Kalimantan Tengah menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan dengan bulan Mei 2026 dan bulan yang sama tahun sebelumnya yakni Juni 2025. Jumlah perjalanan wisata Nusantara asal Kalimantan Tengah pada Juni 2026 mencapai 1.053.599 perjalanan. Jumlah ini naik 16,84% dibandingkan Mei 2026 dan naik 11,84% dibandingkan bulannya sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan daerah asal, Kota Palangkaraya menjadi daerah asal perjalanan wisata dengan angka tertinggi yaitu mencapai 169.501 perjalanan pada Juni 2026 atau sekitar 16,09% dari total perjalanan wisatawan Nusantara dari Kalimantan Tengah. Selanjutnya, di urutan kedua, Kabupaten Kapuas sebanyak 157.714 perjalanan dan Kabupaten Kota Waringin Timur pada peringkat 3 sebanyak 112.494 perjalanan. Sedangkan perjalanan wisatawan Nusantara dengan tujuan Kalimantan Tengah pada Juni 2026 tercatat sebesar 1.060.505 perjalanan. Jumlah tersebut dibeberkan Toto naik 13,26% dibandingkan Mei 2026 dan naik 4,53% dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Kota Palangkaraya menjadi daerah tujuan perjalanan wisata dengan angka tertinggi.
11: Jumlah perjalanan wisata Nusantara tujuan Kalimantan Tengah, artinya bukan orang-orang asli Kalimantan Tengah, jadi dari luar main-main, jalan-jalan, wisata ya ke Kalimantan Tengah, jumlahnya ternyata sebanyak 1.060.505 perjalanan.
12: Sementara itu, anggota DPRD Kota Palangkaraya Mukaramah menyebut peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara ke Kota Palangkaraya harus diimbangi dengan kelengkapan sarana-prasarana. Dirinya pun mendorong pemerintah Kota Palangkaraya untuk memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana di seluruh destinasi wisata guna meningkatkan daya tarik serta kenyamanan bagi para pengunjung. Menurut Mukaramah, pengembangan sektor pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan promosi. Fasilitas dasar seperti akses jalan yang memadai, area parkir, toilet, tempat ibadah, tempat istirahat, kebersihan lingkungan hingga fasilitas pendukung lainnya harus menjadi perhatian utama agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat berkunjung.
13: Jadi dikelola lah oleh pemerintah dengan baik. Kalau memang ini kan ada pokdarwis ya, nah bisa melalui pokdarwis juga untuk memelihara dan mengembangkannya. Jadi jangan sampai kita sudah ada destinasi wisata tapi pemeliharaannya kurang.
12: DPRD juga menilai kelengkapan sarpras akan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Dengan fasilitas yang baik, pelaku usaha kecil, pedagang, hingga pengelola objek wisata akan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Untuk menstabilkan harga bahan pokok serta mencegah inflasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menggelar gerakan pangan murah di Masjid An-Nur Pare, Kediri. Ayu Citra melaporkan.
14: Untuk menstabilkan harga bahan pokok, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri menggelar gerakan pangan murah GPM di Masjid An-Nur Pare, Kediri. Analis Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri Budi Setia Kurniawan mengatakan, pada GPM kali ini tersedia aneka kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuannya untuk meredam gejolak harga di pasaran dan sekaligus mencegah inflasi.
15: Di acara ini tersedia beras dari Bulog, beras SPHB dengan harga Rp57.000 per 5 kilo atau per kilonya Rp11.400. Kemudian ada berbagai macam minyak goreng. Kami mendatangkan langsung distributor. Kemudian juga ada gula, kami juga mendatangkan langsung dari PT SGN. Kalau yang di Anur ini kebetulan dari PG Pesantren. Untuk tempat lain ada juga dari PG Ngajerjo, juga ada PG Merican.
14: Sementara itu, tampak seorang pembeli di gerakan pangan murah GPM di Masjid Anur Pare Kapeng Diri Yuni. Ia mengaku sangat senang bisa membeli berbagai bahan pokok, terutama gula pasir di lokasi GPM ini, sebab ia bisa mendapatkan sembako tersebut dengan harga yang terjangkau. Lebih lanjut, pada GPM ini dijual beras SPHP dari Bulog seharga Rp57.000 per kemasan 5 kg. Ada pula minyak goreng yang dijual Rp18.000 per liter. Gula pasir yang disediakan dari distributor PT SGN seharga Rp15.000 per kilogram. Bahkan juga ada bahan pokok lain seperti halnya bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen dan Forkomvimda setempat meningkatkan kesiapsiagaan dan juga langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan, mengingat wilayah Sragen merupakan daerah rawan kebakaran di Jawa Tengah. Mulatu melaporkan selengkapnya.
16: Menyikapi peningkatan kebakaran di musim kemarau ini kan perlu ditingkatkan kolaborasi koordinasi.
17: Meski tidak termasuk daerah dengan luasan hutan terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Sragen ternyata masih masuk dalam daftar 10 besar wilayah dengan kejadian kebakaran tertinggi di provinsi tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan dilakukan lebih dini sebelum memasuki puncak musim kemarau. Hal tersebut ditegaskan Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Aula Mapolres Sragen. Langkah mengumpulkan seluruh unsur penanggulangan bencana ini dilakukan guna menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi memicu Karhutla. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Kodim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Pemadam Kebakaran, Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, seluruh Kapolsek, serta instansi terkait yang tergabung dalam tim penanggulangan. Kapolres menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat kesiapsiagaan, sekaligus mempercepat respon penanganan apabila terjadi kebakaran baik di kawasan hutan, lahan, maupun permukiman. Sedangkan Kabid Damkar Sragen Tommy Is Haryanto tak menampik Sragen masuk peta wilayah rawan kebakaran. Hal itu berdasarkan kasus kebakaran yang terjadi di Sragen tergolong tinggi.
16: Ya, kalau dilihat dari angka kebakaran itu kan untuk Sragen relatif tinggi. Baik dari kebakaran rumah, lahan maupun yang lain, itu kami si Damkar sendiri itu hampir setiap hari ada menangani. Nah, semalam itu sudah 119 kasus.
17: Pada kesempatan yang sama, Kepala BPBD Sragen Triyono Putra menyampaikan perlunya peningkatan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat perihal bahaya kebakaran baik karhutla maupun hunian. Pihaknya sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh pemangku wilayah agar disebarluaskan kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran ini.
18: Himbauan-himbauan melalui edaran tertulis resmi dari pimpinan dari bupati, itu agar kiranya masyarakat bisa mensikapi dengan bijak terkait dengan yaitu dengan masyarakat peduli api yang di wilayah sekitar di pembakaran sampah-sampah. Kita antisipasi jangan sampai terjadi pembakaran sampah-sampah, mohon untuk ditunggu karena tiupan angin tidak ditunggu akhirnya meluas. Nah, ini perlu antisipasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sragen agar kiranya sadar dengan kondisi saat ini.
17: Berdasarkan data BPBD, kejadian kebakaran di Kabupaten Sragen selama ini masih didominasi di wilayah Kecamatan Kalijambe, Ngerampal, dan Masaran. Penyebabnya pun beragam, mulai dari faktor kelalaian hingga aktivitas pembakaran lahan untuk pembersihan area pertanian. Menanggapi kondisi tersebut, Kapolres Sragen menekankan kepada seluruh jajaran Polres dan Polsek agar mengedepankan langkah mitigasi melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulatu Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
19: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenaga kerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenaga kerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
20: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
19: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain job fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan job fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
21: Jobfair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
19: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Protiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fak Fak. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul compatible dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Setelah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, berita sentral selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Semangat pagi ya untuk para pendengar semua yang sudah mulai dengan segala aktivitas sesuai profesi masing-masing. Salam sukses selalu dan cuaca fak-fak juga pagi ini nampak bersahabat. Pendengar, rangkaian segmen dihadirkan untuk Anda mendatang kebersamaan kita di Musik Informasi. Kami juga menginformasikan kepada Anda pada pukul 10.05 menit waktu Indonesia Timur akan dihadirkan Dialog Kita Indonesia dengan tema Langkah Awal Menjadi Generasi Vokasi Kesehatan Yang Kompeten untuk Indonesia melalui PMB Poltekkes Fakfak. Menghadirkan narasumber NS Bahtiar Yusuf, SKEP MKEP, selaku dosen dan panitia lokal SPMB. Anda bisa berinteraksi pada saat dialog berlangsung melalui jalur telepon, WhatsApp ataupun SMS di 0811 495 9490.

0: Coba lihat ini, ada video pengumuman bantuan tunai dari pemerintah. Katanya cukup daftar lewat link ini. Lumayan lah dapat 2 juta rupiah.
1: Dari mana videonya, Bu?
0: Ini ada pejabat yang bicara langsung. Ibu mau kirim ke grup keluarga.
1: Tunggu dulu, Bu. Itu bisa jadi video AI. Sekarang wajah dan suara pejabat bisa ditiru.
0: Masa sih, Nak? Tapi ini kelihatannya video asli loh, Nak.
1: Coba deh Ibu cek. Akunnya saja bukan akun lembaga resmi. Dan biasanya, bantuan tidak diumumkan lewat link asing begini.
0: Walah, jadi ini penipuan.
1: Kemungkinan besar iya. Biasanya nanti diminta data pribadi atau transfer uang dulu.
0: Astaga, Ibu hampir saja ikut menyebarkan.
1: Di era kecerdasan buatan.

pembakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

0: Kolaborasi dari berbagai penyanyi ya, lewat lagu mereka berjudul Kemesraan baru saja kita dengarkan. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fak-Fak. Saya hadirkan musik dan informasi untuk Anda. Mendatang ada informasi dari BMKG Fak-Fak tentang cuaca hari ini, Kamis 6 Agustus 2026.
1: Halo sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Alexander. Selaku Forkesir yang bertugas, akan informasikan perakhiran cuaca Kamis tanggal 6 Agustus 2026 sebagai berikut. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Namun di beberapa wilayah di antara distrik Fak-Fak, distrik Fak-Fak Barat, distrik Fak-Fak Tengah, distrik Fak-Fak Timur, distrik Fak-Fak Timur Tengah, distrik Ramomongga dan distrik Wartutim diperkirakan berawan tebal hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan antara 65 hingga 98%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut, diperkirakan terjadi pasang pada pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Timur mencapai 2,3 meter. Dan surut terjadi pada pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Timur mencapai 0,5 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fak-Fak dan Instagram BMKG Fak-Fak. Saya Robert Alexander, selaku pegawai bertugas, ucapkan terima kasih.

Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Hidup sehat, kinerja melejit, karya Heru. Buku yang berfokus pada pentingnya menjalani gaya hidup sehat untuk meningkatkan kinerja dalam berbagai aspek kehidupan. Heru mengulas beberapa poin utama yang dibahas dalam buku tersebut, yaitu pentingnya kesehatan fisik, bagaimana kesehatan fisik yang baik dapat meningkatkan energi dan produktivitas harian. Ini mencakup pola makan sehat, rutin berolahraga, dan tidur yang cukup. Kesehatan mental dan emosional, menjaga kesehatan mental dengan teknik relaksasi, manajemen stres, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Pengaruh gaya hidup sehat terhadap kinerja. Penjelasan tentang bagaimana kebiasaan sehat dapat meningkatkan fokus, kreativitas, dan efisiensi dalam bekerja. Tentunya ada juga tips dan strategi, praktik-praktik spesif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai gaya hidup sehat, seperti rutinitas olahraga, pilihan makanan sehat, dan teknik meditasi. Studi kasus dan contoh nyata mungkin berisi kisah sukses individu atau perusahaan yang telah menerapkan prinsip hidup sehat dan melihat peningkatan signifikan dalam kinerja. Buku ini juga bisa menjadi panduan praktis bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidup dan kinerjanya dengan mengadopsi gaya hidup sehat.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Torea Fakfak melaporkan kondisi curah hujan di Kabupaten Fakfak terus mengalami penurunan. Memasuki akhir Juli hingga awal Agustus 2026, sebagian besar wilayah terpantau didominasi kategori tidak terukur atau TTU yang menunjukkan tidak adanya hujan yang tercatat di titik pengamatan. Ini berdasarkan analisis BMKG seperti yang kami lansir dari rri.co.id. Tren penurunan curah hujan tersebut merupakan bagian dari kondisi cuaca yang terjadi secara umum di wilayah Papua Barat. Pada periode Mei hingga Juli 2026, sebagian besar daerah di provinsi ini mengalami sifat hujan di bawah normal, sehingga curah hujan cenderung lebih rendah dibandingkan kondisi rata-rata. BMKG memperkirakan kondisi kering masih akan berlangsung sepanjang Agustus hingga September 2026. Hampir seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat diprediksi mengalami curah hujan rendah, termasuk Kabupaten Fakfak yang dalam beberapa pekan terakhir lebih sering berawan namun tidak diikuti hujan. Meski demikian, BMKG memprediksi kondisi tersebut tidak berlangsung hingga akhir tahun. Curah hujan diperkirakan mulai meningkat secara bertahap memasuki Oktober dan berlanjut hingga Desember 2026 seiring perubahan pola musim di wilayah Papua Barat. Sementara itu, pendengar, berdasarkan data penakar hujan OBS Torea Fakfak, titik pengamatan Siboru mencatat akumulasi curah hujan sebesar 74,5 mm sepanjang Juli 2026. Hujan tertinggi terjadi pada 1 Juli dengan intensitas mencapai 34,7 mm. Namun memasuki paruh kedua Juli hingga awal Agustus, sebagian besar hari berada pada kategori TTU. Bahkan hingga 3 Agustus 2026, curah hujan yang tercatat hanya 0,4 mm, menandakan kondisi awal Agustus lebih kering dibandingkan awal Juli.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi, yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang, dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Pindong dan Yaakob Patipik. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Kaimana menggelar dialog interaktif bertajuk Inovasi Digital sebagai penggerak kemajuan industri kecil dan menengah IKM pangan lokal di studio RRI Kaimana. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Perindako Kabupaten Kaimana. Kasih Bina Industri Kecil dan Menengah Rian Yuslifar yang membahas pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha pangan lokal. Dialog interaktif ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pelaku IKM, mengenai peluang dan tantangan transformasi digital dalam pengembangan usaha. Selain menjadi sarana penyebarluasan informasi, kegiatan ini juga mendorong pelaku usaha agar mampu memanfaatkan platform digital sebagai media promosi, pemasaran, dan perluasan jaringan usaha. Nah, dalam pemaparannya, Rian Yuslifar mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital telah membuka peluang besar bagi pelaku IKM pangan lokal untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Menurutnya, pemanfaatan media sosial, marketplace, hingga pemasaran berbasis digital menjadi strategi penting dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal Kaimana. Ia juga menjelaskan, Dinas Perindako Kabupaten Kaimana terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku IKM melalui berbagai program pembinaan, pendampingan, dan pelatihan. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas produk, pengemasan, pelabelan, hingga pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pemasaran yang efektif dan efisien. Menurutnya, selain kualitas produk, pelaku usaha juga perlu memperhatikan aspek legalitas seperti perizinan usaha, sertifikasi produk, dan standar keamanan pangan. Hal tersebut menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen sekaligus memperluas akses pemasaran ke berbagai daerah. Informasi ini pendengar masih kami kutip ya dari laman rri.co.id.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di tengah pesatnya perubahan zaman, Kabupaten Fak-Fak tetap berdiri teguh pada warisan leluhur. Filosofi satu tungku tiga batu bukan sekedar semboyan, melainkan wujud nyata dari nilai keindonesiaan dan Pancasila. Islam, Kristen, dan Katolik hidup berdampingan, saling menopang, menjaga harmoni di atas tanah Bahamata. Semangat Astacita mengingatkan kita untuk terus memperkokoh ideologi bangsa. Saat kita bersatu, bergotong royong, dan saling menghormati, kita sedang membangun benteng pertahanan yang tak tertembus oleh perpecahan. Mari jaga persaudaraan ini, ajarkan pada anak cucu bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan kelemahan. Fak-fak yang rukun adalah cermin Indonesia yang kuat.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan lagu-lagu dari berbagai penyanyi temani sekaligus semangati Anda ya di suasana pagi hari ini dengan cuaca fak-fak yang begitu cerahnya. Namun di balik cuaca cerah ini tentunya kita menanti turunnya hujan. Sebab ini ya pasokan air mulai berkurang ya. Mudah-mudahan cepat turun hujan agar bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan pendengar, berada di bulan kemerdekaan ya, di bulan Agustus ini di berbagai daerah di tanah air akan melaksanakan berbagai lomba. Termasuk di daerah Fakfak sendiri, pendengar, ini panitia pelaksana hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 Kabupaten Fakfak akan mengadakan lomba kebersihan tingkat kelurahan yang ada di distrik Fakfak, yaitu Kelurahan Fakfak Utara dan Fakfak Selatan, kemudian distrik Pariwari, diantaranya Kelurahan Wagom, Kelurahan Wagom Utara, dan Kelurahan Dulan Pokpok, juga di distrik Fakfak Tengah, diantaranya Kelurahan Canawiria. Untuk diketahui, pelaksanaan lomba akan dimulai dari tanggal 6 sampai 15 Agustus dan pelaksanaan penilaian lomba akan dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Adapun kriteria penilaian lomba diantaranya yang pertama adalah kebersihan fisik lingkungan, meliputi tidak ada sampah berserakan di jalan, halaman, atau fasilitas umum, bebas dari sarang nyamuk, genangan air kotor, dan bau tak sedap. Dinding, pagar, atau fasilitas umum bersih dari coretan liar atau poster yang rusak, serta tidak menumpuk sampah. Kemudian kriteria penilaian lomba yang kedua yaitu saluran air atau drainase, meliputi kelancaran air, tidak tersumbat dengan endapan atau lumpur, dan tidak berbau. Yang ketiga, keindahan dan penghijauan lingkungan, meliputi adanya tanaman hias atau penghijauan, dekorasi yang menarik dan terawat, serta lingkungan tampak asri. Kriteria itu adalah beberapa kriteria penilaian lomba dan partisipasi.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa lingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan

0: ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal, dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi?
1: Mm-mm.
0: Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Pendengar, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menegaskan pemerintah Provinsi Papua Barat terus berkomitmen meningkatkan cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN agar seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak. Menurutnya, tantangan saat ini bukan lagi pada pendanaan, melainkan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Domingus mengatakan Papua Barat sebelumnya telah berhasil mencapai target universal health coverage UHC hingga memperoleh penghargaan nasional. Bahkan penghargaan tersebut disimpan di ruang kerjanya sebagai simbol keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, Domingus menilai edukasi mengenai alur pelayanan kesehatan juga harus diperkuat. Menurutnya, masyarakat harus mengetahui fasilitas kesehatan yang harus didatangi saat mengalami sakit, mulai dari pustu, puskesmas, hingga rumah sakit terdekat. Gubernur menambahkan, Pemprov Papua Barat bersama BPJS Kesehatan telah berkomitmen mengembalikan cakupan kepesertaan JKN yang sempat menurun dari sekitar 95% menjadi 92%. Melalui sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan BPJS Kesehatan, diharapkan cakupan kepesertaan kembali meningkat sehingga seluruh warga Papua Barat dapat memperoleh jaminan kesehatan secara menyeluruh. Informasi ini masih kami kutip ya dari laman resmi rri.co.id. Dan pendengar, kami informasikan kembali pada pukul 9, kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Tetap stay tune terus, dengarkan Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 MHz program.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
3: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
1: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
4: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
2: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
5: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
4: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai 152,